0: manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang baik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ketiga 25 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita. Dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
3: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
1: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandi Fadi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fadilat untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan suara bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan
2: sedang itu
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
5: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti pada Desember 2026 itu paripurna paling sama. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR di mana pimpinan DPR sudah pernyataan. Bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, pikirkan siap mengundurkan diri selain sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
1: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
7: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
1: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk pengesahan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut adalah bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di pekan-pekan. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada masalah.
1: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
6: Undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
1: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
8: Bagi masyarakat ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
9: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Lukmantara.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut otoritas pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia menunjukkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi situasi lalu lintas bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, saya Rika bersama dengan Aibda Yuli. Selamat pagi Aibda Yuli.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oke, apa kabar nih Aibda Yuli pada hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan disampaikan informasinya Aibda Yuli.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Saya Aibda Yuli dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, Simpang Mapolres terdapat dalam keadaan aman, ramai, lancar, tertib, dan terkendali. Intensitas kendaraan mulai meningkat namun tidak terjadi kemacetan. Jalur one way masih diberlakukan hingga pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini cuaca terpantau cerah, kami menghimbau kepada pengguna jalan raya untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas serta melengkapi surat-surat kendaraan. Tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm ganda pada saat membawa penumpang. Kemudian bagi pengendara roda 4, agar selalu menggunakan sabuk pengaman untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib lalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Aibda Yuli. Selamat pagi, selamat bertugas.
2: Selamat pagi, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Comienza tú.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Tanjung Pinang, kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini bersama saya Rika Pertiwi ya. Terkait dengan Lomba Gerajalan Proklamasi Trilomba Juang tahun 2026 di Tanjung Pinang telah sukses tentunya diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026, dan tentunya kita masyarakat Tanjung Pinang bersiap menyambut untuk kategori puncak 45 km ya, setelah sebelumnya 17 km dan juga 8 km. Nah, untuk kategori 45 km dijadwalkan besok ya, hari Sabtu dan juga di hari Minggu pendengar, dimulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dari Bundaran Monumen Dompak dan akan selesai di Tugu Siri. Tentunya di sini peserta dan penilaian itu melibatkan berbagai kategori ya, dari pelajar hingga TNI Polri dengan penerapan sistem penilaian ya. Baik, kita persilakan untuk Anda yang akan menyampaikan pendapat Anda tentunya pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan gerak jalan proklamasi 45 km. Pastikan aman, tertib, sportif, dan menggerakkan ekonomi. Penelpon yang pertama, selamat pagi.
3: Selamat pagi, maksudnya berjuang ya, gerak jalan ya.
2: Iya, benar sekali. Silakan Pak Umar.
3: Tadi kamu mungkin ya?
2: Dari Dompak, Pak. Monumen Dompak, Pak.
3: Oh, udah pindah ke Dompak sekarang ya.
2: Startnya di situ, startnya.
3: Start di situ ya. Biasanya kan startnya kamu mungkin kan. Iyalah, mudah-mudahan gerak jalan lancar enggaknya. Enggak ada satu apapun. Mudah-mudahan gerak jalan 45 kilo, mudah-mudahan nggak ada apa-apanya, mudah-mudahan selesai dan selamat sampai pagi ya.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih tadi penelpon yang pertama dari Jalan Soekarno Hatta. Harapannya semoga ini berjalan dengan lancar tentunya ya. Nanti startnya di Bundaran Monumen Provinsi Kepulauan Riau Dompak, pendengar, jembatan 1 Haji Mamasani ya, Jalan Basuki Rahmat, terus akan diteruskan sampai nanti finishnya di Tugu Siri ya, Gurindam 12 tepi laut pendengar. Baik, silakan untuk yang selanjutnya, penelpon yang kedua.

0: sini, malam besok katanya lomba juang 45 km. Cuma kita hanya mengingatkan, berpesan kepada yang muslim, muslimah, jangan sampai hari apa nih gerak jalan 45 peserta dan penonton mengabaikan sholat subuhnya. Itu yang tidak kalah penting. Dimanapun berada, walaupun tidak di masjid, dalam kondisi seperti itu mungkin bisa sholat di pinggir jalan atau di mana, yang penting ada air sholatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk sama-sama menjaga ketertiban kota Tanjung Pinang ini, di tempat ini jangan buang botol sembarangan, aqua sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau diharapkan petugas kebersihan yang hadir juga yang nontonnya ribuan, petugas tak sampai 300. Jadi sama-sama kita menjaga kebersihan kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kuala. Saya kira cukup sekian. Semoga di makin penghujung bulan Agustus, bulan memperingati kemerdekaan Indonesia, seiring juga memperingati Maulid Nabi, kelahiran tokoh nomor satu dunia Nabi Muhammad. Semoga Indonesia ini semakin diberkahi Allah, semakin dilindungi, baik musuh dari dalam maupun dari luar yang punya niat tidak baik terhadap Republik ini. Allah berikan petunjuk topik dan hidayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Terima kasih untuk Pak Marlis ya, dari Jalan Lembah Purnama tadi pendengar. Penelpon yang ketiga kami persilakan ya. Mungkin barangkali ada masukan dari Anda pendengar untuk pelaksanaan gerak jalan 45 km yang akan mulai besok malam ya, jam 8 malam sampai dengan hari Minggu nanti tanggal 30 Agustus tahun 2026. Ya, yang pasti pendengar, apa yang disampaikan Pak Marlis tadi, di penghujung bulan Agustus ini merupakan bulan momentum kemerdekaan RI dan juga peringatan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pengingat bagi kita ya untuk terus menjaga kebersamaan kita. Harapannya Indonesia diberikan keberkahan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar. Ya, semoga nanti peserta dan penonton dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib tadi ya, kata Pak Marlis, tapi jangan melalaikan sholat ya. Selain itu juga kita diajak untuk sama-sama menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung, tidak membuang sampah sembarangan ya. Baik, pendengar, masih akan terus kami tunggu kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Opini Publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

Ya, di 27100 juga di 081177-89830. Oke, ini terkait dengan proses penilaian pendengar ya, yang mana pemerintah Tanjung Pinang ini menerapkan sistem penilaian berbasis daring atau online pada pelaksanaan gerak jalan proklamasi tahun 2026 ini, dan inovasi yang dikembangkan oleh tim IT dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Tanjung Pinang diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penjurian. Bahkan juga sudah ada statement dari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanjung Pinang Bapak Ruli ya, seluruh dewan juri ini akan memberikan penilaian melalui sistem online sehingga nilai dari setiap juri ini akan langsung terakumulasi secara otomatis sehingga hasil perlombaan dapat diketahui secara cepat dan juga terbuka. Ya, jadi penilaian dilakukan online ya sehingga nanti hasil penilaian terekap dan menghasilkan peringkat dari akumulasi nilai seluruh dewan juri pendengar. Penilaian peserta ini akan mengacu ya pada beberapa aspek utama yaitu adalah ketepatan waktu, keutuhan barisan, kerapian dari barisan serta semangat peserta selama mengikuti perlombaan. Jadi ada ketepatan waktunya, keutuhan dari barisan, kerapian barisan serta semangat ya dari teman-teman peserta nanti selama perlombaan, dan penggunaan sistem digital ini akan meminimalkan kesalahan dalam proses rekapitulasi.

0: prestasi, nilai sekaligus juga mempermudah panitia menentukan peringkat akhir. Ya, untuk 45 km peringkat dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan para peserta ini memulai perjalanannya dari Bundaran Monumen Provinsi Kepulauan Riau di Dompak dan berakhir di Tugu Siri ya, tepi laut, dan panitia juga menyiapkan dua etape perjalanan serta pos untuk sholat subuh bagi para peserta nanti. Ya, ini masjidnya sudah ditentukan ya oleh panitia. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, mohon maaf, pada itu rupa tidak kalah pentingnya.
0: Apa?
1: Pesan moralnya, kami sangat berharap juri jangan sampai ada yang berat sebelah. Juri harus fair, apapun asalnya, jangan ada terintervensi oleh pihak-pihak manapun untuk jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Marlis yang menambahkan ya apa yang disampaikan oleh beliau. Dan silakan untuk yang selanjutnya pendengar 27100 atau juga di 0811-77-89-830. Harapannya tadi juri jangan berat sebelah, harus adil ya. Semua peserta harus dinilai secara fair, sehingga siapapun yang menjadi pemenang ya, ini tentunya benar-benar berdasarkan kemampuan dan hasil yang mereka tunjukkan, begitu ya Pak Marlis ya. Baik, pendengar, yang pasti kalau kita berbicara tentang gerak jalan proklamasi di Tanjung Pinang, ini adalah tradisi tahunan ya yang sudah berlangsung dari tahun 1970-an untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan merupakan tradisi baru, tapi sudah merupakan tradisi lama. Kegiatan ini sudah ada sejak 5 dekade lalu dan menjadi bagian penting ya dari perayaan bulan Agustus di Tanjung Pinang. Makna angka kategori pendengar, lomba ini dibagi menjadi kategori jarak 8 km, 17 km, dan 45 km. Yang pasti untuk angka-angka ini melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, simbol perjuangan jarak yang jauh, terutama untuk besok ya kategori 45 km yang ditempuh malam hari sampai dengan pagi. Ini melambangkan daya juang dan ketahanan fisik dari pahlawan kita, diikuti oleh berbagai kalangan. Ada pelajar dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat hingga kelompok umum. Dan tradisi yang dinanti ini juga mendatangkan berkah bagi pedagang kita, pelaku UMKM lokal di sekitar rute perjalanan pendengar. Oke, penggerak ekonomi ya untuk kegiatan dari Gerak Jalan Proklamasi tahun 2026. Pukul 7.46 menit waktu Indonesia Barat, sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Tambah lagi, Rika.
0: Iya, Pak. Silakan, Pak.
2: Masalah ini kan jelas perekonomian akan ada bertambahnya ya. Cuman Pak Omar mohon kebersihan, ketertiban. Jangan lupa sholat subuhnya harus.
0: Oh, udah tadi Pak. Ya.
2: Jangan sampai tidak. Ini kadang-kadang sholat subuhnya cuai. Begitu azan di masjid atau di mana aja, kita tetap sholat. Jangan sampai tinggal. Itu aja Rika Pertiwi.
0: Baik Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih tadi untuk Pak Umar ya, menambahkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik pendengar, kami masih akan terus ya tunggu kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan pelaksanaan sholat subuh ini sudah disiapkan oleh panitia ya, masjid yang akan digunakan oleh para peserta untuk menunaikan ibadah sholat subuh nanti pada kegiatan gerak jalan 45 km ini. Ya, Wali Kota Tanjung Pinang tentunya sudah juga menyampaikan kepada kita terkait dengan gerak jalan proklamasi ini tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga ya, maupun juga perlombaan pelingar, tapi sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Tanjung Pinang dalam kita memeriahkan dan juga memaknai kemerdekaan. Dan ini tentunya kita nantikan selalu ya untuk gerak jalan ini, apalagi untuk jarak 45 km. Bukan hanya karena semarak ya, tapi karena di dalamnya ada semangat perjuangan, kebersamaan, gotong royong, dan harapannya seluruh peserta ini mengikuti kegiatan dengan sportif. Kita jaga kesehatan, keselamatan, serta menikmati kebersamaan sepanjang perjalanan nanti. Ya, semangat yang tumbuh ya dari kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai kemerdekaan agar terus hidup di tengah masyarakat pendengar. Baik, kami masih akan terus ya nantikan kebersamaan Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Silakan sebelum nanti akan didiskusikan ya bersama dengan narasumber kita, Gerak Jalan Proklamasi 45 km, pastikan aman, tertib, sportif, dan juga menggerakkan ekonomi pendingan. Mungkin Anda juga dari pelaku UMKM ya, silakan apa harapan Anda untuk pelaksanaan kegiatan ini nanti. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
0: Ya, selamat pagi, Pak Abdul Kadir, silakan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Rika. Saya apresiasi kepada pihak penyelenggara Gerak Jalan Trilomba Juang yang ke 45 kilo ya Mbak Rika ya pada malam hari itu ya. Memang harapan saya sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk tahun-tahun yang akan datang, hendaknya Gerak Jalan Trilomba Juang semuanya dilaksanakan di Pulau Dompa, Mbak Rika. Kenapa saya katakan demikian? Karena tatkala pelaksanaan 17 kilo yang baru-baru kita lewatkan ini, 17 kilo dan 8 kilo, itu akses jalan sangat terganggu sekali di Kota Tanjung Pinang, Mbak Rika. Kenapa saya katakan demikian? Tatkala ada satu tim yang ingin memotong, menyalip tim yang di depannya, tentunya mereka akan memakan ke sebelah kanan jalan. Tentunya di situ akan timbul kemacetan. Semoga ini kedepannya dapat dikaji ulang, ditinjau ulang penyelenggaraan yang 45 kilo. Kalau di Pulau Dompa, itu memang lahannya luas, tempat nontonnya pun luas. Tentunya kita sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang kan tidak terpengaruh dengan jauhnya di sana. Semuanya punya kendaraan roda 2, roda 4 yang bisa mungkin...
0: Nanti lewat Tanjung Pinang juga deh, Pak. Lewat jalan umum juga.
3: Lewat jalan umum, tapi kan sudah selesai finish, Mbak. Kalau terkala kemarin kan dari Sungai Carang itu kan mengalami jalan DI Panjaitan kan muter-muter ke tengah kota ya. Kalau di Dompa sana, kalau harapan saya mungkin saja bisa muter-muter di Pulau Dompa dulu, tas kira-kira berapa kilo akan finish, baru dibawa ke start finish ke Tugu Sirih itu, Mbak Rika. Itu harapan saya sebagai warga masyarakat, karena kan aktivitas jalan terganggu. Semoga saja ini akan ditinjau ulang lah ke depannya. Semoga saja pihak penyelenggara dapat memahami bagaimana padatnya jalan Kota Tanjung Pinang dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ini semakin padat, Mbak Rika, bukan 10 tahun yang lalu. Jadi harapan saya itu saja, semoga saja ini jadi masukan, catatan kita bersama untuk demi keselamatan pengguna jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi harapan dari Pak Abdul Kadir ya. Beliau mengapresiasi pelaksanaan Gerak Jalan Proklamasi yang digelar besok malam ya untuk kategori 45 km. Namun tahun depan harapannya lokasi pelaksanaannya bisa dipertimbangkan di kawasan Dompak saja ya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi. Tolong deh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh, silakan tolong deh.
4: Iya. Memang kecelakaan itu memang tidak kita izinkan, seperti kata Pak Kadir tadi. Tapi di sana sini saya mendengar rekan-rekan kita di pinggir jalan mulai Batu 10 bukan dari Senggarang, itu beberapa orang bilangnya kurang seru karena beliau-beliau itu tidak bisa datang menonton. Dan seharusnya kita gerak jalan ini menghibur hari kemerdekaan untuk masyarakat-masyarakat yang di pinggir jalan sendiri. Nah memang kalau memang itu diadakan di Dompa, juga nanti kalau kita ke Dompa sana bawa kendaraan juga sulit sekali kita bawa kembali. Lantaran itu dalam gerak jalan itu sendiri, itu pertama. Kedua juga, jangan kita mengadakan heboh dengan kita jarak jalan. Tetapi hadiahnya itu cepat-cepat dibagi. Bila perlu sebelum habis Agustus ini, hadiahnya itu harus dikasih dengan peserta. Karena modal peserta itu sejak mulai latihan sampai baju sepatu serta pudingnya itu tak kurang dari 5 juta habisnya. Mungkin lebih daripada itu. Maka itu mungkin harapan saya kepada pemerintah. Kalau memang ada uangnya, silakan bayar secepat mungkin. Kalau tidak ada, tidak mengadakan seperti Bintan itu. Bagus sekali karena menyatakan tidak ada dana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dia, terima kasih. Tolong dia menjadi penelpon yang terakhir ya di kesempatan pagi hari ini dalam program siaran Opini Publik Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Oke, ini menjadi hiburan bagi masyarakat kalau pelaksanaan yang dipindahkan ke Dompak ya. Mungkin akan ada yang kesulitannya untuk datang menonton ke sana tadi ini ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir. Oke, baik. Jadi kalau ada hadiahnya, harapannya bisa cepat diberikan ya. Tentu ini akan sangat membantu para peserta kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan lanjutkan diskusi Anda tentunya di Dialog Tanjung Pinang Pagi dengan narasumber kita, PLT Kepala Bidang Pemudaan Olahraga Dispora Tanjung Pinang, juga ada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang, serta Pengamat Ekonomi STE Pembangunan Tanjung Pinang. Bersama moderator kami nanti adalah Reni Ilda Falantra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ya, nama saya Riko. Kalau untuk gerak jalan yang di Tanjung Pinang memang ya dari zaman saya SD juga udah ada gitu, kayak udah apa ya, jadi tradisi dan kebiasaan untuk memperingati kemerdekaan. Dan ya kalau bisa ada terus setiap tahunnya, jangan sampai apa terhenti lagi lah, karena kayak kemarin ada COVID-19. Kalau misalnya sekarang ada lagi ya bagus, cuman ya hadiahnya ditingkatkan lagi.
1: Iya, saya Aan di Bukit Bestari. Saya senang sekali dengan diadakannya lomba gerak jalan sempena menyambut ulang tahun RI yang ke-78. Ini suatu prestasi atau kemajuan lah ya, dibandingkan tahun lalu. Memang kayaknya tahun ini insya Allah itu meriah. Dan terima kasih untuk pemerintah kota Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Ya pendengar, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, gerak jalan proklamasi ini kembali menjadi salah satu kegiatan yang tentunya dinantikan oleh masyarakat. Gerak jalan ini bukan sekedar perlombaan, kegiatan ini telah menjadi bagian dari semangat kebersamaan, nasionalisme, sportivitas, kemudian sekaligus juga ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan tentunya memeriahkan momentum kemerdekaan. Pada tahun ini, pemerintah Kota Tanjung Pinang sendiri telah menyelenggarakan dua kategori gerak jalan proklamasi, yaitu 8 km dan 17 km. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan memasuki kategori yang paling menantang nih, sekaligus memiliki daya tarik tersendiri, yaitu gerak jalan proklamasi 45 km. Kategori 45 km ini tentu memiliki tantangan yang berbeda. Jarak yang jauh, waktu pelaksanaan yang panjang, dan juga jumlah peserta dan pendukung yang cukup banyak, serta penggunaan ruas jalan umum yang tentunya membutuhkan persiapan yang matang. Aspek keselamatan peserta, ketertiban lalu lintas, kesiapan petugas, kesehatan, hingga dukungan masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting. Di sisi lain, kegiatan dengan melibatkan peserta dan masyarakat dalam jumlah besar tentunya juga memiliki potensi ekonomi, mulai dari pedagang makanan dan minuman, pelaku UMKM, transportasi, jasa, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar lokasi kegiatan. Dan karena gerak jalan proklamasi 45 ini tidak hanya perlu dilihat sebagai sebuah perlombaan, tetapi juga sebagai sebuah kegiatan yang harus mampu berjalan aman, tertib, sportif, sekaligus memberikan dampak positif tentunya bagi perekonomian daerah. Pertanyaannya, bagaimana kesiapan pelaksanaan gerak jalan proklamasi 45, apa saja yang perlu diperhatikan peserta agar kegiatan berjalan aman, dan bagaimana pengaturan keamanan, ketertiban masyarakat, serta lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Bagaimana juga memastikan seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas. Dan tentunya dari sisi ekonomi, sejauh mana kegiatan ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk ikut mendapatkan manfaatnya. Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini. Tentunya dengan topik gerak jalan proklamasi 45, pastikan aman, tertib, sportif, dan menggerakkan ekonomi. Dan telah hadir bersama kita para narasumber di studio, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama, ada Bang Prayoga Dwi Putra, SSTP MSI MAP, merupakan PLT Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang Yoga.
3: Pagi.
2: Gimana kabarnya hari ini Bang?
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, di sebelah Bang Yoga ini ada juga Bang Irwan Yaakob ya, merupakan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang Yaakob.
4: Selamat pagi Mbak Reni, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Dan juga di ujung nih ada Asoj Profesor Dr. Satriadi SAP, merupakan pengamat ekonomi STI Pembangunan Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang Satriadi.
5: Selamat pagi Mbak Reni, selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang semuanya.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi dengan ketawa ya di belakang. Oke, baik. Baik, pendengar kami juga nantinya akan mengundang partisipasi Anda ya melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771-27100 dan juga di 0811-7789830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Renilda Valantra.

0: Ya, baik pendengar, kita akan memulai dialog ini bersama narasumber ya dari Dispora terlebih dahulu. Sebagaimana kita ketahui, di sini ada Bang Prayoga ya. Gerak Jalan Proklamasi ini kan merupakan salah satu kegiatan olahraga masyarakat yang selalu mendapat perhatian dan antusiasme tinggi nih, Bang. Nah, mungkin secara umum mungkin bisa digambarkan bagaimana sejauh ini program ini atau kegiatan ini, bagaimana kesiapan juga Dispora sendiri dalam menghadapi pelaksanaan Gerak Jalan 45 meskipun kemarin kita sudah menggelar yang
1: dua,
0: kategori
1: benar.
0: 8 dan juga 17. Silakan Bang Yoga.
1: Baik, terima kasih Mbak Ilda. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada, Bang Satriadi, terus Bang Yakub. Jadi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasannya pelaksanaan Gerak Jalan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang pemerintah kota Tanjung Pinang laksanakan. Kemudian memang ya, seperti yang dikatakan Mbak Ilda, kita sudah melaksanakan dua nomor, yaitu di tanggal 22 dan 23 Agustus kemarin, itu di 17 kilo dan 8 kilometer. Alhamdulillah kita kemarin itu memperlombakan di setiap nomornya itu ada 4 kategori ya. Kategori TNI Polri, kategori OPD, kategori umum, dan kategori pelajar. Kemudian untuk 17 km itu kemarin ada sekitar 216 peserta yang ikut. Kemudian yang 8 kilonya ada 142 peserta. Dan itu sudah selesai kita laksanakan. Insya Allah besok tanggal 29 Agustus akan kita laksanakan Gerak Jalan 45 km. Yang tempat startnya itu ada di Tugu Monumen Provinsi Dompa, kemudian finishnya di Pelataran Tugu Sirih. Dan untuk nomor 45 km ini, kita hanya mempertandingkan 3 kategori saja, yaitu kategori TNI Polri, OPD, dan kategori umum. Jadi memang untuk total ya, total hadiah yang kita anggarkan pada tahun ini ada sekitar 239 juta.
0: Oke, 239 juta. Kalau dari melihat jumlah peserta ini, kalau dari tahun lalu mungkin ini ada peningkatan atau seperti apa nih Bang?
1: Memang kalau dari total keseluruhan kita ada penurunan. Penurunan. Kalau tahun 2025 di total itu ada 554 ya untuk 3 nomor ini. Tapi per hari ini, sampai hari ini memang kita masih buka bagi masyarakat yang ingin mendaftar sampai jam 5 sore. Kalau hari ini untuk 45 km itu kita sudah ada yang mendaftar 164 tim.
0: Oke, 164 tim yang 45 ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, kemarin kan kita sudah melaksanakan yang 8 kilo dan 17 kilo nih, Bang Yoga. Nah, mungkin dari sana apa saja catatan dan evaluasi kita untuk kemudian menjadi perhatian nih untuk besok nih kategori 45. Dan mungkin kategori 45 ini kan punya tantangan sendiri ya, karena jaraknya yang jauh dan kemudian lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan 8 dan 17, apa saja syarat dan ketentuannya dari yang berbeda yang harus diperhatikan oleh peserta-peserta ini, Bang Yoga?
1: Baik, Mbak Ilda. Jadi kalau untuk regulasi ya tidak jauh berbeda. Cuman ada penekanan di untuk sholat subuhnya. Ini sudah 2 tahun kita laksanakan. Jadi nanti pada saat waktu di finish itu setiap peserta akan diakumulasi 30 menit untuk pelaksanaan sholat subuh. Jadi saya jelaskan di sini, apabila nanti seluruh peserta masuk waktu sholat subuh, itu dipersilakan untuk mencari masjid terdekat, laksanakan sholat subuh. Karena apa? Karena nilai waktu akan diakumulasi 30 menit di finish. Jadi jangan nanti mereka menghitung 45 kilo yang mereka tempuh seharusnya 8 jam. Mereka finish, tiba-tiba juri tambahkan 30, otomatis ketepatan waktunya akan meleset. Ini juga berlaku bagi yang, mohon maaf ya, yang non-muslim. Silakan manfaatkan waktu 30 menit ini mungkin untuk istirahat dan lain sebagainya demi menghargai kawan-kawan yang muslim melaksanakan sholat. Kemudian nih, kalau yang lainnya sama seperti biasa, ada penekanan juga tidak menggunakan kostum menyerupai wanita. Nah, itu juga kita akan bubarkan. Kemudian kostum yang menyerupai hantu. Nah, ini juga akan kita bubarkan. Kita juga sudah sepakat dengan Bang Yakub kemarin ya. Apabila kita jumpai di jalan, akan kita ambil nomor dadanya dan akan kita bubarkan.
0: Diskualifikasi.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Di lapangan nanti tentunya kita ada tim dukungan dari kesehatan. Kemudian mungkin fasilitas lain apa saja nih yang disiapkan untuk peserta selama perjalanan?
1: Kita sudah kerjasama dengan kawan-kawan Satpol, TNI Polri, kemudian Dishub juga, kemudian kesehatan. Di sini juga ingin saya imbau, mohon izin Mbak Ilda. Jadi berdasarkan evaluasi 17 dan 8, itu kami mengharapkan untuk para pengiring ini jangan mengiring menggunakan mobil, karena justru ini akan menghambat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kasihan kawan-kawan yang melaksanakan gerak jalan. Kadang-kadang malah jadi jalan di tempat. Dia mengejar waktu, jadi terhambat karena macetnya kendaraan yang mengiring. Jadi apalagi yang 45 ini, dan kemudian rute yang kita laksanakan tahun ini memang banyak mengambil rute dalam kota ya.
0: Mungkin jadi, boleh disebutkan rutenya yang
1: 45? Boleh. Untuk rute itu start dia dari
0: Dompa tadi ya.
1: Dari Monumen Dompa itu keluar ke Basuki Rahmat ya, ke depan Ramayana. Kemudian simpang lampu merah Bapelitbang ke kiri, Jalan Engku Putri, kemudian lewat SD 002 ke kanan, simpang lampu merah Inspektorat ke kiri, simpang Perla ke kanan, kemudian lurus terus dia sampai ke Tugu Tangan. Tugu Tangan ya, bukan Tugu Payung, tapi Tugu Tangan lurus, kemudian sampai U-turn Supat Jenggot. Bukan U-turn yang simpang apa yang Tugu Payung itu, dia mutar kemudian masuk ke Jalan Ganet Lama. Jalan Ganet Lama kemudian tembus ke simpang 3 Bulang Linggi, ini Jalan Bandara. Itu ke arah kiri, kembali U-turn lagi di Videotron, yang U-turn Videotron. Kemudian keluar lagi ke simpang simpang Tugu Pesawat. Kemudian masuk ke Dekopi Batu 10. Itu etape satunya di lapangan Dishub. Kita lanjut lagi ke etape keduanya, keluar dari gerbang Dishub itu menuju ke arah Patung Naga. Patung Naga, simpang lampu merah Lotus ke kanan, DI Panjaitan naik ke Batu Lapan atas, kemudian simpang TCC ke arah belok ke kiri ke arah ini kantor camat Bukit Bestari, kemudian U-turn kembali lagi keluar ke arah Polres ya, arah Polres ke kiri. Kemudian lurus terus ke arah Samsat, U-turn depan SMP 4, masuk etape keduanya di Pamedan. Kemudian kita keluar lagi, lapangan Pamedan, kantor KONI, simpang lampu merah MAN ke kanan, ini ke arah Batu 3, Batu 2 ya. Kemudian simpang Pancur ke kiri, simpang Pasaraya Bintan 21 ke kanan. Kemudian lagi Soekarno-Hatta, masuk ke Batu Hitam, masuk ke Jalan Gurindam 12 dan finish di belakang Gedung Ulam.
0: Baik. Satu lagi Bang Yoga, mungkin sebelum kita ke Bang Yakub juga, ini estimasi waktu dari panitia pelaksana sendiri ini seperti apa?
1: Kalau waktu ya khusus TNI Polri itu 6 km per jam. Dan untuk yang kategori umum dan OPD itu 5 km per jam. Jadi kalau kurang lebih kita hitung 45 km, hampir 8-9 jam.
0: Baik, hampir 8-9 jam.
1: Iya benar.
0: Satu tim ya gitu.
1: Iya.
0: Baik. Kita sudah mendapat gambaran nih dari Dispora sendiri terkait dengan persiapan untuk gerak jalan 45 besok ya. Nah, saya ingin ke Bang Yakub nih dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang. Tentu gerak jalan 45 ini kita melibatkan banyak masyarakat ataupun peserta nih ya Bang ya. Nah, tentu kondisi ini kan juga butuh pengaturan keamanan agar kegiatannya berlangsung aman, tertib, dan tadi disampaikan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Nah, kalau dari Satpol PP Kota Tanjung Pinang sendiri, bagaimana nih kesiapannya untuk pelaksanaan gerak jalan 45 besok? Bang Yakub, silakan.
2: Ya, baik Mbak Reni, terima kasih. Pastinya kami dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Pinang mendukung sepenuhnya kegiatan dari Trilomba Juang, baik itu 8, 17 maupun 45 km. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa personil yang kami libatkan dari seluruh rangkaian kegiatan pengamanan itu berjumlah 157. Ya, khusus untuk 45 km kami menurunkan personil 70. Ya, nantinya akan kami bagi pada titik-titik yang kami anggap rawan. Selanjutnya ada dua tim nanti yang akan melaksanakan kegiatan mobile pada areal-areal yang memang tingkat kerawanannya cukup tinggi. Ya. Sesuai dengan tema kita, ya, bahwa bagaimana penyelenggaraan gerak jalan 45 km ini berjalan aman dan tertib, pastinya kami sudah mempersiapkan rencana operasi pengamanan yang akan kami laksanakan. Nantinya kami akan menempatkan personel-personel kami baik itu di lokasi start maupun persimpangan-persimpangan yang nanti akan difungsikan untuk mengamankan dan menjaga ketertiban umum, ya, di area-area yang akan dilewati. Yang menjadi target sasaran guna memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan nanti menimbulkan rasa aman, pastinya kami akan pengawasan penempatan rute-rute okay. Tadi Bang Yoga sudah menyampaikan rute-rute mana nanti yang akan menjadi lokasi perjalanan peserta. Selanjutnya koordinasi lintas sektor sudah kami laksanakan, baik itu dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan, guna memastikan potensi-potensi permasalahan itu dapat kita atasi. Selanjutnya memploting personilnya untuk lokasi-lokasi yang memang nanti kami anggap rawan, serta dukungan sarana prasarana. Ya, dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa untuk memastikan ya seluruh peserta nantinya sesuai dengan ketentuan, kami akan menempatkan personil sekaligus melaksanakan kegiatan pengawasan. Nah, yang akan kami bagi menjadi dua wilayah.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama untuk wilayah rute 1, itu akan ada pengawasan pada simpang Adipura, simpang Tugu Tangan, simpang Kedai Kopi Batu 10, dan simpang Bundaran kilometer 8. TCC dan simpang Pemuda. Ya, nanti akan ada anggota kami yang mobile pada wilayah dimaksud guna memastikan bahwa situasi dan kondisi berjalan sesuai harapan. Jadi ini kan bagian dari bagaimana kami memberikan pelayanan cepat nanti apabila terjadi sesuatu dari hal, ya, baik itu kami secara langsung maupun nanti memohon dukungan dari jajaran lain guna memastikan. Selanjutnya rute yang kedua yang akan kami amankan yaitu flyover atas, simpang SUP, simpang Tugu Kapal, lapangan Disub untuk etape 1, lapangan Pamedan untuk etape 2, dan nantinya di persimpangan Koarmada. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Bang Yakub. Nah, yang terpenting juga nih sebenarnya adalah masyarakat yang menonton juga nih Bang Yakub, ya mungkin apa saja nih catatan yang perlu diperhatikan masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung yang berada di sepanjang rute nih agar tidak mengganggu jalannya perlombaan, karena memang kita sendiri Satpol PP tentunya mengantisipasi penonton masyarakat yang masuk jalur peserta dan lain sebagainya, termasuk juga tadi disampaikan Bang Yoga catatan bagi pengiring ya tadi ya tidak dianjurkan menggunakan kendaraan roda 4 dan lain sebagainya. Kalau dari Satpol PP sendiri mungkin apa yang harus kita perhatikan nih masyarakat sendiri, baik masyarakat maupun pengiring dan lain sebagainya?
2: Yang pertama pastinya seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang yang nanti yang akan ya berheforia ya dalam rangka menyaksikan kegiatan dimaksud memahami, mengetahui dulu rute-rute yang mana yang akan dilewatkan. Tahun ini kan memang ada penyesuaian nih, iya, masuk dalam kota. Mm-hmm. Kita tahu kota kita jalannya ya sempit ya, sehingga nanti apabila mereka mengetahui di mana rute-rute itu, ya kami berharap mereka bisa stay saja, standby, nggak usah ngiring ngikutin gitu kan. Nantinya kan rekan-rekan dari Dishub akan mensosialisasikan manajemen rekayasa lalu lintas, di mana nanti rute akan dilewati. Kita bisa menghitung lah kira-kira kalau nanti saya ada di domisili di Dr. Sutomo, itu menjelang finish mungkin ya di jam 3:30 baru nyampe dan sebagainya. Selanjutnya berkaitan dengan dukungan masyarakat sendiri pada saat pelaksanaan kegiatan, ya tak usah menumpuk satu tempat. Yeah. Nah, memastikan bahwa rute-rute itu kan nanti menyebar, disesuaikan. Nah, dan tak kalah penting juga peserta sendiri. Yeah. Ya, seperti yang kita ketahui, kadang-kadang satu regu, dua regu berkumpul jadi satu. Beriringan, yeah, sehingga akses jalan, tertutup. Akan mengakibatkan ya kemacetan. Itu. Jadi dukungan seluruh pihak, baik itu peserta, masyarakat, kami butuhkan. Jadi sudah ada petugasnya yang melaksanakan kegiatan pengawasan, namun kalau masyarakatnya juga dan peserta tidak tertib, ya chaos akan terjadi seperti itu, Mbak Reni.
0: Oke, baik, satu lagi Bang Yaakob, ya, terkait dengan aturan baru tadi nih ya, yang kostum tidak diperkenankan menyerupai wanita dan juga kostum hantu ya. Nah, tadi, nah mungkin antisipasi kita nih bagaimana menghadapi peserta-peserta yang ya tidak mengikuti aturan inilah atau melakukan tindakan ya tadi membahayakan peserta lain dan lain sebagainya.
2: Iya, modus yang selalu terjadi kan kadang-kadang mereka tuh nggak ikut setat.
0: Iya,
2: iya kan. Ya. Tahu-tahu muncul aja di jalan. Kemarin di 17 juga kecolongan seperti itu, juga. Kita kecolongan. Ada satu regu yang mereka menggunakan kostum mumi, tiba-tiba muncul di jalan, gitu kan. Jadi berkaitan dengan apa yang terjadi, ya kami akan secara persuasif melaksanakan pendekatan, gitu kan. Technical meeting sudah dilaksanakan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, gitu kan. Nah, sehingga kami juga, kami pastikan tidak akan ada keraguan-raguan pada saat kami menemukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan hal yang sudah ditetapkan. Sehingga kami mohonlah dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, seluruh peserta untuk sama-sama menjaga, gitu kan. Kita hindarilah potensi-potensi masalah di lapangan. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, terselenggaranya kegiatan Trilomba Juang ini secara aman, nyaman, tertib, serta menumbuhkan perekonomian dapat terselenggara sesuai harapan.
0: Oke, baik. Makasih Bang Yaakob ya. Kita beralih ke Bang Satriadi. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana kegiatan yang pada dasarnya ini melibatkan orang banyak, kemudian memiliki dampak sosial tadi dan juga tentunya olahraga, tetapi juga akhirnya menciptakan aktivitas ekonomi nih Bang Satriadi. Nah, dari perspektif ekonomi sendiri, mungkin bagaimana melihat potensi kegiatan ini, gerak jalan Trijuang ini terhadap pergerakan ekonomi masyarakat Kota Tanjung Pinang?
3: Oke, jadi kalau melihat potensi, potensinya kan sangat besar dengan adanya lomba Trijuang ini. Dan saya yakin pemerintah juga udah hitung-hitungan juga nih, dengan mengeluarkan sekian nanti akan mendatangkan feedback, terutama kan feedbacknya itu berkaitan dengan retribusi nantinya, ya kan, perputaran ekonomi, ya kan, akhirnya ekonomi itu dirasakan langsung juga oleh masyarakat. Dan ini juga akan betul-betul euforia yang dirasakan masyarakat tuh semuanya berdampak, itu yang paling penting. Dan yang berikutnya adalah ketika kita melihat memang potensi-potensi daripada event yang mungkin bisa dijadikan event tahunan, dan ini memang betul-betul berdampak positif untuk perputaran ekonomi, kenapa tidak dilaksanakan kan? Pasti kan pemerintah ini akan memikirkan sesuatu hal dan pengen meminimalisir terjadi yang namanya tadi beberapa masalah ketertiban. Karena kan percuma ekonomi bergerak tapi tak tertib masyarakatnya, ya kan? Terutama kalau berbicara kan pasca setelah itu kan yang sering dipertanyakan masalah sampah, ya, ya itu yang mungkin perlu dijaga. Dan saya pikir sebenarnya dengan adanya lomba ini, sebelum pelaksanaan lomba itu juga sebenarnya sudah ada multiplier efeknya. Kenapa? Karena pasti para peserta udah memikirkan kostumnya,
0: atribut
3: apa semua. Latihan pasti akan beli gorengan, beli air apa semua. Itu udah mulai bergerak tuh sampai pada hari H-nya. Nah ini yang memang kita harapkan. Jadi akhirnya memang betul-betul masyarakat merasakan oh ini memang pemerintah hadir untuk mereka. Dan memang ya kita sebagai masyarakat juga memang menunggu sebenarnya event-event seperti ini kira-kira kapan lagi, ya kan? Pasca mungkin dari kemarin festival Kopi Merdeka, terus nanti ini kan artinya dalam satu bulan ini ada beberapa rangkaian ya event. Akhirnya kita di Tanjung Pinang ini makin hidup nih roda ekonominya. Nah itu yang memang kita butuhkan. Tapi jangan nanti di bulan lainnya sepi lagi kan, kosong lagi. Nah ini yang mungkin butuh kalau saya bilang sih koordinasi lintas OPD. Jadi akhirnya di setiap bulan itu ada momen-momen yang memang berkaitan dengan katakanlah agenda kegiatan OPD masing-masing. Dan ini juga akan berdampak pada perputaran ekonomi di masyarakat. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi tidak hanya di satu bulan saja.
0: Oke, okay. Pak, yang catatannya itu adalah momentumnya tadi.
3: Momentumnya,
0: betul. Momentumnya ini. Nah, tentu momentum kemerdekaan ini bukan hanya gerak jalan Trijuang saja sebenarnya menimbulkan efek pergerakan ekonomi tadi, tapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya gitu ya Bang. Betul. Ya. Nah mungkin kalau kita bicara kelompok usaha atau sektor ekonomi apa saja nih yang berpotensi mendapatkan manfaat tidak hanya tadi di kegiatan gerak jalan, tetapi di mungkin di momentum kemerdekaan ini nih Bang Satriadi.
3: Kalau di momentum kemerdekaan ini kan pasti yang paling berdampak tuh makan dan minuman, kemudian jasa juga dan transportasi pastinya. Orang mau mengerahkan satu pasukan atau supporter kan, nah, itu butuh transportasi. Di situ udah ada perputarannya. Kemudian akhirnya akan ada namanya nanti jasa-jasa foto, video, pembuatan. Iya. Nah, itu juga ekonomi kreatif di situ juga muncul. Lagi
0: juga nih.
3: Iya, betul. Orang pastinya ngikutin kegiatan itu kan biar dapat di shoot ya kan, di masuk dalam rekaman. Wah, ini
0: ada.
3: Iya, masuk nah, konten mereka kemudian viral. Nah, kan yang paling penting tuh. Nah, cuman begini juga harusnya juga ini bisa dijadikan momen adanya netizen dari masyarakat berkaitan dengan pelaporan. Nah, pelaporan ini nanti masyarakat kan tuh kalau kita lihat tuh di TikTok, di Instagram semua buat live streaming tuh. Nah, kenapa nanti kalau ada kejadian-kejadian yang mungkin nanti tidak kayak tadi kecolongan kan, itu masyarakat ketika melihat bisa melaporkan langsung. Nah, ini yang mungkin salah satu inovasi lah kalau saya bilang ya.
0: Juga.
3: Ya, inovasi adanya netizen masyarakat berkaitan dengan pelaporan kegiatan dari Lomba Trijuang ini. Akhirnya masyarakat merasa mereka ikut menjaga kegiatan ini.
0: Okay. Gitu. Masyarakat tentunya ikut menjaga juga kegiatan ini. Itu juga jadi catatan ya, bisa melaporkan tadi ya. Betul. Nah, satu lagi Bang Satriadi, apa yang perlu diperhatikan kepada pelaku usaha nih ya, agar peluang ekonomi yang muncul tadi walaupun ini hanya momentum, betul, tapi tetap berjalan secara sehat. Artinya adalah dari sisi harga, kemudian juga kualitas, kemudian kebersihan dan lain sebagainya. Nah itu seperti apa?
3: Ya, para pelaku atau pedagang juga harus memberikan kualitas dan jaminan makanannya. Itu yang paling penting. Karena ketika, ini kan kita gak tahu nih, pelaksanaan mungkin malam ya Pak ya?
1: Malam.
3: Yang dijual itu kadang-kadang mungkin entah itu bahan-bahannya yang mungkin tidak terjamin. Nah, di situ juga butuh juga peran namanya dinas kesehatan nih. Ya kan? Tapi makanya agak sulit ya kalau kita mau melihat semua aspek. Ini kan artinya bermulai daripada si pedagang itu sendiri. Pengen jualannya itu laku, pengen ingin tidak hanya di momentum itu saja tetapi berkelanjutan atau tidak. Karena kalau sudah sekali ditanda sama masyarakat, orang kan gak akan mau beli lagi. Nah itu juga memang butuh ekstra kan. Artinya pengawasan tidak hanya ngawasi orang yang lagi gerak jalan, tetapi makanan yang dijual juga butuh diawasi sebenarnya. Itu mungkin nanti bisa juga koordinasi dengan dinas kesehatan. Kan ini salah satu bentuk apa ya, perubahan dan perbaikan untuk kedepannya. Kemudian juga saya pikir masalah harga tadi, Betul kalau kita ngelihat jangan pas di momen itu langsung over harganya price. Iya overprice karena udah jam malam kan harganya langsung dua kali lipat ya kan, kan nggak mungkin juga kan. Nah inilah butuh juga kesadaran para pedagang nih dalam, bukan hanya kalau saya bilang sih jangan kayak vampir nyedot nyedot darah masyarakat kan, uang masyarakat di momen itu. Tapi ini kan memang betul-betul kita sekaligus memeriahkan sekaligus membantu teman-teman dan ini menghidupkan aktivitas ekonomi. Jangan gara-gara satu UMKM itu akhirnya UMKM lain juga terkena dampaknya.
0: Oke, ya, baik. Memanfaatkan keuntungan tadi ya.
3: Iya.
0: Karena malam.
3: Iya. Kebanyakan begitu.
0: Oke, ini jadi catatan juga nih ya bagi pelaku-pelaku UMKM untuk nantinya di kegiatan Gerak Jalan Proklamasi 45 yang besok ya, yang besok akan dilaksanakan. Baik Bang Satriadi, Bang Yakub dan juga Bang Yoga, yeah. Kita jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait topik pada hari ini, yaitu Gerak Jalan Proklamasi 45 pastikan aman, tertib, sportif dan tentunya menggerakkan ekonomi. Anda bisa melalui telepon ya di 0771 atau juga di WhatsApp di 0811 7789830 setelah yang satu ini. Come on. Ini baru enak.
4: Lepas ke tengah, masuk gol.
5: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covidnya juga banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
0: Ya, masih di Delta Jupinang pagi ini edisi Jumat ya 28 Agustus 2026. Topik kita terkait dengan Gerak Jalan Proklamasi 45, pastikan aman, tertib, sportif dan juga tentunya menggerakkan ekonomi masyarakat. Sudah ada yang masuk penelpon, langsung saja kita terima ya. Halo, selamat pagi.
7: Halo,

0: tidak semua daerah mengadakan ini Pak ya. Jadi ini hebat ini.
1: Ya, Pak Budi.
0: Hebat. Provisiat ya. Lalu yang kedua, saya usul Pak kepada Bapak-bapak panitia bahwa kegiatan Trilomba Juang ini kan momentum yang historis ya dan berdampak luas, terutama dampak ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof tadi. Saya mengusulkan supaya dipisahkan antara masyarakat umum pesertanya dengan TNI Polri. Dalam arti event kegiatannya itu khusus TNI Polri, hari tersendiri, bulan tersendiri, tampilkanlah segala kekuatan di situ sehingga boleh disebut sebagai Trilomba Juang Show of Force gitu ya. Tunjukkan kekuatannya ya. Jadi jangan anggap saja itu latihan perang. Jadi biar masyarakat bisa nonton dan dampak ekonominya lebih luas lagi. Sementara yang untuk masyarakat umum ini jangan pula disandingkan dengan TNI Polri yang sudah terbiasa dengan baris berbaris. Jadi biarlah masyarakat umum menikmati peserta-peserta umum dengan segala kreasinya dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-81. Ini usulan saya Mbak. Semoga baik. Menjadi perhatian. Terima kasih Mbak. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi dari Pak Budi ya tadi di Kota Tanjung Pinang. Di belakang Pak Tis Budi tadi, kalau belum ada yang masuk saya bacakan ya. Sudah dari pesan WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani dari Bukit Bestari. Saya ingin bertanya kepada Pak Prayoga nih. Karena gerak jalan proklamasi ini merupakan perlombaan, tentu masyarakat ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih standar dan kriteria penilaiannya. Apa saja aspek utamanya yang menjadi dasar penilaian? Apakah waktu kecepatan? Apakah hanya kecepatan atau waktu tempuh atau ada unsur-unsur lain? Oke, dari Mbak Rani ya tadi di Bukit Bestari. Ini pertanyaan untuk Bang Yoga nih ya. Baik, satu lagi saya bacakan pesan WhatsApp ya. Dari... Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah di Jalan Nusantara. Pak Satriadi, apakah menurut Bapak kita pemerintah perlu menyediakan atau mengatur lokasi khusus bagi UMKM? Kalau memang perlu, konsep idealnya seperti apa? Karena jangan para pedagang ini memanfaatkan situasi ini tetapi tidak tertib dan mengganggu peserta ataupun lalu lintas umum. Ya. Dari Ibu Aminah, terima kasih. Dari Ibu Aminah, terima kasih. Ya, oke. Satu lagi saya bacakan ya sebelum kita tanggapi. Ada pertanyaan untuk Pak Irwan.
1: Ya.
2: Tapi ini tidak ada namanya. Baik. Assalamualaikum Bapak Narasumber. Saya bertanya kepada Pak Irwan dalam pelaksanaannya. Masyarakat tentu ikut menjadi mata di sepanjang rute. Kalau masyarakat melihat peserta melakukan pelanggaran ataupun terjadi keributan, apakah kami bisa melaporkannya kepada petugas? Bagaimana mekanismenya? Oke. Oke, sudah ada 4 penanggap ya dari pesan WhatsApp 3 dari Pak Budi juga tadi di Kota Tanjung Pinang. Mungkin langsung saja kita tanggapi dari Bang Yoga terlebih dahulu ya.
3: Silakan. Oke, baik. Makasih. Tadi dari Pak Tris Budi ya.
2: Iya.
3: Terima kasih apresiasinya Pak. Kemudian juga terkait kategori, memang sekarang sudah kita pisahkan Pak izin. Cuman hari pelaksanaannya di hari yang sama. Seperti tadi saya sampaikan bahwasannya untuk gerak jalan 17 km itu kita ada 4 kategori. Jadi kategori TNI Polri, kategori OPD, kategori umum dan kategori pelajar. Itu masing-masing memiliki penilaian yang berbeda. Jadi dilepas startnya sama, tetapi nomor dadanya berbeda. Berbeda warna berarti berbeda kategori. Cuman tadi masukan dari Pak Tris Budi untuk dilakukan di beda hari, nanti akan kita coba ini bicarakan, kita sampaikan. Tentunya kan ini manfaatnya juga lebih panjang lagi bagi perekonomian masyarakat.

0: Tetapi kalau untuk kategorinya memang sudah kita pisahkan. Jadi kawan-kawan tidak perlu takut bahwasannya kategori umum atau masyarakat umum akan berlomba bersama TNI Polri, itu tidak. Tetap penilainya khusus TNI Polri, TNI Polri, umum-umum, terus OPD-OPD, pelajar juga pelajar, kita enggak satukan. Kemudian menanggapi tadi dari Bu Rani ya untuk standar penilaiannya. Jadi gerak jalan ini itu bukan kecepatan, tetapi ketepatan waktu. Makanya kita mengukurnya itu kalau untuk yang kategori TNI Polri 6 km per jam, kemudian yang umum 5 km per jam. Dan juga tidak hanya dari segi waktu, ada juga dari segi kerapian, keutuhan barisan, kemudian kekompakan. Dia ada tiga penilai. Kemudian kalau boleh saya jelaskan bahwasanya tim itu nanti akan untuk juri ya, ini saya jelaskan di sini, kita bekerja sama dengan kawan-kawan KORMI dan kawan-kawan PPI Purna Paskibraka.
1: Okay.
0: Dia ada juri waktu dan ada juri pos.
1: Jumlahnya mungkin?
0: Kalau untuk yang 45 nanti ini mungkin bisa mencapai hampir 35 orang. Karena kita bagi juri waktu, juri pos, dan juri ini.
1: Itu
0: juri,
1: tersebar ya?
0: Iya, tersebar.
1: Oke, baik. Kalau dari sisi kostum mungkin ada masuk penilaian juga?
0: Kostum tentunya ini kita masuk ada rapi. Juara favorit ya.
1: Okay.
0: Favorit itu juga nanti dari segi kostum dan kekompakan juga. Dia tidak hanya... Jadi nanti kalau kita hanya mengambil satu poin dari kostum, orang hanya start dengan menggunakan kostum unik dan lain sebagainya, dia nggak ikut berpartisipasi di situ. Ya.
1: Oke, okay, baik. Kita beralih ke Pak Bang Yakub ya nih, soal mekanisme pelaporan nih. Kalau kita masyarakat yang menonton melihat nih, ada peserta yang mungkin melanggar aturan dan sebagainya. Nah ini seperti apa?
2: Ya, baik Mbak. Guna mengantisipasi potensi terjadinya gangguan keamanan pada saat kegiatan dijalankan, pastinya kan kami sudah mengantisipasi itu semua secara maksimal ya, dengan melaksanakan pengamanan dan patroli kawasan. Ya, tadi sudah kami paparkan rute-rute mana nanti yang akan menjadi titik pengawasan, baik itu tim 1 maupun tim 2. Selanjutnya penempatan personil pada titik-titik rawan. Nah, ini semua kami laksanakan dalam rangka memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang saat kegiatan dilaksanakan. Jadi respon cepat. Nah, nantinya masyarakat Kota Tanjung Pinang yang pada saat kegiatan berlangsung menemukan gangguan keamanan, ya menemukan adanya pelanggaran ketentuan sesuai dengan hasil technical meeting yang kostum dan sebagainya, dapat melaporkan ke kami di nomor 0811 177 1950. Ya. Jadi kami berusaha memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang nanti pada saat kegiatan berlangsung. Dalam kesempatan ini pastinya kami berharap nanti seluruh peserta dapat menjunjung sportivitas dengan tidak saling ejek mengejek, ya saling menghormat menghormati gitu kan.
1: Karena itu kan, berdasarkan pengalaman pemicu ya.
2: Ya itu yang selalu menjadi permasalahan kan. Tapi alhamdulillah ya Bang Yoga ya. Bang Satria di 17 kemarin alhamdulillah tidak terjadi gitu kan. Walaupun di tahun yang lalu tuh ada gitu kan. Tahun ya mudah-mudahan di tahun ini
3: sempat viral juga.
2: Ya, akhirnya kan kita evaluasi lah. Seperti itu ya kira-kira Mbak Rin.
1: Oke, okay. Baik Bang Satriadi ya. Tadi pertanyaannya soal apakah pemerintah
3: tempat
1: harus lokasi tempat khusus nih agar tidak mengganggu.
3: Sebenarnya kalau di dalam ekonomi itu ada namanya fair economic participation, artinya kita harus memberikan fairness, memberikan keadilan pada masing-masing UMKM. Katakanlah mau dibuat zonasi, ya kan? Cuman kan kalau mau dibuat zonasi ini pusing juga lagi panitia yang memikirkan kan tempatnya di mana ya. Tapi paling tidak kan di garis start kalau mau dibuat seperti itu, dibuat satu tempat gitu mau disiapkan itu lebih bagus sama di garis finish. Yes. Nah, paling tidak di dua tempat ini memang disiapkan untuk berapa UMKM. Dan yang paling penting sebenarnya dari seluruh rangkaian ini, setiap ada misalnya parkir yang jual itu dipungut retribusinya. Yeah. Nah, ini yang kita sering kecolongan, retribusinya enggak pernah dapat. Nah, jadi akhirnya ya pendapat sia-sia sebenarnya itu untuk Pemko enggak dapat feedback-nya juga. Nah, kan yang diminta kan dengan adanya kegiatan ini retribusi juga bisa dipungut sebenarnya. Yeah. Nah, itu. Kemudian kalau mau dibuat zonasi yang misalkan per wilayah ada untuk makan, untuk khusus zona minuman, terus mungkin ada nanti yang pas sholat subuh itu mungkin zona entah itu apa santai, perlengkapan ya. Santai apa semua, kopi apa semua ya. Mungkin bisa disiapkan. Nah, itu juga sebenarnya salah satu trik, tapi kan nanti balik lagi panitia yang ribet ya kan. Nah, panitia yang harus memikirkannya. Ya. Maka daripada itu saya pikir mungkin nanti perlu juga dilibatkan dinas apa yang terkait lah. Dalam hal ini mungkin UMKM ya kan, ya. Koperasi apa semua. Nah, itu juga mereka memang harus dilibatkan supaya dalam penentuan ini juga yang mana kategori apa UMKM aktif tuh nanti kayak ini kan yang pusing dari Pak Yakub lagi beresin ya. Gara-gara ribut-ribut masalah tempat nih kan.
1: PR
3: iya, PR lagi. Iya, itu kan. Belum peserta yang mau diberesin nih UMKM lagi. Ya, di mana nih kan? Itu gimana? Iya,
1: iya. Oke, baik. Nah, kalau apakah kegiatan olahraga apa ya berbasis event berbasis event olahraga seperti gerak jalan 45 ini bisa menjadi bagian pengembangan ekonomi kedepannya? Mungkin nggak hanya apa ya, kalau sekarang dibilang kalau dari daerah itu ada sport tourism
3: ya,
1: gitu, ya, gitu, bisa menjadi ya, betul. Pengembangan ekonomi. Kalau di Tanjung Pinang sendiri mungkin sejauh ini belum ada yang menonjol ya gitu ya, kayak ya. Mungkin kalau di Binten kan ada tour,
3: iya, Binten, tour Binten
1: tourism lain-lain. Kalau di Tanjung Pinang sejauh ini yang baru-baru ini mungkin fun run seperti yeah. itu mungkin ya. Nah, ini mungkin bisa jadi apa ya, jadi iya ada ya tarik juga. Nah, itu seperti apa nih?
3: Benar, sebenarnya sangat bisa potensi ini dimaksimalkan, tentu nanti berkoordinasi dengan dinas pariwisata yeah. gimana cara mengemaskannya ini sehingga ini bisa jadi katakanlah event internasional. Nah, kita kan harapannya seperti itu, cuman kan nanti balik lagi terkait ini jangan pula antar OPD, jadi ini kan lahan kami, kenapa pula diambil lahan ini pula ya kan. Nah, ini kan kita sebenarnya tak mau ributan masalah itu, tapi paling tidak gimana cara mengemasnya. Oke, di momen Agustusan ini kita ambil konsep untuk trijuangnya, nanti di bulan lain mungkin kita ambil konsep seperti apa lagi. Nah, itu, tapi tetap kerjasamanya, karena yang lebih paham kan di dalam hal ini kan dinas olahraga nih, pemuda olahraga. Nah, dinas pariwisata membuat konsep untuk turisnya itu nanti kayak mana, sehingga akhirnya pesertanya tidak hanya melibatkan orang Tanjung Pinang saja, tapi kalau bisa melibatkan skala nasional bahkan internasional yeah. seperti adanya di Bintan yeah. itu.
1: Oke, okay. Baik. Saya ke Bang Yoga lagi yeah. nih, dari Dispora sendiri. Kan ini kegiatan ini kan apa ya, merupakan kegiatan olahraga juga nih ya Bang ya, untuk tentunya memastikan masyarakat ini bagian dari kompetisi juga lah ya di yeah. masyarakat. Nah, bagaimana Dispora sendiri ini memastikan bahwa masyarakat ini tetap berkompetisi, tetap berjalan seiring dengan tadi sportivitas, kita juga memikirkan keselamatan dan lain sebagainya.
0: Jadi memang tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini tadi itu ya, pertama mengolahragakan masyarakat. Jadi mengolahragakan masyarakat, kemudian di samping tadi yang supaya meningkatkan perekonomian juga. Jadi memang pada saat technical meeting kita sudah dudukkan bersama, kita sudah dudukkan juga dengan kawan-kawan tim keamanan supaya kegiatan ini berjalan dengan sesuai dengan kaedahnya, itu olahraga, mengolahragakan masyarakat. Jadi kemarin kami juga udah menyampaikan macam mana caranya kita meminimalisir hal-hal yang itu tadi yang dapat bersinggungan di lapangan dan lain sebagainya. Sampai kemarin juga pada saat tahun lalu ya kejadian, kita langsung duduk bersama dengan kawan kepolisian, juga dengan Satpol PP. Terus juga yang viral itu kita panggil. Kita panggil, kita dudukkan. Ayo ke depannya kalau memang masih mau ikut, ayo sama-sama kita jaga ini. Jadi memang harapan kami di sini ya junjung tinggi sportivitas dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menang kalah itu biasa, tapi menang dengan cara yang sportif ini luar biasa kalau saya bilang.
1: Oke, baik. Mungkin catatan untuk para peserta seperti apa? Apa yang harus diperhatikan nih mungkin menjelang besok nih, pola istirahat atau mungkin asupan makanan ini menjelang besok nih Bang.
0: Itu pasti ya. Ditambah lagi 45 km ini kita bermalam di jalan. Jadi saya berharap cukup istirahat, harus cukup. Kemudian yang kedua, sebelum start ya diperhatikan mungkin gizinya, makannya dan lain sebagainya. Ditambah lagi mohon maaf, ini berdasarkan 17 dan 8 kemarin, memang cuaca kita nih lagi agak kurang ini. Jadi ya diharapkan ya banyak minum air lah, karena ini berjalan kan, kita takut dehidrasi. Kemarin juga di 17 kilo ada beberapa orang yang sempat kita rawat tapi nggak sampai rumah sakit, di ini aja di ambulan itu menggunakan oksigen. Jadi memang cuaca kita agak cukup panas, jadi kami harap ya dijagalah kesehatannya.
1: Oke, kalau dukungan dari sisi kesehatan tadi kita bekerja sama dengan
0: Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk tim lapangannya. Kemudian juga untuk rumah sakit rujukan kita sudah surati, yaitu ada RSAL, RSUD, dan RSUP.
1: Oke, baik. Karena kita sudah di penghujung nih, saya berikan waktu untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Pertama dari Bang Satriadi dulu deh, dari ujung ya. Mungkin apa yang apa yang bisa menjadi rekomendasi lah supaya gerak jalan ini bukan hanya tadi sukses sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga tentunya menjadi momentum tadi ya kita bilang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Tanjung Pinang.
3: Dari saya mungkin sekedar mengingatkan kembali juga kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang bahwasanya gerak jalan 45 ini bukan hanya sebagai event olahraga dan event tahunan saja, tetapi kalau bisa dijadikan sebuah momentum untuk mengangkat sejarah olahraga, ya kan, pariwisata, UMKM serta ekonomi kreatif. Dan bahkan mungkin kita terkenal mungkin Heritage City, mungkin ini bisa jadi nanti 45 ini akan menjadi Heritage Walk City Tanjung Pinang. Nah ini jadi satu buah brand besar yang mudah-mudahan nanti kalau bisa diistiqomahkan kan tiap tahun jadi sebuah event ini, nah skalanya itu tidak hanya untuk di Tanjung Pinang saja tetapi bisa sampai ke dunia. Gitu mungkin Bang, lebih mengenalkan heritage-nya.
1: Oke, baik, baik. Ke Bang Yakub mungkin apa pesan dari kita nih selaku pihak keamanan ya Satpol PP kepada tentunya peserta dan juga masyarakat agar gerak jalan ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan nyaman bagi semua pihak.
2: Ya, baik Mbak. Yang tak kalah penting ya nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, mobilitas peserta dari rumah ya ke titik start, nah, ini perlu diperhatikan. Nah, dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwa start itu open mic itu akan dilaksanakan pada pukul 20.30. Akses jalan masuk nanti seluruh peserta yang jumlahnya 164 ini agar dapat memanfaatkan jalan-jalan alternatif untuk masuk ke lokasi start, nah, sehingga tidak menumpuk nanti di jembatan. Terakhir dari kami berkaitan dengan kegiatan ini, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat Kota Tanjung Pinang dan peserta, mari kita sukseskan Trilomba Juang 45 km ini secara bersama-sama. Ciptakan rasa aman dengan berperilaku tertib ya. Selanjutnya junjung tinggi sportivitas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua untuk Kota Tanjung Pinang yang kita cintai dan kita banggakan. Amin. Seperti itu Mbak. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bang Yakub. Ke Bang Yoga nih, apa harapan dari Dispora sendiri nih terhadap pelaksanaan Gerak Jalan 45 ini supaya ini benar-benar bisa menjadi momentum menggerakkan masyarakat untuk olahraga tadi, tentunya persatuan dan tentunya juga kebanggaan masyarakat Kota Tanjung Pinang sendiri.
0: Baik, sama ya seperti yang lainnya juga. Ya silakan, apa, kita berharap pelaksanaan gerak jalan ini dapat berjalan dengan sportif, aman, dan tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian satu tadi, setuju juga dengan Pak Satriadi, kalau bisa nanti masyarakat yang nonton ini ya sampahnya dibawa pulang lah. Karena ini memang pasca pelaksanaan gerak jalan ini, kita juga kemarin menjadi atensi Pak Wali Kota juga. Itu luar biasa sampahnya. Walaupun kita sudah kerjasama dengan kawan-kawan DLH, kemudian juga dari stakeholder terkait seperti Kombes Gor juga kita libatkan untuk bantu bersihkan, tetapi yang namanya kegiatan yang pengerahan masanya luar biasa tentu meninggalkan dampak sampah yang luar biasa. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, yuk sama-sama kita jaga kebersihan pada pelaksanaan kegiatan ini. Kalau memang tidak ada tempat sampah di situ, ya dibungkus, dibawa pulang saja terlebih dahulu. Itu, makasih.
1: Oke, baik. Sampah ini ya. Iya. Catatannya. Baik, terima kasih. Kami sampaikan ya kepada Bang Yoga, Bang Yakub, dan juga Bang Satriadi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tentunya dari dialog ini kita dapat pahami ya bahwa gerak jalan proklamasi di Lomba Trijuang ini bukan sekedar perlombaan yang untuk mencapai garis finish saja. Dan di balik jarak 45 tadi terdapat semangat, tentunya perjuangan, kebersamaan, nasionalisme, kesehatan, sportivitas, sekaligus potensi untuk menggerakkan berbagai aktivitas masyarakat. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal penting yang bisa menjadi perhatian kita bersama. Pertama adalah keselamatan. Peserta harus mempersiapkan, tadi disampaikan, kondisi fisik, mental, tentunya juga bisa mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan, dan juga tidak memaksakan diri apabila mengalami kondisi yang membahayakan kesehatannya tadi. Yang kedua adalah ketertiban. Peserta, panitia, petugas, dan masyarakat ini harus bersama-sama ya kita menjaga ketertiban di sepanjang rute agar kegiatan dapat berlangsung aman dan nyaman. Ketiga, tentunya sportivitas. Menang tentu menjadi harapan setiap peserta, namun kemenangan harus diraih dengan cara yang jujur dan sportif. Jangan sampai semangat menjadi yang terbaik ini justru mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun peserta lainnya. Dan yang keempat adalah manfaat ekonomi. Kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar tentu menghadirkan peluang. Pelaku UMKM, pedagang, penyedia jasa, maupun masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dapat mengambil peluang tersebut dengan tetap memperhatikan ketertiban, kebersihan tadi, kualitas produk, dan juga kenyamanan bersama. Karena itu keberhasilan gerak jalan 45 ini bukan hanya ketika seluruh peserta mencapai garis finish. Keberhasilan juga terlihat ketika kegiatan berlangsung aman, tertib, sportif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan gerak jalan proklamasi 45 km ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kemerdekaan, bergerak bersama, bersaing secara sportif, dan tentunya menjaga keamanan dan ketertiban. Demikian, saya Renilda Valentra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026, dan ini kami lansir dari komdigi.go.id. Pria beredar unggahan di media sosial ya, yang mengklaim Anies Baswedan hadir dalam setiap unjuk rasa anti pemerintah bersama dengan BEM UI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Faktanya klaim foto dari Anies Baswedan pada saat demonstrasi BEM UI adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Anies Baswedan dalam foto tersebut bukan saat unjuk rasa BEM dari Universitas Indonesia, dan foto itu terekam ketika Anies usai menjadi pembicara kuliah kebangsaan bertajuk Hendak Kemana Indonesia Kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia Depok pada tahun 2023. Foto ini merupakan foto Anies yang diunggah di Instagram miliknya @AniesBaswedan pada 29 Agustus 2023.

Selanjutnya juga beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Dan faktanya narasi itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Search, tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada tahun 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kembali kami bersama dengan Anda dalam program siaran Halo RRI. Untuk edisi hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi dan juga di sini sudah ditemani oleh Mbak Dewi Agustina. Assalamualaikum Mbak Dewi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik, apa kabar nih Mbak Dewi pada hari ini?
4: Alhamdulillah sehat mereka.
3: Alhamdulillah sehat ya kabarnya ya.
4: Iya, benar-benar.
3: Baik, terima kasih nih pada hari Jumat walaupun sedang WFA ya, tetap bersama-sama di program siaran Halo RRI.
4: WFA, work from anywhere. Ya kan? Itu berlaku, RRI alhamdulillah masih berlaku ya. Namanya juga bekerja anywhere, karena kan kita RRI ini kan ya banyak ya, ya harus yang harus kita lakukan gitu ya. Seperti Mbak Rika sendiri tidak berlaku WFA gitu ya.
3: Lebaran aja saya gak berlaku.
4: Oh, lebaran juga enggak ya kan.
3: Iya.
4: Saya 25 tahun menikmati itu Mbak Rika.
3: Oh iya. Oke.
4: Dan ya walau bagaimanapun juga kita operasional, ya kita tetap menikmati dengan penuh keikhlasan ya. Karena itu juga merupakan tanggung jawab kita. Dan ya walaupun kita WFA, tetapi kan banyak nih laporan-laporan kegiatan rutin harian yang harus kita kerjakan untuk laporan ke pusat ya. Ya namanya WFA ya, kita tetap aja lah ya. Karena peralatan kerjanya semua di kantor, gak ada di rumah ya. Tetap aja kita datang ke kantor.
3: Tetap aja
4: kan
3: datang
4: gitu,
3: ke
4: kan?
3: Kantor gitu ya. Oke, baik. Apalagi nih untuk teman-teman kita nih yang bekerja di rumah sakit, bagian-bagian pelayanan,
4: bener.
3: Ini juga tetap harus bekerja ya.
4: Iya benar.
3: Oke, ya. Semangat tentunya pendengar untuk Anda bergabung bersama dengan kami di 27100 dan juga di 0811 77 89 830 untuk menyampaikan berbagai informasi tentunya dalam program siaran Halo RRI.
4: Benar.
3: Baik, tadi itu telah dibahas Mbak tentang pelaksanaan gerak jalan 45 km besok malam.
4: Besok malam berarti Sabtu malam Minggu ya?
3: Iya, sampai dengan hari Minggu.
4: Minggu pagi, finishnya pasti di Tugu Siri.
3: Iya,
4: nah,
3: benar.
4: Nah, kalau sudah ada kegiatan ini, apa yang terjadi Mbak Rika?
3: Apa ya, macet ya?
4: Sampah.
3: Oh sampah, kira saya macet.
4: Kalau macet mungkin tidak begitu ya. Mungkin karena malam ya. Arus lalu lintas, transportasi perjalanan di jalan raya juga gak begitu rame ya. Nah, sampah loh Mbak Rika.
3: Ya benar juga sih Mbak.
4: Sampah ini luar biasa kalau gerak jalan ya. Nah nanti kan kadang-kadang air mineralnya, botol mineralnya, gelas mineralnya, nah pasti ini berserakan di mana-mana nih. Nah ini untuk peserta gerak jalan mungkin ada tim-tim khususnya gitu ya. Ini mohon diperhatikan ya. Sampahnya yang menjadi permasalahan utama kalau gerak jalan itu adalah masalah sampah.
3: Benar sekali. Oke, kan biasanya kalau setiap regu itu kan dia punya tim pengiring nih, tim pendamping. Nah mungkin tim pendamping ini bisa membawa kantong, bisa membawa kantong plastik begitu. Jadi kalau teman-teman kita sedang minum ya bisa diambil gitu ya. Jadi tidak berserakan di jalan begitu Mbak ya.
4: Atau kalaupun tidak ya mereka menempat menyediakan kantong khusus untuk tempat-tempat sampah gitu ya kan, supaya sampahnya enggak berserakan kemana-mana ya, karena kasihan juga ya dengan petugas-petugas kebersihan yang kita lihat setiap hari mereka harus menyapu, membersihkan kota, sementara sebagai warga kota sendiri kita tidak memiliki kesadaran untuk membantu mereka. Nah gimana cara kita membantu mereka ya, dengan membuang sampah pada tempatnya kan gitu, untuk menciptakan kota Tanjung Pinang tetap menjadi kota bersih dan rapi.
3: Baik, nah itu menjadi perhatian kita bersama, menjadi catatan kita ya untuk pelaksanaan gerak jalan nanti 45 km, bukan hanya dari peserta, penonton juga.
4: Iya pasti.
3: Jangan buang-buang sampah juga gitu ya. Oke, semoga ini membawa keberkahan apalagi untuk pelaku UMKM nih.
4: UMKM benar, benar, benar.
3: Pelaku UMKM pasti akan terdampak ya dengan adanya kegiatan gerak jalan 45 km yang biasa ini memang ramai masyarakat yang mau menyaksikannya. Apalagi di Bintan kan tahun ini belum ada begitu Mbak ya untuk
4: di
3: kegiatan
4: Kabupaten
3: ini.
4: Bintan tidak ada kegiatan.
3: Tidak
4: ya.
3: Ada. Iya, ini berkaitan dengan efisiensi anggaran begitu. Jadi mungkin masyarakat Bintan juga pasti banyak yang mau datang ke Tanjung Pinang, apalagi malam minggu ya.
4: Bener.
3: Hari libur
4: malam minggu, UMKM banyak gitu kan.
3: Iya.
4: Ya karena di merata di beberapa titik ya di kota Tanjung Pinang kan pelaku-pelaku UMKM ini luar biasa sudah menjamur ya. Nah ini juga kesempatan nih ya untuk mendulang cuan seperti itu ya.
3: Oke,
4: tetap menjaga kebersihan.
3: Baik, ini cuaca masih panas juga nih Mbak. masih panas. Jadi tadi informasi dari Mas Fadris tuh dari BMKG, teman-teman kita BMKG Kota Tanjung Pinang, ada dua titik hotspot yang ada di Kabupaten Bintan itu di daerah Topaya, katanya begitu. Jadi hati-hati nih untuk saudara-saudara kita yang mau membakar sampah, jangan dibakar sampahnya. Kalaupun dibakar ya harus benar-benar dijaga begitu,
4: benar.
3: Ya, sehingga tidak tertimbul karhut lah begitu.
4: Iya, karena kalau di beberapa waktu yang lalu juga Topaya ya kebakaran hutan di sana ya. Kayaknya di Topaya ini merupakan salah satu daerah yang rawan karena di sana juga masih banyak hutan, kan gitu. Nah, bagaimana kita menjaganya, bagaimana masyarakat untuk tetap kondusif dengan cuaca seperti ini gitu ya, agar tidak terjadi kebakaran. Oke, baik, kita nantikan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Oke, baik, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi ya, ataupun ada nih fasilitas-fasilitas yang mungkin yang sudah direspon ya, yang sudah direspon ataupun yang sudah ditanggapi, silakan untuk Anda mungkin memberikan ucapan terima kasih gitu ya di acara ini. Kami nantikan kebersamaan Anda di acara Halo RRI edisi hari ini.
3: Oke, baik, mungkin ini masih pada persiapan.
4: Iya.
3: Apa nih, kira-kira
4: ini banyak nih Mbak Rika, ya
3: udah ada yang
4: banyak nih yang masih bikin permainan gitu ya. Iya,
3: permainan rakyat masih ada.
4: Masih banyak.
3: Sudah ada yang masuk, boleh kita
4: baik,
3: terima dulu ya.
4: Baik, silakan. Halo RRI, selamat pagi.
5: Halo RRI, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi Agustina bersama Mbak Rika Pertiwi. Kompak selalu ya.
4: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mengingatkan kalau bulan puasa ini ada puasa. Mbak Sumi, ada Mbak Gadi. Nah, begitulah.
4: Kami ini kalau di telata Ramadan sering bersaing nih, Pak.
5: Oh gitu ya. Tapi ini hari kompak sekali nih.
4: Kesehariannya memang harus kompak. Itu kan hanya dalam apa Mbak Rika? Drama.
5: Dalam celoteh ya.
4: Sebentar lagi Pak, bentar lagi puasa nih.
5: Oh iya. Hanya okay, itu baik. Aja apa, yang saya sampaikan.
4: Apa
5: itu
4: yang ingin disampaikan untuk hari ini?
5: Palingnya. Hanya itu aja yang disampaikan ini.
4: Apa itu?
5: Ini,
4: ya. Rindu ya?
5: Iya. Kekompakan gitu. Ini loh.
4: Gitu. Kalau
5: mendengar ini mengingatkan kalau bulan puasa aja. Ya.
4: Oh gitu.
5: Iya.
4: Baik, terima kasih.
5: Salam
4: Bapak.
5: Kompak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke lah, Mbak Sumi. Ternyata tadi Pak Limin rindu dengan Mbak Sumi dan juga Gadi.
4: Gadi tadi ya. Oke. Tinggal berapa bulan lagi kami tampil kok.
3: Baik, semoga kita sehat panjang umur, amin, ya Pak. Kita amin. Ditemukan di bulan puasa nanti.
4: Mudah-mudahan masih ada umur ya di bulan puasa nanti.
3: Amin.
4: Oke. Oke, ini mungkin banyak nih Mbak Rika di beberapa wilayah kan di Kota Tanjung Pinang masih ada yang apa ya? Melakukan kegiatan permainan rakyat, kemudian panggung hiburan gitu ya, sempena peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Oke, okay. Tadi itu Pak Abdul Kadir udah nyampaikan juga Mbak.
4: Apa itu?
3: Kalau besok itu di tempat dia ya, 29 Agustus itu di kilometer 6 Kijang Lama itu juga ada kegiatan permainan rakyat. Terus sorenya itu ada kuda kepang katanya. Ada kuda kepang. Yang mau lihat kuda kepang itu katanya dekat dengan hotel kita ya.
4: Hotel kita Batu kan 7 ya?
3: Iya, Batu 7 itu. Nah, di samping hotel kita kan ada lorong tuh. Di sekitar situ nanti ada permainan kuda kepang katanya.
4: Oh gitu, berarti masuk gang ya?
3: Iya, sore. Oke, yang pengen menyaksikan, ayo rame-rame besok kesana pendengar ya.
4: Karena besok hari Sabtu, minggu besok terakhir ya? Karena
3: oh iya bener,
4: terakhir. Minggu-minggu terakhir kegiatan ini, Agustusan gitu ya. Nah, karena nanti hari Selasa juga udah tanggal 1. Masuk deh ulang tahun RRI.
3: Masuk deh, bulan September nanti.
4: September, benar.
3: Oke, baik. Nah, tentunya sudah mulai banyak kegiatan ya yang kita lakukan. Dan kami tuh merindukan sebenarnya, Mbak.
4: biasanya persiapan kan, ya persiapan.
3: Iya persiapan. Terus juga apa ya? Biasanya kan kalau di bulan September itu nanti akan datang senior kami gitu untuk membacakan mata berita. Itu kita belum tahu nih apakah tahun ini ada atau tidak. Gitu.
4: Insya Allah itu sudah saya jadwalkan. Nanti kemungkinan akan kita mulai di hari Jumat ya, tanggal 4 ya.
3: Tanggal 4 September
4: akan kita insya Allah mereka juga sudah bersedia untuk membaca berita pagi jam 6.
3: Pagi bukan siang ya?
4: Iya. Kita mengusahakan siang. Ini kita baru rencana ya, baru rencana untuk siang itu nanti para pejabat.
3: Para pejabat, takutnya
4: kalau pejabat pagi, kan mereka nanti kesulitan dengan aktivitas mereka ya. Dan kemungkinan para pensiunan kita, alhamdulillah mereka bersedia. Mereka juga rindu nih, rindu mikrofon, ingin baca berita gitu.
3: Sama. Jadi kalau seandainya nanti para senior kami ini, penyiar kami sebelumnya itu tidak muncul tuh, apa ya, kayaknya ada yang kurang gitu.
4: Benar.
3: Momen September gitu ya. Kita spesialkan tentunya hari ulang tahun RRI nanti ya, tahun 2026. Benar. Oke, sudah ada penelpon, kita angkat
4: baik
3: dulu ya.
4: Terima dulu.
3: Halo, selamat pagi.
6: Halo.
3: Halo, selamat pagi Ibu.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Dewi, Mbak Rika Pertiwi.
3: Waalaikumsalam.
6: Mbak Sumi, Mbak Kak Gadi.
3: Iya.
6: Iya, ini Ibu mau inilah maksud keluhan mengenai apa tuh? Parkir. Waktu hari apa?
4: Parkir ya, Bu.
6: Iya, parkir.
4: Gimana, Bu?
6: Anu ini di jalan apa ada Pancar 2 itu yang Ibu kemarin ada jalan situ kan. Okay. Orang untuk jalan kaki aja susah, Mbak Dewi, Mbak Rika. Sampai Ibu hampir aja ada beca dan orang membawa keranjang ikat kiri kanan. Pokoknya semuanya lah jadi orang jalan susah. Jadi saya mohon lah pihak terkait kalau bisa ditinjau ya, setiap pagi maupun dari jam 10 pun masih ramai juga pasar waktu pada hari ibu pergi ke pasar. Jadi di orang kalau parkiran itu disusun yang biar bagaimana kan jangan ini sekalian naik kendaraan dia berbelanja. Jadi untuk yang susah kadang-kadang kita kan mau cepat juga ya kan ya maunya ya diperhatikan lah itu aja biar kota Tanjung Pinang tidak semerautan, apalagi di pasar Cik Puan itu.
4: Pasar nah,
6: itu
4: Cik
6: kan
4: Puan.
6: Sekarang kan orang Puan Perak.
4: Puan Perak ya.
6: Nah, ya itu sekarang kan itu untuk banyak parkir orang jualan juga yang kaki-kaki lima di situ. Nah, itu juga susah, apalagi kalau mobil udah masuk sama becak, dia bawa barang-barang kan tidak nampak itu Bu Dewi, Mbak Dewi, Mbak Rika. Dia pakai main macam bawa keranjang-keranjang. Jadi kita kan di belakang kadang-kadang karena dia mau cepat kita disondol aja gitu. Jadi saya mohonlah ya perhubungan ya
4: Ibu jalan
6: bisa diperhatikan lah.
4: Ibu jalan kaki atau
6: naik
4: kendaraan?
6: Naik kendaraan. Tapi kendaraannya kan kan digonceng bapaknya.
4: Okay,
6: jadi
4: baik.
6: Kan kita mau cepat. Kalau naik kendaraan kita nggak bisa cepat jalan kan. Jalan kaki aja susah apalagi kita naik motor. Nah itu aja.
4: Baik,
6: masukan saya semoga ditanggapi lah. Ibu udah sering juga masuk. Itu aja ya Mbak Dewi, Mbak Rika. Ya selamat ulang tahun RRI ya. Kalau mudah-mudahan Ibu panjang umur.
4: Amin.
6: Itu aja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sinta. Lagi-lagi masalah parkir nih Mbak Rika. Parkir semraut dan padat di kawasan
3: Pelantar 2
4: pas kota lama ya. Pasar
3: Puan Pera itu pasar Pera. Baru.
4: Pasar baru.
3: Iya, di situ kan masih banyak pedagang kaki lima. Juga kalau memang sempit sih Mbak, mobil apalagi pas barang masuk kan becak-becak tuh bawa barang tuh. Nah itu kata dia tuh nggak kelihatan mungkin, apalagi kita dibonceng ya disondulkan dia aja gitu. Syukur nggak jatuh ya Bu Sinta ya.
4: Mudah-mudahan jangan sampai jatuh ya Bu. Kalau dia jatuh aduh lain lagi nih urusannya nih. Iya kan. Oke, ya namanya suasana pagi tuh pasti ya pasti rame, pasti ribet gitu ya. Nah ini mungkin dari dinas perhubungan ya, Dishub nih biasanya yang mengatur masalah-masalah seperti ini. Ya ada baiknya ini menjadi perhatian juga ya agar suasana kota Tanjung Pinang dalam hal perparkiran ya tidak semraut seperti itu ya.
3: Iya, mungkin dan, barangkali jumlah petugasnya ditambah Mbak.
4: Benar.
3: Nah, kadang-kadang yang satu motor, motor yang sana kan nggak kelihatan gitu mungkin Mbak ya.
4: Kadang-kadang yang menjadi keluhan dari masyarakat ini ada petugas, tapi petugasnya duduk di halte gitu. Cuma ngelihat aja gitu. Nah, kadang-kadang ada juga keluhan seperti itu. Ya, ini keluhan ya, keluhan dari masyarakat yang kita terima. Nah, apakah seperti itu atau tidak, kita juga karena kita berada di kawasan yang berbeda ya. Karena kita juga saya juga sudah
3: belanja nggak di situ.
4: Nggak di situ belanjanya ya.
3: Udah di Bintan.
4: Kita ke Bintan Center belanjanya ya. Jadi suasana di sana seperti apa kita juga nggak tahu. Ini hanya masukan aja dari pendengar itu seperti itu.
3: Ya, kalau di Binsen itu parkir di pasarnya
4: teratur,
3: rapi.
4: Karena petugas kan ada beberapa
3: orang soalnya.
4: Iya, petugas parkirnya ada. Iya. Yang mengamankan, yang mengatur parkir itu ada gitu.
3: Ya memang rapi sih Bintan Center, minum jamu juga enak kan soalnya.
4: Pejalan kaki juga aman kayaknya di Bintan Center gitu Center, ya.
3: Oke, baik. Nah, gimana kita jeda dulu?
4: Baik, kita jeda dulu sembari kita menantikan penelpon yang akan bergabung bersama kita di acara Halo RRI pagi ini.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, masih di Halo RRI, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Mbak Dewi, kebersamaan kita masih ada 25 menit nih Mbak.
2: Benar. Tumben hari ini kok sepi gitu ya kan?
1: Iya, kenapa ya?
2: Karena hari Jumat.
1: Oh iya, gitu, karena ya, hari kan? Jumat ya. Karena hari Jumat, oke. Nah ini karena Mbak tadi nyebutkan hari Jumat ya, Pak Maris tadi menyampaikan nih, untuk peserta penonton jangan lupa besok itu jangan tinggalkan sholat, katanya kayak gitu.
2: Walaupun melaksanakan kegiatan gerak jalan ya, sholat lima waktu itu tetap harus dijalankan. Karena kan ada jeda yang diberikan ya, 30 menit ya. Tadi saya dengar di radio seperti itu ya.
1: Ada waktunya. Terus juga Pemko juga sudah menyiapkan masjid gitu untuk peserta bisa menunaikan sholat di sana gitu. Jadi ini sudah dipikirkan juga oleh Pak Wali Kota gitu Mbak ya. Oke, untuk peserta juga sudah dikasih space waktu. Ya kita nunaikan sholat, berdoa banyak-banyak semoga menang.
2: Amin, gitu ya.
1: Oke.
2: Oke, baik. Di pendengar mana saja Anda berada, kami menantikan Anda di line telepon 27100 dan di nomor WhatsApp kita
1: 0811 77 89 830. Oke, baik. 0 Oke, 0811 77 89 830 untuk penelpon selanjutnya. Masih kami tunggu ya kebersamaan Anda tentunya di sini di program siaran Halo RRI.
2: Mungkin ya mereka mungkin beberapa waktu lalu ada ya dari masyarakat yang mengapresiasi program

0: perubahan sama Bintan Young Leaders, itu juga rencana di perubahan.
1: Iya, tadi dari Dispora Bintan ya Mbak Rika ya, terkait dengan kegiatan Bintan yang ada beberapa event yang mungkin tidak bisa dilaksanakan ya, karena efisiensi anggaran. Di antaranya kegiatan 17-an dan juga nanti di momen Hari Sumpah Pemuda ya. Oke.
2: Oktober nanti ya.
1: Oktober nanti. Dan ini semoga ya masyarakat juga bisa memaklumi hal ini gitu ya.
2: Oke. Baik, sudah ada penelpon nih Mbak.
1: Baik, kita terima untuk penelpon berikutnya. Selamat pagi Halo RRI.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI Pak.
3: Kue putu dicetak di bulu.
1: Saya.
3: Rasanya sedap. Aromanya wangi. Saya Pak Batu dari Batu 10. Tidak bercakap. Di Halo RRI.
2: Iya, Pak Batubara, silakan Pak Batubara.
1: Kabar sehat Pak?
3: Alhamdulillah, baru habis main golf.
1: Golfnya ya? Berarti udah letak stick golf baru Novo Nerer ini.
3: Betul.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Puan Dewi dan Puan Rika.
1: Saya
3: mewakili dari KSN. Tanjung Pinang. Jadi ada peraturan yang dibuat oleh Pemko untuk ASN mulai 1 September 2026, tidak ada lagi kenaikan gaji berkala.
1: Tidak ada KGB.
3: Kenaikan golongan, pangkat dan masa kerja. Dalam waktu yang tidak terbatas. Jadi ASN di Pemko ini sekarang merasa merengut lah. Karena menurut kepegawaian memang itu bukan hak, tapi suatu penghargaan dari pemerintah kepada ASN. Kalau itu tak ada, mereka kan nanti kerja kan su. Jadi mereka ini tak supaya betul tak itu, apa alasan dibuat itu, peraturan itu. Itu yang mereka mau tanyakan. Karena kalau mereka tanya yang sedang aktif, itu takutlah ya boleh. Jadi saya yang selalu masuk di opini Halo RRI, bisik-bisik, sampaikanlah Pembantu alasan Pemko menerbitkan peraturan itu.
1: Dan itu sudah keluar ya Pak peraturannya?
3: Sudah.
1: Oke.
3: Itu apa namanya, di sosial media sudah keluar. Mereka bacakan. Oh begitu ya. Walah nanti sampaikan RRI, mudah-mudahan RRI boleh klarifikasi kepada kita atau kepegawaian kepegawaian kita aja sendiri.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah ada informasi katanya di Pemko
2: tidak ada kenaikan.
1: Tidak ada kenaikan KGP. Gaji berkala. Nah, gaji berkala ini kan per 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali juga naiknya, ya Allah gak seberapa loh. Luar biasa kenaikan KGB. Paling banter 200 ribu ya kenaikan KGB ya. Nah, ini Bapak mungkin informasi ini nanti coba kami akan, kita akan mencoba klarifikasi ya dengan bertanya ke BKDSDM ya, nggak salah ya namanya Mbak Rika ya, BKPSDM ya, BKPSDM Kota Tanjung Pinang. Nah semoga ini, saya kalau dengar nggak ada KGB lagi miris loh, miris sekali ya. Sedangkan kita ketika kita naik pangkat dari golongan 3C ke 3D misalnya. Nah, itu kenaikan pangkat aja, kenaikan pangkat selisih gajinya tuh cuma sedikit. Cuma 180 ribu rupiah.

0: Ya, ya, dari golongan lama ke golongan baru itu kenaikan gajinya cuma sedikit sekali gitu ya kan. Nah, sementara itu 4 tahun sekali kita naik pangkat. Kalau di fungsional mungkin bisa di bawah 4 tahun bisa naik pangkat ya. Nah, sementara KGB inilah yang menjadi harapan kita ya. Yang menjadi harapan kita yang naiknya 2 tahun sekali itu, yang naiknya juga tidak seberapa. Mudah-mudahan ini ya, kita juga nggak bisa bilang ya Mbak Rika ya, karena kita juga baru dengar ini informasi terkait itu ya. Oke, coba nanti akan kita klarifikasi, akan kita tanyakan, akan coba reporter kami ya, reporter kami akan coba menanyakan terkait dengan masalah KGB di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Benar kata Mbak Dewi tadi, layanan KGB itu di BKPSDM Tanjung Pinang. Karena kita juga nggak dapat informasinya. Harus nanti reporter nanti yang akan menanyakan ya, tadi kata Mbak Dewi ya. Tapi kalau di sini ada sih keterangannya penyebab penundaan yang ada. Kenaikan gaji berkala hanya akan ditunda atau tidak diproses apabila seorang ASN terkena sanksi disiplin. Misalnya bolos, pelanggaran netralitas, bukan ditiadakan secara kebijakan umum.
0: Nah, itu kalau ketentuan yang berlaku
1: ketentuan
0: ya.
1: Ketentuan yang berlaku.
0: Nah, tetapi katanya sudah ada surat edaran terkait hal itu, nanti coba kita klarifikasi ya. Oke, sama halnya kemarin yang isu terkait dengan sertifikasi guru gitu kan. Nah, kemarin juga sudah kita klarifikasi gitu. Ya, melalui Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dan itu sudah dijawab. Nah, ini terkait dengan masalah KGB seluruh pegawai ya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga nanti nanti akan kita tanyakan lagi ya Pak ya, akan kita klarifikasi di acara di melalui warta berita daerah ya.
1: Oke, baik, kita sampaikan ke reporter nanti
0: reporter
1: ya.
0: Reporter kita ya. Baik, terima kasih Pak Batu untuk informasinya ya. Oke, baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami kembali di acara Halo RRI untuk hari ini, silakan ya. Masih kami nantikan kebersamaan Anda di acara ini. Dan latihan gerak jalan nih Mbak Rika, yang gerak jalan 45 km kayaknya ini di kawasan Dompa nih.
1: Iya, Dompa.
0: Nah, hari Jumat banyak nih yang ngiring dan banyak yang nonton nih biasanya nih ya. Nah, karena di sana juga kawasannya masih agak kendaraan agak sepi gitu ya, untuk melakukan latihan gerak jalan juga enak.
1: Oke, baik. Terus Pak Abdul Kadir juga tuh mengharapkan tuh kalau untuk gerak jalan, kalau bisa nih tahun depan 8 kilo, 17 kilo, 45 kilo semua diarahkan di Dompak katanya gitu.
0: Oh, di satu titik di Dompak ya.
1: Satu titik di Dompak kata kayak gitu. Apalagi nanti misalnya kalau di jalan umum nih pas ada peserta saling salib. Nah, saling salib kan dia mau makan jalan tuh. Kayak situ macet. Memang terasa sih sebenarnya Mbak, kalau kita lihat batu 9 itu sangat terasa sekali karena panjang.
0: Apalagi bagi kita yang mau buru-buru gitu ya.
1: Ya, gitu.
0: Mungkin ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan.
1: Tapi Tolonde
0: enggak
1: mau
0: gitu ya.
1: Kata Tolonde enggak mau.
0: Karena Tolonde enggak bisa nonton.
1: Enggak bisa nonton.
0: Nah, mungkin itu yang menjadi pertimbangan kenapa difokuskan di jalan pusat kota gitu ya kan, di wilayah kota tidak di Dompa, karena kalau takutnya dilaksanakan di sana sepi penonton. Sementara penonton kan selalu memberikan support. Penonton ini juga penyemangat gitu ya kan. Penyemangat untuk para peserta untuk menunjukkan apa ya, ekspresi mereka, untuk menunjukkan kemampuan mereka ya. Nanti bisa ya, manalah tahu melalui gerak jalan bisa lirik-lirik gitu ya kan.
1: Oh,
0: nah,
1: cari jodoh.
0: Cari jodoh bisa gitu ya kan.
1: Oke,
0: baik, silakan pendengar, masih kami nantikan kebersamaan Anda di acara Halo RRI untuk hari ini.
1: Iya. Baik, 13 menit lagi. Pendengar, yang mau gabung di sini silakan ya di Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
0: Oke, mungkin ada juga Mbak Rika terkait dengan apresiasi untuk pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait masalah lampu jalan mungkin.
1: Ya, nanti kita akan putarkan.
0: Atau masalah kabel mungkin ya. Oke, masih kami nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Halo RRI untuk pagi ini pastinya ya. Dan Kita juga berharap hari ini akan turun hujan, Mbak Rika. Ya.
1: Tadi udah ini, udah gelap tadi ya padahal ya.
0: Nah takutnya ini dialihkan pula nanti hujannya ke Bintan karena kita mau gerak jalan kan.
1: Besok gerak jalan. Besok.
0: Kita berharap hari ini ya, walaupun cuma satu jam gitu ya, hilang-hilang debu adalah hujan ya.
1: Iya.
0: Itu harapan kita sebagai warga kota.
1: Sumur udah mulai kering, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi sekarang kalau ngidupin air itu harus pakai pancing.
0: Pakai pancing ya.
1: Nih, oh, ngerti gak ya pakai pancing itu apa istilahnya tuh ya?
0: Iya, pancing lah istilahnya.
1: Iya, kan? Dipancing dulu.
0: Aha.
1: Ya, karena apa? Karena pipanya udah tergantung. Jadi harus dipancing dulu nih.
0: Supaya airnya naik gitu ya.
1: Iya. Ya begitulah ya, nasib kita yang gak ada air PDAM-nya, Mbak. Hanya mengandalkan sumur gitu.
0: Mbak Rika pakai sumur ya?
1: Sumur, karena di perumahan saya memang gak masuk PDAM gitu.
0: Okay.
1: Jadi sangat berdoa semoga turun hujan gitu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oke, baik pendengar tetap di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Selamat pagi RRI Tanjung Pinang yang terkasih, dan selamat pagi para pendengar. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pengamat sosial, social observer. Ditujukan kepada manajemen Pelindo Tanjung Pinang. Intinya, apakah tidak bisa ditinjau kembali kebijakan keluar masuk mobil ke pelabuhan itu biaya masuknya per masuk Rp3.000. Sementara di tempat lain itu kalau hanya masuk, hanya lewat, numpang lewat, itu tidak bayar. Dipunggur misalnya masih sekian menit, atau di matahari misalnya masih sekian detik, free. Nah ini di Pelindo itu sekali masuk 3.000. Itu keluar masuk 10 kali sudah 30.000. Ini pengalaman saya. Saya mengantar keluarga karena satu mobil tidak muat, maka 2-3 kali sekali masuk 3.000. Nah ini tentu memberatkan masyarakat. Nah terutama memberatkan saya rasa ya, pengguna pelabuhan. Nah, bagaimana baiknya? Apakah hal-hal seperti ini yang opsinya untuk membantu masyarakat umum bisa ditinjau kembali? Terima kasih RRI Tanjung Pinang yang telah menyebarluaskan atau menyampaikan ini kepada manajemen Pelindo, semoga dapat ditinjau kembali kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat supaya menjadi prioritas. Kalau itu ketentuannya bersama dengan Pemko Tanjung Pinang, tentu bisa ditinjau kembali. Mungkin tidak free, tetapi sekali masuk dan lewat aja mungkin 1.000 perak kah atau apa begitu. Tidak harus 3.000, setiap mobil 3.000 ya, itu memberatkan penumpang, memberatkan masyarakat. Terima kasih, selamat pagi RRI, semoga jaya selalu.
2: Oke, baik. Nah, itu tadi ya informasi dari Pak Budi warga Tanjung Pinang terkait dengan tiket masuk gerbang kendaraan pintu masuk di Sri Bintanpura Internasional Tanjung Pinang ya. Umumnya dikenakan di retribusi atau pas masuk kendaraan Rp3.000 untuk pengantar dan juga jemput tadi, Mbak. Mm-hmm. Tapi kalau untuk tarif pas penumpang domestik internasional itu beda lagi sih sebenarnya harganya, mm-hmm, ya.
3: Ini kadang-kadang yang menjadi keluhan juga nih Mbak Rika ya, mm-hmm, karena hanya nganter aja. Kadang-kadang kalau cuma nganter aja kan, mm-hmm, hanya masuk doang.
2: Kok bayar
3: gitu kan. Nah sementara kalau
2: terkait
3: peraturan itu yang per jam ya, per jam itu 3.000 gitu ya kan. Nah saya selalu gitu kan, nanti kadang-kadang kalau nganter anak hanya sampai ke pelabuhan atau ngantar keluarga atau teman, ya hanya ngantarkan, ngedropkan mereka aja nih ke pelabuhan gitu kan, nantar keluar bayar juga seperti itu. Mm-mm. Jadi masuk sebentar, keluarnya bayar ya, kecuali mungkin kalau kita ada parkir setengah jam gitu ya, atau satu jam, oke lah kita maklum, ini hanya ngedrop doang, mm-mm, bayar. Nah ini juga menjadi salah satu keluhan di masyarakat.
2: Oh
3: seperti
2: iya
3: itu.
2: Oke. Okay, baik, ini untuk PT Pelindo ya.
3: PT Pelindo.
2: PT Pelindo Tanjung Pinang. Okay, terima kasih tadi untuk Pak Budi dari Tanjung Pinang. Baik, Mbak Dewi, nggak terasa nih waktu kita udah selesai tentunya.
3: Sudah di penghujung acara Halo RRI untuk pagi hari ini ya.
2: Acara Halo RRI.
3: Dan juga kami informasikan kepada pendengar bahwa dalam rangka Hari Radio ke-81 ya, kita juga akan melaksanakan acara ini dengan sesederhana mungkin. Kenapa sederhana? Karena ya itu imbauan dari pusat, kita juga harus bertoleransi terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga ada musibah kebakaran di salah satu desa adat ya,
2: NTB,
3: di Nusa Tenggara Barat itu desa Sade ya. Nah juga ya banyaklah yang membuat kita agak sedikit membuat kita apa namanya ya, membuat kita untuk bertoleransi ya, bertoleransi, berpartisipasi dalam melaksanakan Hari Radio sesederhana mungkin ya, hanya internal kita saja. Dan kemudian juga harinya pas pula hari Jumat gitu ya. Nah jadi pelaksanaan penyulutan obor biasa itu di jam 11, nanti dimajukan menjadi jam 9 pagi. Seperti itu. Nah juga kegiatan-kegiatan kita ya seperti biasa ya, kegiatan intern kita, permainan-permainan yang lebih mengakrabkan antar karyawan. Dan juga nanti kita akan mengundang para mantan-mantan penyiar RRI Tanjung Pinang untuk membaca berita di RRI Tanjung Pinang di jam 6 pagi. Itu sudah dijadwalkan insya Allah hari Jumat tanggal berapa Mbak Rika?
2: Tanggal 4 tadi.
3: Tanggal 4 September ya, sampai tanggal 10 September. Nah ada 6 mantan penyiar yang bersedia, karena ada satu yang tidak bersedia. Tidak bersedianya kenapa? Karena untuk pengucapan sudah tidak pas, begitu juga untuk nafas juga, karena faktor usia juga ya, faktor usia, nafasnya udah gak seperti dulu lagi saat membaca ya. Jadi siapa-siapa aja mantan-mantan penyiar kita yang akan membacakan berita dalam rangka Hari Radio nanti, tunggu saja tanggal mainnya.
2: Oh iya, kirain mau di-spill namanya.
3: Jangan dong.
2: Saya juga gak tahu nih pendengar.
3: Gak surprise gitu ya.
2: Surprise ya. Kita udah bingung, siapa ya, siapa aja
3: ada
2: gitu
3: dong,
2: yang datang nanti.
3: Kita sembunyikan dulu siapa-siapa aja mantan-mantan penyiar yang bisa mengobat rindu pendengar kita kepada mereka.
2: Oke, baik, kita tunggu ya. Pantau terus tentunya siaran RRI setiap
3: harus
2: jam
3: dong.
2: Berita jangan lupa ditinggalkan tadi ya.
3: 24 jam harus memantau RRI.
2: Iya, benar.
3: Pro 1, Pro 2, Pro 4.
2: Pro 1, Pro 2, Pro 4 ya pendengar ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Dewi untuk kebersamaannya pada hari ini, dan terima kasih juga untuk pendengar kami yang senantiasa bergabung dalam program siaran Halo RRI. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
2: Iya.
3: Dan tetap terus bersama kami, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya, yang tentunya masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik dan pasti ada beberapa rencana atau kegiatan yang harus kita kerjakan di hari ini ya. Dan mudah-mudahan saja hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Untuk itu pendengar, di kesempatan siang hari ini di Tanjung Pinang Siang bersama saya Ardian Hutabarat menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu sebelum kami ke acara selanjutnya berupa sajian Jendela Kepri, kami akan awali dengan Kilau Pancasila.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
8: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

101.1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar, hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya berdampak pada kesehatan pribadi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan yang bersih mampu mencegah penyebaran berbagai penyakit, meningkatkan kenyamanan serta menciptakan masyarakat yang produktif dan sejahtera. Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sebagaimana semangat Astacita Presiden, edukasi hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting untuk membangun generasi yang kuat, sehat, dan berdaya saing. Pola hidup bersih dan sehat tentunya memiliki banyak manfaat, di antaranya mencegah penyebaran penyakit menular seperti diare, demam berdarah, dan infeksi saluran pernafasan, meningkatkan kualitas hidup lingkungan tempat tinggal Anda, membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, mengurangi biaya pengobatan akibat penyakit, dan meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bekerja dan belajar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang terus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendengar, hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana, seperti mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Kebiasaan ini terbukti efektif dalam mencegah penyebaran kuman dan penyakit. Selain itu, masyarakat juga perlu dibiasakan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air serta melakukan gotong royong secara rutin. Lingkungan yang bersih akan membantu mengurangi risiko penyakit seperti demam berdarah, diare, dan infeksi saluran pernafasan. Selain menjaga kebersihan lingkungan, pola makan sehat juga menjadi bagian penting dari hidup bersih dan sehat. Konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan makanan yang mengandung protein sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga perlu mengurangi konsumsi makanan sehat siap saji dan minuman yang mengandung gula berlebihan. Di samping itu, olahraga secara rutin perlu dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, senam bersama, atau bersepeda dapat menjadi pilihan yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Penerapan hidup bersih dan sehat tidak dapat dilakukan secara individu saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara masyarakat, keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan kesehatan, menyediakan fasilitas sanitasi, serta mendukung program kebersihan lingkungan. Sementara itu, untuk keluarga dan lingkungan sekitar, berperan dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan juga bersih sejak dini, dengan adanya kesadaran dan kerjasama bersama, pola hidup bersih dan sehat dapat menjadi budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati setiap momen pertandingan. Inspiratif.
1: Pendengar, perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat. Informasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan, pola makan sehat hingga pencegahan penyakit kini dapat diakses dengan mudah melalui media sosial, radio, televisi maupun kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara positif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat. Namun, masyarakat juga perlu bijak dalam menerima informasi kesehatan agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya atau hoax. Kesadaran hidup bersih dan sehat juga memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas lingkungan sosial. Lingkungan yang sehat akan menciptakan hubungan masyarakat yang lebih harmonis, karena warga memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan kerja bakti, penghijauan, dan pengelolaan sampah secara bersama-sama dapat memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, anak-anak dapat tumbuh dengan baik, aktivitas belajar menjadi lebih nyaman, dan produktivitas masyarakat pun menjadi meningkat.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Bu Rani, ada apa, Bu?
0: Ini, Pak, saya mau minta tolong dong.
1: Minta tolong apa, Bu?
0: Ini, kan beberapa hari ini hujan dan angin kencang, Pak. Saya minta tolong supaya pohon yang di dekat lapangan itu ditebang aja, Pak. Saya yang rumahnya di dekat sana kan jadi was-was, takut pohonnya tumbang kalau ada angin kencang lagi.
1: Oh, pohon ya, Bu. Benar juga sih. Makasih ya, Bu, sudah menginfokan ke saya. Nanti saya koordinasi dengan Pak RW ya, Bu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ya, masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Mendengar kita jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang merupakan berita olahraga dikemas dalam dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town. Hari pertama pengambilan respek merdekaran berlangsung ramai. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027. Olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan 2-0 atas Athletic Club pada pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Camp Nou Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Rafinha membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-37 melalui penyelesaian setelah menerima umpan terobosan Pedri. Barcelona mempertahankan keunggulan 1 gol hingga babak pertama berakhir meski terus mendominasi permainan. Memasuki babak kedua, Fermin Lopez hampir menggandakan keunggulan, tetapi tendangan volinya masih mampu ditepis Unai Simon. Athletic Club nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-75, namun tembakan Oihan Sunset hanya membentur tiang gawang. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82 setelah Fermin Lopez memanfaatkan kesalahan lini belakang Athletic Club. Laga ini juga menjadi debut Rodri bersama Barcelona setelah masuk menggantikan Rafinha pada menit ke-63. Kemenangan tersebut membawa Barcelona memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Real Madrid.

0: Dari Liga Inggris, pendengar, Chelsea mengamankan tempat di putaran ketiga Carabao Cup usai menaklukkan Luton Town di Stamford Bridge dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: With team first time, great ball for Danny Welbeck to get his first Chelsea goal and put the Blues ahead.
0: Chelsea melaju ke putaran ketiga Carabao Cup setelah mengalahkan Luton Town 2 gol tanpa balas. Bermain di Stamford Bridge dini hari tadi, The Blues tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak babak pertama. Cole Palmer dan Rhys James nyaris membuka keunggulan, tetapi kiper Luton Josh Kelly tampil gemilang. Tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui sundulan Danny Welbeck. Penyerang anyar Chelsea tersebut menyebut umpan silang Malo Gusto dari sisi kanan untuk mencetak gol pada laga debutnya. The Blues kemudian mengadakan keunggulan pada menit ke-78 melalui gol bunuh diri Hakim Odofin. Usai pertandingan, pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
2: Pertama-tama, kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik, begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
2: Banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Scottney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown lawan Scottney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Skye Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Scottney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Scottney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan formasi single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi

ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen. Itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai

0: beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
1: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi

0: Sementara itu pendengar, kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.
1: Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC secara resmi dikenalkan kepada ratusan pendukung setia Kalteng Mania dan pasukan khusus di Cafe 808 Jalan Tamrin. Tampak hadir Kapten Tim Ardi dan penyerang Makan Konate. Sekretaris Umum Asprop PSSI Kalimantan Tengah Sigit Wido menyatakan bangga atas hadirnya Ihsan Mulang Kalteng FC sebagai klub profesional yang akan berlaga dan menjadikan Palangkaraya sebagai kandangnya. Kehadiran klub tersebut diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Kalimantan Tengah, sekaligus mempererat sinergi antara asosiasi, klub, pemerintah, masyarakat, sponsor, dan media.
1: Intinya kami dari Asprop PSSI Kalimantan Tengah cukup bangga ya, tahun ini ada klub Liga 1 yang akan bermain di Stadion Bung Karno. Ada Ihsan Mulang ini tentu tak luput dari keinginan dari Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Abdul Sabran. Cukup jauh, hari lama sudah komunikasi dengan Mas Eko ini, sudah cukup lama, dan alhamdulillah Bapak Gubernur yang memang orang gila bola ya, meskipun di hujan, di apa, namanya orang gila bola dia gila. Kalau nggak gila, apain mulut bola, dan insya Allah nanti akan ada tim-tim besar yang akan bertanggung ke Palangkaraya, tentu akan menggerakkan UMKM, hotel, dan semuanya akan tumbuh. Orang akan tahu Palangkaraya ini luar biasa, multiplier efek dari adanya klub Liga 1 yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Selain itu, kehadiran klub profesional di Palangkaraya diyakini tidak hanya memberikan dampak terhadap perkembangan olahraga, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Pertandingan kandang dan kedatangan tim-tim besar dari luar daerah diharapkan dapat menggerakkan sektor UMKM, perhotelan, transportasi, serta berbagai sektor usaha lainnya di Palangkaraya. Sementara itu, manajer kesebelasan Ihsan Mulang Kalteng FC, Eko Setiawan, berkomitmen membangun sepak bola Kalimantan Tengah secara menyeluruh melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada prestasi tim utama di kompetisi profesional, tetapi juga menyentuh pembinaan sepak bola usia dini sebagai fondasi untuk mencetak pemain-pemain masa depan.
3: Ingin membangunkan, mengenalkan bahasa Dayak, yaitu isi pengensi ke kancah nasional dan internasional. Kita mau berintegrasi ke stadion, kita mau mendukung dengan keluarga, tidak hanya di Palangkaraya, tetapi kita harapkan nanti seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Tengah mendukung. Bayangkan kalau seandainya dari Sampit, Pulau Pisau, kemudian yang dekat itu mana perbatasan Banjarmasin, Kapuas, setelah kita melihat kita main seperti Persib Bandung, Persija, mereka ingin berbunuh-bunuh ke Palangkaraya. Mengajak dan mungkin anak kecil dalam sendiri dipanggil dengan orang tua.
2: Selain membangun prestasi, kehadiran Ihsan Mulang Kalteng FC juga membawa misi memperkenalkan identitas dan budaya Kalimantan Tengah. Nama Ihsan Mulang yang berasal dari falsafah dan semangat masyarakat Kalimantan Tengah diharapkan semakin dikenal, tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga di tingkat nasional hingga internasional melalui dunia sepak bola. Edi Suroso melaporkan.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan juga Badan Usaha Milik Negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini statusnya sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk melakukan kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini berajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, untuk warta berita selanjutnya yang merupakan warta berita daerah dari Tanjung Pinang nanti akan kami sampaikan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan untuk siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa Tanjung Pinang yang merupakan khotbah dan sholat Jumat yang nanti akan bersama Imam Kiai Haji Mansur Abdullah Eski dan Khotib Ustadz Haji Imam Subekti SAG MPDI yang nanti masuk dalam sholat fardu Jumat untuk hari ini dan sholat zuhur untuk muslimah pada pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, nyeri punggung menjadi keluhan yang cukup sering dialami, terutama setelah duduk terlalu lama, mengangkat beban dengan posisi yang salah atau melakukan aktivitas fisik secara berlebihan. Keluhan ini umumnya dapat membaik dengan perawatan sederhana, selama tidak disebabkan oleh kondisi medis yang serius. Melansir dari situs dari Ciputra Medical Center, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah tetap aktif bergerak dan menghindari terlalu lama berbaring. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki dapat membantu menjaga otot tetap aktif. Peregangan secara perlahan juga dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan pada otot punggung, tetapi sebaiknya dihentikan jika justru menimbulkan rasa sakit yang semakin parah. Kompres hangat juga bisa membantu meredakan ketegangan dan membuat otot punggung lebih rileks. Pada kondisi tertentu, kompres dingin dapat digunakan untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan peradangan, terutama setelah aktivitas yang menyebabkan cedera. Penggunaan kompres sebaiknya dilakukan dengan pelindung seperti kain agar tidak langsung mengenai kulit Anda. Dan selain itu, pendengar, memperhatikan posisi tubuh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari juga penting. Saat duduk, sebaiknya usahakan punggung mendapat penyangga yang baik dan posisi tubuh tetap tegak. Ketika mengangkat benda, tekuk lutut dan gunakan kekuatan kaki, bukan membungkukkan punggung. Kebiasaan untuk menjaga postur dapat membantu mencegah nyeri punggung secara berulang-ulang. Jika nyeri punggung berlangsung lama, semakin berat, atau misalnya disertai dengan keluhan seperti mati rasa, kelemahan pada kaki maupun gangguan buang air kecil dan besar, alangkah baiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Penanganan yang tepat diperlukan untuk mengetahui penyebab nyeri dan menentukan terapi yang sesuai.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam, Prabu.
2: Iya benar, karena bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya As'ad Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebentar lagi kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi Dompa pada pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, dan ini pertanda untuk sholat fardu Jumat bagi kaum muslimin, sedangkan untuk sholat fardu zuhur untuk kaum muslimah.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk siaran langsung dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau, bersama Khotib Ustadz Dr. Haji Imam Subekti SAG MPDI, sedangkan Imam bersama Kiai Haji Mansur Abdullah SK.

الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم معاشر المسلمين hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat pada dirinya pribadi dan kepada kita yang hadir pada siang yang mulia ini. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala perintahnya dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan doa kita bersama menjadi orang yang muttaqin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini adalah mensyukuri nikmat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini umat Islam diingatkan kembali pada momen dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi bukan sekedar ritual tahunan, melainkan momen bersyukur atas rahmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah kirim seorang manusia mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka, dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dibanding dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Yunus ayat 58. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa karunia Allah adalah ilmu, sedangkan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa pada setiap hari Senin. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumil isnin faqala dhata yaum wulidtu fihi wa yaumun yub'asu au unzila alayya fihi rawahu Muslim. Artinya dari Abu Qatadah Al-Ansari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Itu adalah hari dilahirkanku dan itu adalah hari ketika aku diutus oleh Allah menjadi rasul yang dengan diturunkannya Al-Qur'an." Hadis riwayat Muslim nomor 1162, Babu Shaum. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti tertinggi dari rasa gembira dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas perayaan, melainkan meneladani akhlak beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama memberikan tafsiran yang beraneka ragam. Pertama, menurut ulama nahwu atau kajian gramatikal, fungsi huruf laqad menurut Sibawaihi menjelaskan bahwa gabungan lam qasam dan qad berfungsi untuk mematahkan keraguan atau keraguan orang-orang munafik saat perang Khandaq. Penebalan makna ini menegaskan bahwa keteladanan Nabi adalah kepastian mutlak yang tidak boleh diragukan. Kemudian yang kedua, kedudukan badal pada kata liman. Abu Al-Baqa Al-Ukhbari, Imam Nahu dan Imam I'rab Al-Quran menegaskan bahwa liman adalah badal bada atau badal ba'du minkul dari domir lakum. Hal ini mengisyaratkan makna balaghah. Walaupun keteladanan Nabi diperuntukkan bagi seluruh manusia, dihitung dari kata lakum atau bagimu, namun pada hakikatnya yang bisa menyerap dan mengambil manfaat dari keteladanan tersebut hanyalah orang-orang yang mengharap ridha Allah dan hari akhir. Liman kana yarjullaha. Kemudian para mufassir juga menjelaskan, yang pertama menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menjelaskan ayat ini merupakan landasan pokok aslun azim dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi ucapan, perbuatan maupun keadaan beliau. Ibnu Katsir menekankan konteks perang Khandaq di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang cangkul, ikut menahan lapar dan berada di garis paling depan yang mewajibkan umatnya meneladani ketabahan dan kegigihan beliau sebagai rasul. Kemudian yang kedua, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menjelaskan dualisme bentuk keteladanan dalam ayat ini adalah meneladani Nabi bisa bersifat wajib dalam hal hukum-hukum syariat dan akidah, dan sunnah atau mustahab dalam hal keduniaan, adab makan, minum, dan akhlak keseharian, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut khusus atau khususiyah hanya untuk Nabi. Kemudian yang ketiga, Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menjelaskan, beliau menggarisbawahi klausa wa zakarallaha katsira dan banyak mengingat Allah sebagai syarat pengikat. Seseorang tidak akan mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara konsisten atau istiqamah kecuali jika hatinya senantiasa terhubung dengan zikrullah,
ingat Allah dan selalu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada tiga hal utama yang bisa kita ambil sebagai ikhtiar kita kaum muslimin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jujur dan amanah, menjaga integritas di dalam kita bekerja sehari-hari, berbisnis dan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan lembut hati, menjaga lisan dari menyakiti sesama serta menebarkan kedamaian melalui media yang kita miliki saat ini, yang semakin hari semakin banyak berita hoax yang kita terima. Maka selaku seorang muslim, hendaklah kita jaga lisan kita, tangan kita dari men-share hal-hal yang bersifat negatif, apalagi sampai mengadu domba. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah beribadah, meneladani kegigihan beliau dalam sholat, kegigihan beliau dalam bersedekah serta ibadah mahdhah lainnya. Semoga momen Maulid Nabi ini memperkuat komitmen kita seorang muslim untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau di kehidupan kita di dunia nyata ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu inna

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

آمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

آمين آمين. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan. BNN meluncurkan sejumlah program strategis berantas narkoba. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, mengatakan, Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koarmada 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rodi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
2: Usulannya dah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri, sekian, sudah prioritaskan jalan Gurindam 12 lanjutan sisi jalur kedua.
1: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
2: Impres jalan daerah itu satu yang di Gurindam, satu lagi lanjutan jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gurindam. Misalnya dapatnya cuma 30, berarti Gurindam sendirian.
1: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional, BNN, telah meluncurkan berbagai program strategis dalam memberantas peredaran narkotika.
3: Badan Narkotika Nasional BNN telah meluncurkan berbagai program strategis dalam memberantas peredaran narkoba, mulai dari patroli laut, penguatan keluarga hingga penguatan internal organisasi. PLT Kepala BNN Kota Tanjung Pinang AKBP Jamaluddin Sarif Nur mengatakan, melihat maraknya peredaran narkotika lewat jalur laut, BNN telah meluncurkan program patroli laut bersama stakeholder terkait untuk melakukan pengawasan. Pengawasan juga dilakukan di pelabuhan dan bandara. BNN juga telah meluncurkan program penguatan keluarga dan komunitas melalui berbagai penyuluhan terkait dengan narkotika dan bahayanya.
4: Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan keluarga dan komunitas. Keluarga di sini adalah tempat pendidikan yang paling utama. Disitulah kita bisa membentuk jiwa, karakter dari anak kita. Kita bisa mengawasi. Dan kalau ada hal yang tidak pas atau mungkin kurang berkenan atau ada yang tidak beres, nggak ada salahnya orang tua harus bertanya kepada anak. Karena di kami pun juga sudah ada pengembangan kelurahan bersinar, desa bersinar, termasuk sekolah bersinar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3: Selain itu, BNN juga meningkatkan kualitas intelijen dan penyelidikan dengan pengadaan alat-alat baru serta pelatihan sumber daya manusia. BNN juga aktif di media sosial dalam menggalakkan program pencegahan dan pemberantasan narkotika. Penguatan dan tata kelola kerja instansi juga menjadi perhatian dengan berkomitmen untuk mengikuti program zona integritas demi terciptanya wilayah bebas dari korupsi dan pelayanan yang bersih. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala KGB bagi aparatur sipil negara ASN tetap berjalan dan tidak ditiadakan.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan, informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
1: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang, itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
0: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerak Jalan Proklamasi 45 km di Kota Tanjung Pinang kembali digelar. Selain menguji ketahanan peserta, kegiatan ini diharapkan berlangsung aman, tertib, sportif, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, mengatakan aspek keselamatan peserta menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan gerak jalan proklamasi 45 km. Karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, terutama untuk memastikan pengamanan rute, kelancaran lalu lintas, serta kesiapan panitia dalam mengantisipasi berbagai kondisi selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, gerak jalan bukan hanya soal siapa yang paling cepat mencapai garis finish. Peserta juga dituntut menjaga ketertiban, mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan menjunjung sportivitas. Begitu pula panitia harus memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pelayanan dan pengamanan di sepanjang rute.
4: Rutenya sudah disetujui Pak Wali, khusus 45, kemarin itu kan masih tarik ulur lah ya. Kita mencari rute yang mungkin 45 itu kena ramai, malam yang agak selamat lah ya dari keramaian kendaraan, pengiring-pengiring segala macam.
3: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, menjelaskan rute gerak jalan 45 km tahun ini lebih banyak dilaksanakan di dalam wilayah Kota Tanjung Pinang. Kondisi tersebut diharapkan dapat memudahkan pengawasan sekaligus memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyaksikan dan mendukung peserta sepanjang perjalanan.
4: Setelah nanti kita dari bundaran Dompak. Nah, Dompak kan jalan besar, ya.
3: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friadi, berharap gerak jalan proklamasi 45 km tidak hanya menjadi kegiatan olahraga dan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan masyarakat. Dengan persiapan yang baik, pengamanan yang maksimal, serta kesadaran seluruh peserta dan masyarakat untuk tertib, kegiatan ini diharapkan berlangsung aman, lancar, sportif, dan memberikan manfaat bagi Kota Tanjung Pinang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan menunda sejumlah agenda rutin pada tahun 2026 dampak kebijakan efisiensi anggaran.
5: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan terpaksa menunda sejumlah agenda rutin pada tahun 2026 akibat dampak kebijakan efisiensi anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Bintan tahun 2026. Kepala Dispora Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, mengatakan kegiatan yang bersifat seremonial dan berskala besar menjadi prioritas untuk ditunda sementara waktu. Sejumlah agenda besar yang ditunda tersebut antara lain gerak jalan Trilomba Juang dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026, kemudian peringatan Sumpah Pemuda, Pemuda Pelopor, Event E-Sport bertaraf internasional di Lagoy dan Bintan Young Leaders. Padahal gerak jalan Trilomba Juang biasanya rutin digelar setiap Agustus. Namun saat ini tidak lagi dianggarkan dalam APBD Murni 2026. Bahkan ini juga berlaku untuk peringatan Sumpah Pemuda yang tahun ini hanya dilaksanakan dalam bentuk upacara sederhana.
6: biasanya kita melaksanakan Trilomba Juang di bulan Agustus, tahun ini kita hold dulu. Kemudian kegiatan yang sifatnya seremonial seperti Sumpah Pemuda, nah tahun ini memang kita hanya fokus di apel Sumpah Pemuda atau upacara Sumpah Pemuda saja. Kemudian Pemuda Pelopor tahun ini juga kita coba hold dulu. E-sport yang biasa kita laksanakan di Lago itu juga kita hold sementara, mudah-mudahan kita usulkan kembali di Perubahan, sama Bintan Young Leaders itu juga rencana di Perubahan.
5: Meski sejumlah agenda besar ditunda, Dispora Bintan memastikan beberapa program tetap berjalan pada tahun 2026, diantaranya pelatihan kewirausahaan pemuda, upati cup cabang sepak bola dan voli, turnamen lokal tingkat kecamatan seperti biliar, sepak takraw, dan e-sport. Program-program tersebut menurutnya masih relevan dan dapat dilaksanakan dengan anggaran yang lebih efisien. Kepala Dispora Kabupaten Bintan, Alveni Harmi, berharap dua agenda yang sempat ditunda akan diupayakan kembali agar dapat direalisasikan pada triwulan ketiga 2026. Yakni Bintan Young Leaders dan event e-sport internasional di Lagoy. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan. BNN meluncurkan sejumlah program strategis berantas narkoba. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: ...98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Happy weekend juga nih ya, karena biasanya Jumat, Sabtu, Minggu tuh ada beberapa orang ya, sebagian dari pegawai itu long weekend gitu ya. Baik, kita kembali berjumpa di Persada Indonesia bersama saya Ardian Huta Barat. Oke, kalau gitu kita nanti tentunya barangkali siang hari ini nanti berteman ya dengan rekan siaran kita ya. Bersama Mas Sulistianto kita sembari menantikan kedatangan beliau. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami persilakan ya di line telepon 0771-2710 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830.

0: Iya, baik. Akhirnya sudah langsung bersama ya dengan Mas Sulistianto ya siang hari ini. Kita sapa dahulu nih. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang, brother.
0: Siang juga, alhamdulillah. Kabar bagaimana baik, ya? Suasana di siang tadi, maksudnya siang di perjalanan tadi?
1: Di perjalanan tadi cukup ramai ya jalanan. Ramai ya? Kita habis ini menghadiri undangan FKP dari Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau. Jadi tadi seru. Banyak stakeholder yang diskusi. Kemudian ada dari saudara muda kita, TVRI.
0: TVRI.
1: Jadi nanti kita sama-sama bagaimana menunjukkan bahwa ikonnya Tanjung Pinang kan, kalau budaya kan Maknyong.
0: Maknyong, nah, oke. Okay.
1: Bagaimana Maknyong nanti dibuat apa? Dibuat paket misalnya ada pertunjukan 3 jam. Dibikin apa ringkasannya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi kemungkinan nanti kesana.
0: Iya, kemungkinan di sana berarti ada versi audio dan visual.
1: Oh iya. Okay. Ada versi audio dan visual.
0: Iya, tapi kalau RRI pasti audio visual ya.
1: Oh iya, audio visual.
0: TVRI visual aja.
1: Visual aja. Tadi saya juga sempat dengar waktu di mobil ada apresiasi dari Kominfo Kota ya.
0: Iya.
1: Tentang apa jangan sampai menerima berita hoax tadi ya. Melalui berita yang dibacakan Pak Ardian tadi. Kayaknya Kadis Kominfo tadi menyarankan jangan apa? Jangan percaya
0: dengan soal KGB itu ya, kenaikan gaji berkala.
1: Luar biasa tadi. Jadi kami juga mengapresiasi kepada Dinas Kominfo Kota.
0: Iya.
1: Bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menangkal berita hoax.
0: Iya. Gitu, apalagi permasalahan tentang gaji ya. Ini betul, merupakan hal yang sangat sensitif.
1: Betul, sensitif.
0: Ya.
1: Kalau tidak ada informasi yang resmi ya, kalau katanya janganlah.
0: Iya, apalagi sekarang ini di media sosial itu menyebar sekali ya, berita-berita hoax ya.
1: Jadi kalau begitu dengarlah siaran RRI Tanjung Pinang.
0: Iya, apalagi ketika informasi berita daerah begitu ya.
1: Pasti itu faktual.
0: Iya, faktual, update dan terpercaya. Betul. Baik, selamat siang buat Bang Bujang Ahmad ya di Citra Pelita 8. Oh iya, tadi mungkin tersilap kata tadi Mas Sulis ya. Soal Maknyong tadi.
1: Oh Maknyong.
0: Bukan Maknyong tapi
1: Maknyong ya.
0: Maknyong.
1: Oh
0: ya,
1: oke. Okay.
0: Iya, Maknyong.
1: Lidah-lidah Jawa soalnya.
0: Iya, lidah Jawa. Kita harap maklum ya. Sudah dibenarkan sama pemirsa kita.
1: Oh, luar biasa. Terima kasih pada pendengar pemirsa kita ini.
0: Iya, biasa kalau Maknyong kan memang lidah-lidah orang Melayu.
1: Betul.
0: Aman-aman aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau lidah-lidah orang Batak, lidah-lidah orang Jawa ya.
1: Logatnya beda soalnya.
0: Logat-logatnya beda. Tapi terima kasih sudah dibenarkan.
1: Betul, terima kasih sudah dibenarkan, diluruskan.
0: Iya. Siang hari ini juga ada Pak Heri Musoroni.
1: Woi, selamat siang nih Pak Heri, senior kita nih.
0: Luar biasa.
1: Orang tua kita dari orang Jember ya.
0: Jember.
1: Oke, gimana kabarnya Pak Heri? Semoga sehat ya. Pantau terus nih Pak. Mantan RRI Bapak nih.
0: Iya, kepala stasiun RRI Tanjung Pinang.
1: Betul.
0: Iya, karena beliau selalu ingin melihat hasil desain dia beliau.
1: Betul.
0: Iya, karena kan siaran ini kan semuanya nih desain beliau nih.
1: Keren.
0: Pokoknya adem ayem.
1: Betul. Jadi bagaimana nanti apa beliau bisa memonitor kreativitas anak-anaknya dulu.
0: Iya
1: kan? Bagaimana kita melayani apa informasi ke publik kan?
0: Betul. Baik, dan selamat siang juga buat Bang Alfa Rizki ya. Oke, baik. Buat Bang Bujang Ahmad nih biasanya nih menikmati siangnya itu duduk di teras rumah.
1: Wah,
0: nih.
1: Wah, asik tuh. Kalau di teras rumah kan anginnya spo-spo.
0: Benar. Tetangga saya
1: bisa tertidur itu.
0: Tetangga saya, tetangga samping rumah.
1: Iya. Bisa tertidur itu. Asik tuh sambil dengerin lagu, menyapa sahabat-sahabatnya kan gitu kan?
0: Iya, kadang kadang bersantai itu di malam hari.
1: Wih, betul.
0: Di teras rumah tuh betul. Menikmati angin sepoi-sepoi.
1: Apalagi sekarang kan lagi masanya bulan terang
0: ya.
1: Iya.
0: Bulan purnama gitu lah ya.
1: Nanti kan kita lihat kapan purnamanya kan, pas saat bulatnya besar gitu kan.
0: Apalagi kalau purnamanya purnama merindu ya.
1: Oh gitu ya, oke. Boleh.
0: Baik, juga buat Kak Anita nih. Waalaikumsalam Kak Anita, selamat siang. Semoga sehat selalu buat Kak Anita ya. Mungkin bisa disapa nih domisilinya di mana ya, diinformasikan. Baik, di siang hari ini bersama saya dengan Ardian Huta Barat dan juga ada
1: Sulistianto nih ya.
0: Iya, Mas Sulistianto.
1: Kira-kira apa nih yang mau disuguhkan ke pendengar pemirsa kita? Lagu-lagu apa nih?
0: kita Persada kita Indonesia ya nih. Kalau Persada Indonesia itu kan apa namanya tuh kepanjangan dari 100% Indonesia.
1: Betul.
0: Jadi memang lagunya ini kita sebisa mungkin diusahakan itu lagu-lagu hits Indonesia. Betul.
1: Jadi Indonesia banget.
0: Indonesia gitu. Banget. Nah, kebangetan pokoknya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kita terima penelpon.
1: Boleh.
0: Sudah enggak sabaran sedari tadi.
1: Betul. Silakan. Ya. Sila.
0: Persada Indonesia.
2: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, dari Bau nih, Bau.
1: Siapa?
0: Bau. Bau Deli, Bau Deli.
1: Oh, Bau Deli ya. Oke.
0: Aduh. Oh, baik. Selamat siang, Kak Deli.
2: Selamat siang kembali. Itu apa kabar berdua, Pak Sule?
1: Kabar baik nih, Mbak Deli, Kak Deli. Gimana nih?
0: Alhamdulillah.
1: Suasana Manado? Oh, sudah di Tanjung Pinang ya?
2: Sorry. Masih di Tanjung Pinang.
1: Saya pikir masih berlibur di Manado.
0: Iya. Karena banyak yang dirindukan kalau di Tanjung Pinang.
1: Oh iya, pastilah.
0: Iya. Iya enggak, Kak Deli?
1: Apa namanya, kota segantang lada ya?
0: Iya, segantang lada.
1: Segantang lada.
0: Iya. Ya.
2: Saya yang tinggalin Prof. 1 RRI Tanjung Pinang. Kalau di sana aku monitornya bentar-bentar aja monitor.
0: Mm-hmm. Gitu ya. Iya, karena mungkin sinyalnya atau seperti apa tuh? Kalau di Manado itu, kalau mendengarkan siaran kami pada masa itu, pada saat Kak Deli di Manado itu seperti apa? Apakah masih terkendala jaringan atau seperti apa?
2: Kalau pagi itu biasanya bagus, gitu kan? Atau karena mungkin di sana angin juga kan, kan terbawa angin. Tapi aku cari juga di sana kalau cari posisinya di mana gitu.
0: Yang penting Kak Delinya nggak terbawa angin ya.
2: Janganlah.
1: Kan ada lagunya bagus. Oh angin,
0: asik.
1: Sampaikan kau salamku ini
0: padanya, kepada dia. Oke, bagus tuh.
2: Iya. Yeah. Tapi aku ini belum berangkat, masih di Tanjung Pinang.
0: Iya. Orang popo sing penting sabar, sing penting mangan.
2: Semangat.
0: Baik. Kak Deli, kita kan 100% Indonesia. Bikisah spesial untuk pendengar kita siang hari ini, lagu apa nih? Barangkali ada nih di playlist kita.
2: Di playlist lagunya apa?
0: Di playlist banyak lagunya. Ada dari Tompi, ada dari Titi Kamal, dari Samson juga ada. Dari siapa lagi nih? Dari Semi Simorangkir. Kemudian dari Reza Rahadian, ada dari BG. Kalau dari Kak Delinya lagu apa?
2: Kalau nya Samson itu yang nyanyi ya dulu itu dia nyanyi kayak itu salah ya?
0: Yang mana? Kalau Samson anak Betawi.

0: ini dipikirkan untuk siapa aja?
1: Ya, ditujukan untuk yang lagi monitor. Pas tepatnya pula hari ini adikku lagi berulang tahun.
0: Happy birthday. Semoga usianya berkah.
1: Itulah. 49 tahun.
0: Masih muda.
1: Kakaknya udah lewat lah ya.
0: Oh iya, kakaknya juga masih muda.
1: Alhamdulillah. Ya. Semoga adikku selalu diberikan umur yang panjang.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya, terus lah pokoknya ya. Untuk itu semoga keluarga sehat selalu, lancar rezeki ya.
0: Amin.
1: Selalu diberkati.
0: Iya. Kak Deli juga. Disapa dong Mas Sulisnya, diam aja loh.
1: Tadi aku bilang Pak Sulis juga.
0: Iya, diam aja dong Mas Sulisnya diajak
2: ngobrol. Karena ini lagi sakit gigi.
0: Lagi sakit gigi. Soalnya kami makan siangnya ngebut. Makan siangnya ngebut biar nggak ketinggalan persada.
1: Iya, tadi aku dengar kok nggak baca berita ya.
0: Baca berita kok, baca. Cuman beritanya cuman beberapa saja.
1: Oh pantas lah, mungkin sekilas-kilas aja tadi kan.
0: Iya, beritanya banyak libur.
1: Makanya aku penasaran dulu sama putriku. Kok nggak ada baca berita ya?
0: Ada, cuman beberapa lembar aja beritanya.
1: Iya. Tutup lah ya, yang lain lah ya.
0: Oke.
1: Ya, semoga Pak Sulis pun sehat selalu ya Pak.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Semuanya.
1: Selalu berjaya di udara.
0: Lihat kami di ini dong. Lihat kami di Tok-Tok dong.
1: Ada lah, ada tengok juga.
0: Oh, udah tengok ya. Oh gitu.
1: Anak kita kan deh. Bapaknya masih muda.
0: Masih muda.
2: Sudah opa-opa ini kita.
0: Iya, seumuran lah sama Kak Deli barangkali. Masih muda Kak Deli lagi. Pas banget lah pokoknya.
1: Semuanya mungkin sebaya abang saya yang
2: betul.
0: Oh iya.
1: Ya kan, ya semoga sehat berdua lah ya. Pak Sulis keluarga juga.
0: Amin.
1: Kalau ada di Jawa sana ya, semoga sehat ya Pak ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dalam lindungan Tuhan selalu.
0: Iya.
1: Nah, untuk keluarga okay. Pun satu, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan selalu kelancaran juga dalam bekerja ya.
0: Kan amin ya robbal alamin.
1: Karya karya terbaru Anda.
0: Oke, baik Kak Deli. Ada dong lagunya.
1: Oke, selamat siang untuk yang ada di Manado, Sulawesi Utara, Bapakku. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Adik juga umur panjang. Ya ada di Sulawesi Tengah ada Bang Nabil sana keluarga, sepupuku juga ada Bu Farida.
0: Oke.
1: Okay. Yang di Tanjung Pinang mewakili ada Pak Demang kita.
0: Oh, Pak Demang. Iya, Pak Demang.
1: Iya. Bang kita.
0: Iya.
1: Kalau Demang masuk bilang kue apa namanya?
0: Kue separuh tuh ya, kue separuh ya.
1: Laksa gorengnya udah sampai hilang.
0: Oh gitu, baik-baik. Separuh aja kan?
1: Laksa gorengnya.
0: Oke.
1: Yang hanya satu tembak Bang Uya aja.
0: Ntar lagi abis Kak Deli ada Bang Uya loh.
1: Iya, ada Bang Bayu juga. Ada Mbak Dani. Semuanya lah ya di sana lah ya. Yang di Batu Sangkar, Kak Rahma juga
0: Oke.
1: Iya, yang nomor di monitor. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke Yudo Winangun.
2: Ya. Silakan.
0: Assalamualaikum, selamat siang. Hai. Kakak.
3: Assalamualaikum. Kakak kedua apa kabar?
0: Waalaikumsalam, baik.
2: Kabar baik.
0: Kakak pertama sehat.
3: Saya kakak ketiga.
0: Oh, kakak ketiga. Kakak. Oh, yang baji itu ya.
3: Kalungnya gede-gede itu.
0: Oh iya, ya sering ngangkut barang itu ya.
2: Jadi ini Bang Uya di Yudo Winangun sebelah mana ya?
3: Sebelah kiri, Pak.
2: Oh, sebelah kiri. Iya. Ya, sebelah kiri betul-betul.
0: Iya.
3: Saya dekat ini apa? Sebelah SMP 8.
0: Sebelah SMP 8.
3: Masuk gang situ pas.
0: Iya, masuk lorong lah ya.
3: Iya.
0: Masuk sedikit lorong sedikit, ketemu deh sama Bang Uya insyaallah. Ya, Bang Uya apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Sudah makan?
3: Kardian gimana?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Pak
3: Sulis sehat juga?
2: Alhamdulillah, habis makan ya.
0: Habis makan nih.
2: Jadi fresh. Oh.
3: Makanya semangat ya.
0: Iya, habis makan udah makannya ngebut langsung suruh tuh depan lagi. Luar biasa.
3: Nanti perutnya senang nanti.
0: Baik, Bang Uya. Siang hari ini di Yudo Winangun bagaimana? Masih lancar nih sumber airnya, karena sudah kita kalau ngomongin soal air mungkin sudah berdampak nih Mas Ulis ya.
3: Alhamdulillah kalau, di rumah sumur sendiri kan.
0: Iya.
3: Cukup.
0: Iya, seperti seperti lagunya Caca.

0: Cahandika kan, sumur-sumur sendiri, cuci baju sendiri.
1: Sekarang pun juga sendiri.
0: Iya, duh, duh. Baik.
1: Umurnya cukup lah untuk dua rumah masih bisa.
0: Iya, alhamdulillah. Karena memang ini sedari tadi nih kita lihat nih masih ada mobil tangki air nih berseliweran nih mobil tangki air. Karena
1: iya, kadang tetangga juga pakai tangki air ada.
0: Oke, tapi kita mudah-mudahan tidak berdampak signifikan ya.
1: Ya, cuma sekarang cuacanya kan agak mendung-mendung juga ya.
0: Iya, harapannya begitu karena ya,
2: semoga turun hujan lagi.
0: Iya, waktu kita siaran tanggal 26 ya kemarin tuh ya.
1: Di semalam ya hujan. Semalam
0: iya, hujan mungkin sampai kilometer 4 barangkali karena di kilometer 9-10 itu
2: enggak ya.
0: Enggak turun hujan, enggak sama
1: oh,
0: sekali.
1: Oh, tidak merata.
0: Tidak merata.
1: Bagi-bagilah. Dulu kan seringnya di atas terus hujan kan?
0: Iya, karena kalau daerah yang hujan itu kan karena banyak yang belum mandi, makanya dikasih hujan.
1: Makanya kalau siaran mandi dulu.
0: Iya dong. Baik, kalau gitu pilihan kita Indonesia lagu apa nih?
1: Lagunya dari apa ya?
0: Tadi kan kalau Kak Deli kan kenangan terindah. Kalau Bang Uya?
1: Saya dari Novia Kolopaking aja.
0: Novia Kolopaking. Apa oh, bunga iya. Mawar bukan.
1: Buka.
2: Apa tuh lagunya Novia?
1: Aku selalu cinta.
0: Oh, yes, aku smart. Selalu cinta. Aku ya. Selalu.
1: Kalau siang-siang enaknya kan sendu-sendu gitu.
2: Yang
1: kan.
2: Penting aku selalu cinta pro satu gitu.
0: Iya
2: kan?
0: Dong.
1: Iya. Selalu itu Pak.
0: Selalu itu. Udah dari sejak dulu ya.
1: Dari pagi sampai malam hidup terus
0: hidup
1: radio nih.
0: Terus ya. Kecuali rusak lah tak hidup lagi. Baik, salamnya Bang Uya buat siapa aja?
1: Salamnya nggak usah yang panjang ya. Sekiranya. Iya. Buat ya Ardian, buat Pak Sulis juga sehat okay, selalu.
2: Makasih.
1: Semoga lancar selalu urusan.
0: Amin. Oke. Okay.
1: Diberkahi selalu. Ya.
0: Iya.
1: Terus buat tadi Kak Deli.
0: Kak Deli.
1: Kue apa Kak Deli?
0: Itulah katanya kue-kuean katanya.
1: Jangan disimpan berjamur pula iya. Nanti separuh tuh.
0: Oke. Okay. Ini juga nih Pak Demang katanya merdeka Bang. Apanya yang merdeka nih Pak Demang?
1: Merdeka tangannya udah nggak sakit lagi dia.
0: Oh begitu. Itulah itu kebanyakan ngaduk kopi makanya.
1: Dia besok mau jalan santai tuh.
0: Jalan santai. Enak lah dia jalannya pakai kursi goyang kan biar santai.
1: Besok kan di sini ada acara jalan santai.
0: Acara lomba-lomba lah ya jalan santai mungkin senam.
1: Ya kemarin lomba-lomba ya. Per RT ini. Per RW apa satu RW semua.
0: Oh gitu.
1: Jadi satu ya? Kampung ada jalan santai terus entah apa lagi atau lagi.
0: Iya, kalau Pak Demang sama Bang Uya itu per RT apa per RW atau per suku enggak?
1: Kalau Pak Demang RT 1, saya RT 2.
0: Oh, begitu beda RT berarti ya?
1: Beda, tapi satu RW.
0: Satu RW.
1: Iya,
0: kalau lombanya
1: satu hati.
0: Lombanya
1: RRI.
0: Lombanya satu hari aja maksudnya bersamaan.
1: Kemarin RT kami udah duluan minggu kemarin.
0: Minggu kemarin, sekarang RT-nya.
1: Jadi yang hari ini acara RW.
0: RW.
1: Besok itu RW.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Kalau Ardian mau datang silakan.
0: Boleh lah nanti kita jalan kayang.
1: Siaran langsung.
0: Kita jalan kayang aja nanti.
1: Jalan kayang. Jadi laba-laba lah. Ya.
0: Oke lanjut salamnya.
1: Sulis diem aja ya.
0: Iya.
2: Lagi sakit gigi.
1: Orangnya pendiam ya Ardian.
2: Iya sakit gigi.
0: Makannya buru-buru soalnya. Tergigit lidah.
2: Tadi pas abis makan di dalam mobil sudah dipanggil sama Bung Ardian.
0: Iya.
2: Ini mana sahabatku apa siang kok belum datang gitu.
0: Mana kan? Nih rekan kita nih.
1: Untung aja tulangnya gak nyangkut di gigi kan.
0: Oh iya. Iya. Itulah tadi itu menunya ikan serinding makanya agak.
1: Oh ikan serinding. Pak Sulis tahu ikan serinding?
2: Nggak tahu. Apa tuh?
0: Ah tuh. Apa
1: itu
0: tuh?
1: Itu ikan paling anu Pak, ikan legend di Tanjung Pinang.
2: Wih, keren.
0: Ikan legend Pak, Tanjung Pinang. Legendaris, saking legendnya itu kalau abis itu ikan serinding tuh abis tangkap dilepas lagi gitu.
2: Okay.
0: Saking legendnya.
2: Iya.
0: Luar biasa memang lah. Ya.
1: Kalau betul-betul tak ada lauk baru itu ikan serinding.
0: Iya, itu nggak bersyukur banget gitu kan? Lanjut.
1: Oke lah buat tadi fotokopi aja Kak Deli tadi. Baik. Buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Deh itu aja.
0: Itu aja kan?
1: Gak ada yang lain.
0: Gak ada kan?
1: Habis lama-lama gak dapat gelas juga kan?
0: Iya nanti deh nanti dapat payung cantiknya.
1: Pokoknya buat semua aja nanti. Baik. Yang berapa yang masuk lagi nanti.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Uya di Yudo Winangun ya.
2: Sebenarnya ini ya sendagurunya bagus, enak gitu ya.
0: Enak gitu, renyah-renyah gitulah ya.
2: Kalau bahasa mana itu baku sedu.
0: Oh gitu ya.
2: Baku sedu mungkin Kak Deli tahu tuh, baku sedu.
0: Baku sedu. Hmm. Oh iya. Yeah. Kita menuju ke Batam.
2: Oh, Batam.
0: Untuk siapa melihat nih suasana di sekitaran Punggur nih.
2: Oke.
0: Okay. Ada Bang Yusuf. Halo, Persada Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Baik, dengan brother kita di seputaran Punggur ya.
2: Punggur ya, di pelabuhan berarti ya.
0: Ini perumahan, perumahan apa namanya tuh?
3: Pelabuhan Punggur, pelabuhan domestik Telaga Punggur.
0: Yes. Iya. Nama perumahannya apa namanya?
3: Perumahan Jacinta Indah.
0: Yang ada nama, oh, ada nama jalannya tuh yang ada punggur-punggurnya.
3: Punggur.
2: Emang ada?
0: Kemarin disebut apa namanya tuh? Punggur apa?
3: Oh, di Kapling Punggur.
0: Nah, gitu. Kapling Punggur.
3: Iya, iya,
0: iya. Iya, memang sering pegel-pegel di punggur itu. Oh, gitu ya? Iya, di bagian punggur tuh sering pegel-pegel.
2: Ini suasana holiday atau kerja nih?
3: Di sekarang di tempat kerja, Pak. Masuk shift siang hari ini.
2: Oh, nah, bagaimana suasana di punggur nih siang hari ini? Apakah padat atau biasa-biasa aja?
3: Kalau hari ini terpantau sepi sih Pak, kalau untuk hari-hari
2: karena siang ya.
3: Kerja ini sepi. Ya, siang ini sepi.
0: Iya, siang dan juga akhir bulan barangkali juga pengaruh ya.
3: Bisa juga, bisa jadi sih.
0: Bisa jadi ya, pengaruh akhir bulan, efisiensi ya,
3: weekend,
0: juga ya.
3: Weekend biasanya rame Bang. Weekend Jumat, Sabtu, Minggu biasanya rame.
0: Iya.
2: Ini kan Jumat nih. Mungkin nanti sebentar sore kali ya.
0: Sore barangkali atau ya, Sabtu betul, pagi betul, ya. Iya.
3: Biasa sore biasanya.
0: Biasanya sore.
2: Nah ini Bang Yusuf kalau boleh tahu nih dalam sehari itu berapa kapal ini ya, kapal feri ya?
0: Iya feri.
2: Antara Batam Tanjung Pinang nih kalau boleh tahu nih, mungkin tahu datanya misalnya.
0: Mm-mm. Barangkali Bang Yusuf bagian jang ini nurunin jangkar kan, gitu tahu ya? Kan?
3: Iya kalau untuk spesifik jumlahnya saya kurang tahu sih Pak, soalnya kan. Saya lebih ke areanya, area gitu. Mm-mm. Mungkin kalau kapalnya mungkin dia kan per setengah jam sekali Pak berangkat.
2: Oh cepat sekali
3: per
2: terbangnya
3: 30
2: ya.
3: Menit 30
0: menit berangkat. Iya.
2: Oh, berarti banyak ya, frekuensinya besar juga.
0: Iya,
2: ya.
0: Jumlah speednya atau ferry-nya banyak ya.
3: Iya, bisa. Jadi kalau kapal udah penuh berangkat, kapal udah penuh berangkat, dia nggak space nunggu juga sebenarnya. Mm-hmm.
2: Nah mungkin apa pesan-pesan dari Bung Yusuf nih kepada para penumpang, agar dinamika hidup pikuknya itu nyaman apa tidak apa tidak merasa misalnya apa tidak merasa ada hambatan, apa yang mesti apa di persiapkan ataupun harus dilakukan oleh para penumpang nih untuk sampai di pelabuhan Punggur misalnya supaya tidak apa untuk mencari transportasi lebih mudah ke kota atau ke mana gitu.
0: Ya mungkin Bang Yusuf bisa
2: bisa apa memberikan
0: jawaban ya, atau
2: kayak inilah harapan lah
0: atau saran lah barangkali saran, ya, karena maksudnya itu bagaimana nih agar penumpang keluar masuknya mudah, mencari transportasinya juga mudah, itu apakah memang disarankan itu untuk tidak terlalu berdesak-desakan atau seperti apa misalnya gitu gambarannya?
3: Okay, Bang, saya menjawab yang sebatas kapasitas saya aja gitu Bang.
0: Iya dong.
3: Sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau penumpang itu kan sebenarnya, kalau saya dalam hal cleaning ini kan, ya penumpang seharusnya kan, kalau misalnya duduk di ruang tunggu, ya seharusnya membuang sampah tuh di tempat, atau tempat sampah sudah disediakan. Yeah. Jangan merokok di ruang tunggu. Kadang-kadang kan ada yang merokok ada di ruang toilet. Itu ibaratnya mengganggu kenyamanan juga lah gitu. Walaupun itu kerja kami, kerja bagian cleaning, tapi kan kalau sama-sama menjaga kebersihan kan itu lebih bagus juga gitu.
0: Iya.
3: Kalau untuk penumpang, ya kalaupun penumpang yang mungkin membawa barang yang over kapasitas, ya kalau misalnya butuh porter, ya mungkin bisa kasih tahu atau mungkin butuh bantuan kami, mungkin kami bisa bantu sebisa kami gitu.
0: Bisa jadi porter juga ya.
3: Porter dadakan.
2: Oke, saran yang bagus, masukan yang bagus. Mm-mm.
0: Jadi porter itu bukan hanya di di gunung saja rupanya.
2: Oh, gitu ya?
0: Di pelabuhan juga ada porternya.
3: Ada dong.
0: Ada dong ya.
3: batas untuk uang ngopi.
0: Benar. Sekarang bahasa kerennya gitu ya. Oke, Yusuf, itu aja.
2: Lagunya apa nih yang ingin diputar nih?
3: Siang ini saya pengen dengar lagu dari Fagetos, bisa bang?
0: Fagetos?
3: Ya.
0: Iya, Fagetos yang mana?
3: Yang kehadiranmu.
0: Oh, kehadiranmu. Kehadiranmu. Oh, bukan ini.
3: Bukan loh.
0: Itu lagu Meda bumerang itu. Ya, itu bumerang yang kayak gitu. Kehadiranmu, Fagetos ya. Oke, okay, singkat salamnya.
3: Salam yang pertama buat Bang Ardian bersama Pak Suli. Selamat siang, Pak tugas ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dunia dan akhirat lah tentunya.
0: Oke.
3: Salam buat penelpon yang pertama, apa yang penelpon yang terakhir. Salam juga buat kedua orang tua Yusuf ya, ada di Ngenang. Dan
0: amin.
3: Buat... mama saya yang di Pulau Jalo, semoga dalam keadaan sehat juga Mardian. Terima kasih Mardian. Sama Pak Tulit.
2: Terima kasih kembali Bang Yusuf.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita putarkan lagu, kita sapa dahulu nih ada beberapa pemirsa kita yang juga menyapa kita melalui live kita di siang hari ini ya. Ini dari Alfa Rizky, katanya boleh lagu Dewa 19 Laskar Cinta nanti. Wih, kita
2: bagus tuh.
0: Iya, kita usahakan nanti. Kemudian juga RR Liana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam sehat, bahagia selalu ya Mas. Iya, buat mas-mas semuanya ya. Baik, kalau gitu Mas Sulis, kita
2: boleh
0: hibur kita, terlebih dahulu untuk pendengar kita di siang hari ini di sesi kita yang pertama. Kita awali dengan lagu dari Samson. Takanang Ju. Iya, Kenangan Terindah. Dilanjutkan lagu dari Novia Kolopaking, Aku Selalu Cinta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di acara kita di Persada Indonesia ya. Baik, kita ucapkan selamat siang untuk yang baru saja bergabung. Wah, langsung kita sambut saja ya. Nanti kita bacakan yang ada di live chat
1: sudah,
0: ya.
1: Sudah cukup banyak nih ya.
0: Cukup banyak di live chat yang belum terbaca. Assalamualaikum Persada Indonesia, tak iya.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana nih kabar priayi Klaten ini?
0: Ah.
1: Tawa. Priayi Klaten ini.
0: Nah, priayi Klaten
1: yang,
0: ya.
1: Yang sudah apa? Sudah urbanisasi ke Tanjung Pinang ini.
0: Iya.
3: Basar jeruannya metu.
0: Oh iya, berarti
3: alhamdulillah
0: kaum priayi,
3: sehat,
0: ya.
3: Bangi, sehat.
1: Alhamdulillah
3: sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pastinya ya.
1: Lagi sibuk apa ini?
0: Sibuk. Pademang. Ya. Persiapan jalan santai.
1: Oh gitu ya. Oh.
3: Persiapan jalan besok pagi olahraga itu.
0: Oh, jalan
3: meramaikan Good RI. Oh.
1: Berapa kilometer nih jalan siapnya?
0: Rutenya tuh sampai Uban? Enggak.
3: Wah, paling 800 meter
0: lagi jalan ya. Jalan-jalan aja santai. Dari ke sampai
3: jalan santai rame-rame, kemudian ada senam, ada permainan rakyat.
1: Seru ya. Asik tuh
3: ya, lumayan Pak, lumayan ya. Rame kok.
0: Rame
3: datang
0: ya.
3: Pak datang
1: boleh permainan rakyatnya apa ini?
3: Iya biasa lah main permainan
1: seperti
3: itu ya.
1: Iya.
3: Kalau main kampung.
0: Iya, kalau Pak Demang ikutan nih lomba makan kerupuk ya.
1: Oh gitu ya. Itu seru loh.
0: Seru banget.
1: Oh Pak, kalau ikut lomba makan kerupuk asik juga.
0: Asik
1: tuh.
0: Asik banget, iya.
3: Kalau datang aja Pak, Bang Ardian.
0: Baik, insya
1: Allah. Kalau ada nggak nih lomba menangkap belut nih?
3: Gimana?
1: Lomba menangkap belut.
3: Ya belutnya yang susah
1: ya,
3: dari.
1: Ya.
0: Iya susah.
1: Ya.
3: Oh itulah.
0: Ini berarti kalau ini lomba tangkap ikan sembilang pakai tangan.
1: Apa itu?
0: Itu Pak Demang.
3: Hancurlah tangan.
1: Apa itu apa ikan sembilan?
0: Ikan sembilang.
3: Ikan lele. Ikan lele laut.
0: Oh, ikan lele laut yang ada sengatnya.
1: Wih, jangan tuh sakit tuh kalau kepatil tuh.
3: Sengatnya tiga lagi.
1: Iya. Kalau kepatil meriang tuh.
0: Itulah kan. Kalau lomba belut itu biasanya di daerah persawahan ya.
1: Nah, itu aku punya pengalaman Pak Demak. Waktu itu kan kami punya kolampo waktu di Jawa Tengah kan. Kan di istilahnya ditawu gitu. Kalau bahasa Jawa ditawu kan nyari ikan toh. Dapat lele, lele dilempar toh. Kan saya masih kecil, saya tendang ke patil saya. Wih, langsung beriang.
3: Itu kalau lele yang masih muda itu Pak Rup.
1: Iya.
3: Bisanya luar biasa tuh.
1: Iya betul. Sampai semalam itu enggak bisa tidur.
3: Anunya 24 jam baru hilang.
1: Iya. Kena patil
3: 24 jam
1: itu.
3: Iya.
1: Upasnya tuh.
3: Bisanya.
1: Iya betul.
3: Iya. Jadi lagu ini saya dapat apa Bang?
0: Lagu ini apa? Suwo Kuto, Lawang Sewu.
3: Malu.
0: Lagu kita
3: yang apa yang ada indah-indah itu ataupun
0: yang
3: ada
0: yang indah-indahnya gitu. Apa nih kira-kira yang indah-indah?
3: Ya, yang ada itulah.
0: Begitu indah.
1: Tadi itu.
3: Boleh
0: ya begitu padi indah itu. Dari padi. Oke.
3: Kalau besok jadi pergi. Saya tunggu.
1: Tapi mungkin perginya siang karena besok paginya dapat undangan untuk apa acara UKW. Di Hotel CK.
0: Iya, kita jadi banyak undangan nih. Banyak undangan.
1: Oh, iya. Kalau siang masih mungkin masih kita sempatkan nanti.
0: Iya, kalau nanti Pak Demang ikut lomba makan kerupuk nanti saya wawancarai. nanti.
1: Liputan langsung ya.
0: Liputan langsung.
1: Bagaimana nih Pak Demang makan kerupuk? Saudara-saudara sekalian gitu kan.
0: Apalagi kerupuknya yang besar itu ya, yang lebar itu.
3: Jam 9 gitulah baru anunya seru-seruannya
0: gitu.
3: Jam 9.
1: Okay. Paling kami nanti dari CK tuh sampai jam 11 lah mungkin.
0: Iya.
3: Anu pelaksanaan depan rumah Uya kok.
1: Oh iya.
3: Di halaman SMP 8.
0: Okay. Gitu ya.
1: Iya.
3: Kalau pergi aja itu apa tetangga sebelah tuh, 45 tuh.
1: Siapa tuh?
3: Kak Deli.
0: Tadi ngomongnya soal kue tadi.
3: Atau itu apa anunya?
0: Iya, kue separuh buat dari Pak Demang yang buat, ya mungkin.
3: Terus yang separuh belum dikirim?
0: Belum, yang separuh belum. Baru
1: separuh disimpan sampai jamuran katanya.
0: Iya, brosurnya aja dulu.
3: Kirim yang keduanya belum dikirim lagi, belum nyampe.
0: Oh gitu, ditunggu aja kiriman yang kedua ya.
3: Tunggulah agak 2-3 minggu lagi gitu.
0: Oke deh, baik
3: Pak Demang. Pak Hadi, yang salahnya untuk semua lah ya.
0: Baik.
3: Ya ini maaf kami candariannya kayak gini-gini lah, tapi kan namanya silaturahmi lewat
0: udara. Orang apa tuh?
3: Mempererat lewat udara. Kalau dapat-dapat mempererat lewat darat. Sambil rujaan, wih mantap.
1: Oh, enak tuh rujaan tuh, paling suka tuh rujaan. Betul.
0: Rujaan kulit durian ya, sedap itu.
3: Disenggol aja sih, siapa namanya?
0: Apa tuh?
3: Yang Ucu, Mawak Dhani, Ibu Sinta. Kemudian yang lain, nah, disenggol aja nanti ngumpul, kumpulkan apa namanya.
0: Iya.
3: Nomornya dia hubungi satu persatu. Bisa ketemu lewat darat lah.
0: Ya.
3: Yang biasanya kan hanya di udara, cekak-cekik, ketawa ke TV. Kalau bisa ketemu langsung kan bisa.
0: Ya.
3: Bisa candari ya. Itu aja Pak Sulis.
0: Okay, baik, Pak Demang.
3: Mas Ardian.
0: Iya.
3: Salam sehat selalu untuk semuanya.
0: Baik.
1: Selamat kembali ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Demang di Yudo Widangun ya. Kita sapa dahulu nih dari Muhammad Rizky ya, atau saya biasanya panggil Kiki kalau jumpa langsung. Ini katanya request dong Pak lagu Dewa 19. Tadi sudah ada yang request nih Brother Kiki, Laskar Cinta ya. Ya ini Dewa 19 juga nih, Mistikus Cinta. Kita putarkan yang Laskar Cinta ya. Oke, kita lanjutkan. Dari Alfa Rizky, salam kenal buat Mas Sulis, salam dari Sulawesi Tengah.
1: Wih, salam kenal balik nih Mas Rizky ya. Gimana kabarnya Sulawesi Tengah?
0: Iya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian juga Umi Maskuro, Bang Ardian minta lagu Cakrakan. Oke, kita menuju ke Tembeling Tanjung nih. Luar biasa memang. Halo, Persada Indonesia, Eyang Ucu.
4: Halo.
0: Ya, halo.
4: Persada Indonesia, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sulis dan Mas Rahul.
1: Oh iya, Rahul kan.
0: Iya, ini tanya Anjelinya kan. Apa kabar Anjeli?
4: Bukan Rahul kan.
1: Oh, bukan ya?
4: Rahul kan, Rahul Cucian.
0: Rahul Cucian.
1: Iya. Bagaimana suasana Tembeling nih? Yang Ucu.
4: Pak Sulis sekarang udah ini apa?
1: Kenapa?
4: Cari tambahan.
1: Oh iya, cari tambahan.
4: Milih bawang.
0: Milih bawang.
1: Oh, milih bawang. Iya, iya, betul.
4: Ada-ada
0: aja ya, menghibur diri ya.
1: Gimana masih ada buaya?
4: Mengadian ya.
1: Masih ada buaya yang Ucu di apa di bawah rumah?
4: Ya.
0: Masih ada buaya? Buaya udah pada naik ke atas barangkali ya.
4: Apa Bang Ardian?
0: Iya.
4: Kemarin semalam lah.
0: Kenapa
4: di
0: tuh?
4: Di bendungan Bang Ardian.
0: Kenapa di bendungannya ada apa?
4: Buaya makan pancing.
0: Oh, buaya makan pancing. Memang
4: iya.
0: Lah. Rusak lah pancingnya.
1: Pancingnya apa itu umpannya?
4: Enggak tahu tuh di danau sampai tuh di Bintang Nau. Tapi
0: iya.
4: udah ditangkap ini. Dari anggota damkar. Dibawa ke ini.
1: Kemana?
4: Ini ke Lagoy.
1: Oh, ke Lagoy. Iya.
0: Sudah
1: iya,
0: tertangkap ya.
4: Di sana
0: ya?
4: Kan ada penangkarannya, Pak, di sana.
1: Terus berapa
0: ukurannya?
1: Panjangnya? Berapa meter panjangnya?
4: Kalau nggak salah ada 2 ekor semalam.
1: Oh,
4: 2 ekor. Semalam.
1: Oh, iya.
4: Udah
1: iya.
4: Dapat ditangkap. Itu kan karena makan pancing, Pak.
0: Oh,
4: kalau
0: iya.
4: Tak makan pancing nggak tahu,
1: iya,
4: kan.
1: Iya.
4: Di danau pun ada buaya, bayangin aja, Pak.
1: Oh, di danau?
4: Iya, di danau. Gitu.
1: Padahal danau itu air tawar
4: di,
1: ya.
4: Di Bintanau itu kan di apa tuh kan danau tuh.
1: Iya.
0: Kayak waduk.
4: Pun buaya ada. Ya. Itu padahal kan airnya tuh kan tidak bukan air asin tuh, Pak.
1: Iya, betul. Kan biasanya buaya selain di laut ada di muara tuh.
0: Ada di muara, ada juga di darat tuh, Eyang.
4: Di muara kan?
0: Kalau di darat Eyang, buaya itu apa tuh, Eyang kalau di darat?
4: Apa Bang Adian?
0: Iya, kalau di darat tuh buaya apa?
4: Oh, kalau di darat?
0: Iya.
4: Ah, buaya tuh boleh diajak ke mall kan di darat tuh, Pak.
0: Iya, itu enggak ditangkap tuh yang di darat itu, yang sudah ke darat.
4: Oh, kalau mau ditangkap, tak tertangkap lah, Pak.
0: Oh, gitu ya.
4: Iya.
1: Larinya lincah ya, yang itu ya. Kalau di darat larinya lincah ya.
0: Iya.
4: Iya itu Pak.
0: Baik.
4: Cuman dia diam-diam aja Pak gitu Pak.
0: Iya diam-diam.
4: Diam-diam aja kan.
1: Iya diam-diam.
4: Kalau melihat mangsa tuh dia diam-diam aja gitu kan.
1: Diam-diam menghanyutkan yang cuy ya.
4: Iyalah.
0: Baik, lagu pilihan kita Eyang barangkali kalau kita ada waktu.
4: Iyalah, itulah sekali-sekali biar Bapak yang milih.
0: Iya.
1: Oh, lagunya siapa ya? Lagunya
4: ya, kalau Bapak yang milih Pak ya, apa yang Bapak suka.
0: Apa tuh?
4: Kasihan lagunya, Bang Ardian kan
1: lagunya
4: itu.
1: Clean, ya?
4: Dia kan masih capek, milih bawang kan. Jadi enggak usah lah suruh Bang Ardian nyanyi biar Bapak aja yang milih Pak ya. Milih.
1: Lagu Clean mau enggak Clean?
0: Clean.
1: Januari, lagu Clean yang Januari.
4: Ya, Papa ajalah Pak walaupun Januari masih lama Pak ya.
1: Oh iya, tapi bagus. Bagus lagunya yang Januari.
4: September juga belum Pak ya.
1: Kan tinggal.
4: Jadi nak besok nak ikut Pak Demang main Pak ya.
1: Oh boleh.
4: Bang Ardian kan udah makan kerupuk kan.
1: Oh gitu.
4: Udah milih bawang. Apalagi tuh Bang Ardian udah main semua tuh.
0: Iya.
4: Yang udah lihat tuh.
0: Panjat Pinang yang belum. Panjat Pinang yang belum nih.
4: Oh. Nak panjat pinang ya. Emangnya buaya bisa manjat Bang Ardian?
0: Oh bisa.
1: Buaya kan merayap kan.
0: Dia manjatnya merayap.
4: Iya lah.
1: Merayap ke atas nanti.
0: Iya.
4: Biasanya merayap batang yang tumbang Pak.
1: Oh gitu.
4: Kalau
1: ya.
4: Batang yang tegak tak bisa Pak.
1: Itu harus latihan dulu atau?
0: Latihan dulu.
4: Iyalah. Nantilah berguru sama Pak Demang nanti ya.
0: Iya, Pak Demang pandai dia.
4: Iyalah. Iya. Itu pawangnya tuh Bang Ardian.
0: Betul. Memang pawangnya beliau.
4: Pawang buaya.
0: Iya. Lanjut salamnya nih.
4: Buaya lopak Bang Ardian. Itu lain lagi. Buaya buntung, macam-macam lah jenis buaya Bang Ardian ya.
0: Iya. Penting buaya yang mengganggu masyarakat, meresahkan warga itu sudah ditangkap tadi ya.
4: Iya. Memang harus.
0: Iya.
4: Kayak yang di Bintan Now itu memang harus lah Pak ya. Kayaknya udah tak ada makanan lagi Pak. Pancing dimakan Pak.
0: Oke, luar biasa lah ya. Itu kalau buaya begitu ya memang pancing dimakan. Kalau buaya darat,
4: kayaknya buaya tuh udah pergi sekolah Pak.
1: Oh gitu ya.
4: Ya udah kena mata pancing.
0: Iya. Baik.
4: Iyalah.
0: Oke, lanjut.
4: Iyalah, salamnya buat Bang Ardian, buat Pak Sulistianto, sehat selalu ya Pak ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Ayang salamnya dari awal aja tadi. Dari Bang Yusuf tadi ya.
0: Baik.
4: Kak Deli. Ada Bang Uya tadi, Bang Uya udah mau gabung ya, alhamdulillah. Ya, kemarin kan lama tak gabung kan, barusan Pak Demang ya. Nanti salamnya ikut yang di belakang aja, nanti kan yang di chatnya Bang Ardian kan banyak belum kebaca kan Bang Ardian ya.
0: Baik.
4: Kapan mau main kesini lagi Pak?
1: Kapan pun boleh.
4: Ibu Ramla nanya terus katanya.
1: Oh gitu.
4: Ini. Apa nanti tuh? Kalau lama-lama lempoknya habis katanya, kata Bu Ramla.
1: Lempok itu apa Bu? Lempok itu apa yang?
4: Udah dibuat,
0: seperti dodol.
4: Udah dibuatin lempok cempedak itu.
1: Oh lempok cempedak, oh boleh siap.
0: Iya,
4: katanya kemarin nanya waktu ada permainan kan Pak Yang katanya.
1: Iya.
4: Kok tak datang lagi katanya Bang Ardian sama Pak Sulis.
0: Oh gitu.
1: Bang Ardian
4: katanya lagi main-main itu di sana, bilang gitu bapaknya sama Bang Ardian lagi ngupas bawang yang bilang gitu. Bang Ardian sama bapak-bapak ya.
0: Iya.
4: Pokoknya sehat terus, Pak ya.
1: Amin.
4: Berkah umur, berkah rezeki, berkah kesehatan ya, Pak ya.
1: Minta doanya aja ya.
4: Iyalah, biar bapak sehat terus. Nanti kan dapat kesini sama Bang Ardian kan. Iyalah. Mana tahu nak manjat pokok duku kan?
0: Oh iya betul.
1: Memang ada duku?
0: Ada.
1: Ada pohon duku.
0: Ada dong.
4: Pohonnya aja, Pak.
1: Oh.
4: Tapi buahnya udah
1: entek ya?
4: Kabeh, Pak.
1: Oh, entek kabeh. Iya.
4: Entek kabeh.
1: Siap.
4: Yalah nanti. Yalah kalau sisa-sisa buahnya ada lah, Pak. Kalau dipungut-pungut gitu ada. Arambe masih ada, Pak, buah rambai.
0: Baik.
4: Kalau cempedak sih tinggal lempoknya aja, Pak.
0: Oh, gitu ya.
4: Yalah. Ya kita jalan Pak Bang Ardian ya.
0: Baik.
4: Kalau mau kesini dikabarin dulu ya Pak ya.
0: Oke. Ya, insya Allah nanti kita kabari.
4: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih
4: selamat
0: kembali.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Tetap semangat.
0: Baik dari Eyang Ucu. Baik kita Ini ada pemirsa kita. Ini ada Yesi FM.
1: Dari mana tuh?
0: Salam buat Pak Kepsta Mas. Salam dari Kendari Pak.
1: Oh Kendari, Yesi.
0: Yesi.
1: Penyiar Pro 1 tuh kalau nggak salah.
0: Iya, ini berarti betul.
1: Itu kalau nggak salah istrinya Bayu.
0: Bayu
1: Yesi ya, oke. Okay. Salam kembali Mbak Yesi dan juga buat teman-teman di Kendari ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat.
0: Salam sehat. Kita lanjut juga ada Vera Bawean. Oke, waalaikumsalam buat Mbak Vera. Apa kabar Bang Ardian? Alhamdulillah sehat. Mbak Vera apa kabar? Kemudian juga nih dari siapa nih? Nama akunnya Softlox Kinamo. Pak Sulis gitu aja katanya.
1: Oh, kayak orang Jepang namanya ya.
0: Iya, Pak Sulis ya. Tapi kayaknya kenal ya.
1: Siapa tuh?
0: Aku kurang tahu karena dia langsung panggil Pak Sulis gitu.
1: Oh gitu.
0: Kita lanjut Kak Titi Indrayatin ya. Waalaikumsalam Kak Titi, salam sehat selalu ya. Ini Kak Titi ini kakaknya Bang Uya.
1: Oh iya. Salam kenal pokoknya
0: kakak Titi, ipar ya, kakak iparnya Bang Uya di kilometer 18 kalau enggak salah ya.
1: Cukup jauh ya.
0: Cukup jauh ya. Beliau punya telaga.
1: Oh gitu.
0: Enggak, maksudnya tinggal di Jalan telaga, punya kolam.
1: Oh iya iya.
0: Punya kolam ikan.
1: Wah, asik tuh.
0: Iya itulah tadi kemarin dikabarin sama Mas Yanto suaminya Kak Titi ya, katanya nanti bakal ada ternak ikan gitu.
1: Berarti bisa buat konten tuh bagaimana ya, cara budidaya ikan.
0: Betul.
1: Biar bisa menginspirasi.
0: Bener.
1: Pendengar kita yang lain
0: betul. Kemudian juga di sana sumber air cukup
1: bagus ya.
0: Bagus sumber airnya gitu. Jernih.
1: Ya, jernih ya.
0: Oke, kita terima line telepon dahulu ya. Halo Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: 100% Indonesia. Ini senang sekali nih karena di Pulau Penyengat terang benderang, terutama buat
1: itu ya, sudah terang benderang ya.
0: Iya, di luar biasa. Tempat tinggalnya Bunda Permata nih ya, udah terang benderang ya.
2: Apa ada, Pak?
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Sehat, kabar baik ya. Ya.
2: Oke, mau makan tangannya sampai jempol sampai keriting. Kalau mau.
0: Iya, wah, iya. Baik. Sehat nih buat Bunda Permata. Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini biasanya kalau di Pulau Penyengat kan hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh rame tuh yang berkunjung ke sana. Kalau hari ini gimana?
2: Alhamdulillah. Rame terus.
0: Rame terus ya.
2: Apa ya? Hari Selasa kemarin pawai bersama di
1: Penyengat nih. Nah, gitu ya. Bunda Permata bisa diceritakan seperti apa kemeriahan pawai waktu itu?
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Pak. Macam-macam, Pak. Yang adat-adatnya masing-masing lah, Pak.
1: Oh, gitu ya. Luar biasa ya. Ya.
0: Okay.
2: Alhamdulillah lah, kalau Penyengat nih, kalau persatuannya, alhamdulillah. Pemuda pun gitu, ya. Warganya pun gitu. Alhamdulillah, Pak. Wah, ya. Mana yang hidup yasin, apa ini, ibu-ibunya yang hidup yasin semua. Alhamdulillah.
0: Iya. Ya. Kekompakan dan juga... Ya. Kegotong royongan masyarakat di sana cukup ini ya.
1: Tinggi ya.
0: Tinggi. Iya.
2: Datuk pun ya, Kampung Bulang, Kampung Ladi, Kampung Baru. Semuanya kompak. Kampung apa jam ini Kampung Tengah.
0: Iya, Kampung Tengah tuh yang penting tuh kalau Kampung Tengah. Ketawa Bunda.
2: Bapak tadi buru-buru ngisi Kampung Tengah, Pak.
0: Iya, buru-buru ngisi Kampung Tengah. Makanya Kampung Tengah tuh penting tuh, takut tumbang nanti kalau
2: Tengah itu harus tuh.
0: Harus diisi tuh. Harus harus.
2: Kalau enggak semuanya terbangai lah ke Dorong Ayu.
0: Bisa lemes nanti.
2: Enggak fokus.
1: Iya, siap. Memang Kampung Tengah harus kenyang.
0: Iya, Kampung Tengah harus kenyang, harus kerjasama ya.
2: Betul, harus ngopi, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Harus cukup
1: ya. Kalau di Penyengat kopinya yang terkenal apa itu? Yang paling enak gitu.
2: Ini apa? Paling
0: teh tarik,
2: Pak.
0: Teh tarik.
1: Oh, teh tarik. Kalau kopinya, kopi apa namanya?
2: Kopi biasa, Pak. Kopi yang hitam tuh.
1: Oh, kopi hitam ya.
0: Kopi hitam.
1: Kopi hitam, kopi hitam. Suatu saat kalau pas kita ke Penyengat, kita bisa bersilaturahmi di Bunda Permata lah nanti lah.
2: Iya, ya. Boleh. Boleh aja, Pak. Di warung di depan itu gerbang tuh.
1: Oh, iya? Oh, di situ ya?
2: Ada ipar saya di situ.
1: Siap, siap.
2: Jualan. Nah, warung sebelah yang ya. Gerbang sebelahnya kan
0: okay.
1: Ada warung. Berarti ya. Dekat masjid itu ya yang Bunda Permata ya?
2: Iya, itu ada ipar saya punya.
1: Iya, siap.
0: Gitu ya.
2: Apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Hari hari apa namanya radio tanggal 9 September ya Pak ya.
1: 11 September ibu ya. Yang Bunda Permata.
2: Nah, kalau saya waktu Septembernya Pak.
1: Oh iya iya iya.
2: Septembernya pas apa pas 67 tahun.
1: Oh iya luar biasa. Selamat pokoknya ya, Bu.
2: Iya, alhamdulillah. Hampir suun, Pak. Kita harus happy, Pak. Semangat, Pak.
1: Betul, yeah. Betul.
2: Neng duit, nggak neng duit. Pokoknya semangatnya kuat.
1: Bersyukur, pokoknya bersyukur. Yeah. Selalu bersyukur. Iya, betul.
2: Itu yang nomor satu.
1: Betul.
2: Ya, kalau apa-apa yang lain masih bodoh lah. Pokoknya kita nomor satu itu dulu.
0: Iya. Yeah. Nomor satu tuh Kampung Tengah dulu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Ya, lagu dia bisa lagi kan?
0: Lagunya nanti kita usahakan, Bunda. Apa judulnya, Bunda?
2: Itu apa Titik Kamal tuh lagunya belum pernah dengar tuh.
0: Titik Kamal?
2: Iya. Bunda tuh dengar tuh dari pertama, nggak masuk-masuk, Pak. Nggak masuk-masuk.
0: Yang Titik Kamal tuh versi duet atau gimana nih?
2: Nah. Terserah aja lah, Ian yang milih.
0: Oke, okay, nanti... Oke. Dari Titik Kamal, apa nih kira-kira ya? Resah tanpamu boleh lah ya.
2: Ah,
0: okay. Resah tanpamu.
2: Ya.
0: Baik.
2: Salamnya.
0: Ya, salamnya.
2: Untuk Ardian, saya keluarga Pak Tulis ya, sehat-sehat.
1: Ya, amin.
0: Ya Rabbal Alamin.
2: Amin.
0: Ya.
2: Untuk yang muncul tadi ya, Kak Deli. Bang Uya sama Pak yeah. Demang. Pak Demang kemarin ngajak-ngajak. Mau ngajak apa namanya Kak Erita untuk apa merujak nih tunggu sirih sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak ada.
0: Oh iya nantilah ya kalau iya kalau Kak Kak Erita memang suka suka rujak ya. Iya
2: semuanya ya.
0: Baik Bunda.
1: Iya Bunda.
2: Sehat selalu Pak Sulis.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bunda juga jaga kesehatan ya Bunda ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya.
1: Oh ada di Jambi juga.
0: Iya, ini Bang Hamzah Yusuf iya. di Jambi. Iya. Waalaikumsalam buat Bang Hamzah Yusuf ya. Oke, katanya request lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanpa terkecuali, selamat siang. Semoga happy selalu bersama keluarga. Dan untuk Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, salam persahabatan selalu melalui udara. Dari HY, Hamzah Yusuf di Jambi. Bang Ardian dan Pak Sulis, kalau di Jambi sekarang ini lagi kabut asap.
1: Oh ya.
0: Tidak pernah turun hujan.
1: Gitu ya.
0: Memang mungkin ini dampak dari beberapa wilayah ya daerah yang sekitar yang
1: kebakaran hutan tuh.
0: Kebakaran
1: ya?
0: Hutan gambut.
1: Oh iya. Jadi gitu. Harus pakai masker nih.
0: Harus pakai masker.
1: Kalau keluar ya.
0: Iya, memang ada beberapa daerah seperti di Riau ya, di Riau, termasuk juga Jambi, ya. Malaysia negara tetangga kita, kemudian juga
1: Kalimantan.
0: Kalimantan itu Kalimantan lebih parah lagi ya. Oke, kita berhibur terlebih dahulu ya. Boleh. Dan juga selamat siang buat Ibu Sinta di Jalan Jawa. Nanti bisa bergabung kembali ya Bu ya. Kita putarkan dahulu nih lagu-lagu yang sudah direquest ya. Tanpa terasa waktu juga cepat berlalu ya.
1: Betul.
0: Sudah jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Ada Fagetos dan juga dari Dewa 19, Laskar Cinta. Kehadiranmu dari Fagetos.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Dan kali ini, Mas Tulis, kita tersambung dengan Ibu Sinta. Boleh. Di Jalan Jawa. Kita ya.
2: Terima dulu ya.
1: Iya, kita terima dahulu. Selamat siang, Bu Sinta.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tulis dan Bang Adrian. Iya. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu Sinta. Bu Sinta ya. Juga sehat kabarnya,
2: gimana
1: Bu?
2: Gimana kabarnya di Jalan Jawa, Ibu, siang hari
3: Alhamdulillah.
2: Ini?
3: Jalan Jawa ini, Alhamdulillah juga ada ini, Pak.
2: Apa tuh?
3: Besok hari Ahad. Ada gerak jalan santai sama lomba pimpong aja, Pak.
1: Oh, begitu.
3: Kayaknya itu aja dua.
1: Iya, Ibu Sinta nggak ikut bola pimpong. Bu Sinta nggak ikut.
3: Bu Sinta duduk aja lah, kayaknya nggak kuat jalan lagi.
2: Menjadi pengamat
3: karena
2: ya,
3: kondisi kondisinya tak pasti
1: dewan juri aja ya, Bu Sinta.
3: Saya... Iya Pak.
1: Jadi dewan juri aja nanti atau wasitnya pengamat aja.
3: Dulu masih bisa ikut KRI ada gerak jalan santai. Tanyalah Bung Ardi sih. Masih apa ya? Masih eksis dulu
1: eksis,
3: Pak. Sekarang ya ada faktor umur Pak.
1: Iya.
3: Iya, sekarang sudah inilah Pak. Hmm. Ada gangguan sedikit lah Pak di lutut.
2: Iya. Semoga cepat normal apa sembuh.
3: Iya Pak.
1: Iya, baik-baik aja lah Ibu Ibu Sinta ya, Bu ya. Baik.
3: 6 bulan sih Pak umurnya, jadi enggak seperti dulu Pak.
1: Iya.
3: Iya. Iya. Kirim salam aja yang dapat ya Pak ya.
1: Boleh, baik Bu Sinta.
3: Ya Bang Ardian.
1: Iya Bu.
3: Iya, kirim salam pertama untuk Pak Sulis ya.
2: Terima kasih.
3: Untuk Bang Ardian ya, selamat bertugas.

0: Oh iya iya iya iya.
1: Iya. Pokoknya orang tepi laut lebih paham tuh daerah masing-masing ya. Ada kampung Jawa, ada jalan Jawa.
0: Sekarang kan tepi laut indah sekali tempatnya.
1: Iya, untuk apalagi sekarang kayaknya masih bagus. Proses pembangunan iya, lagi ya.
0: Bagus.
1: Iya. Baik, kita menantikan nih penelpon yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya. Di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Halo Persada Indonesia.
2: Halo Persada Indonesia.
1: Halo juga. Silakan Ibu Yuswidia di Pekanbaru nih sepertinya.
2: Iya Mas Uli.
0: Iya. Oke. Okay. Bagaimana kabar Pekanbaru Ibu siang ini?
2: Bersama Mas Ardian.
1: Ibu Yuswi.
2: Oh, kabutnya masih.
1: Ah, itulah yang kami mau tanyakan ya. Soal kabut.
2: Hari ada juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Ah, terdampak enggak Bu Yuswi di sekitar tempat tinggal Bu Yuswi?
2: Kabutnya kuat masih.
1: Oh, masih kuat. Kuat ya. Jadi ya. Jadi kalau lihat ke atas.
2: Oke. Okay. Jauh di sana.
1: Oke, okay, kalau untuk melihat ke atas pandangan masih dapat
2: masih
1: terlihat
2: mataharinya.
1: Oh iya, maksudnya kalau melihat pandangan ke depan itu masih tidak terganggu.
2: Belum, kalau sampai begini masih ada.
1: Oh, begitu.
2: Subuh iya gelap.
1: Oh, kalau subuh tuh terlihat gelap kalau subuh ya, karena bergabung dengan embun pagi barangkali ya.
2: Iya, masih ada kabutnya asap.
1: Oke, oke, oke. Tapi
2: jadi kalau di Tanjung Pinang enggak ada kabutnya.
1: Tanjung Pinang itu kabut yang ada kabut-kabut rindu yang ada.
0: Tanjung Pinang enak Bu, cerah, Bu.
1: Cerah, Bu. Kabut-kabut rindu aja di Tanjung Pinang nih, tapi alhamdulillah aman. Baik, Ibu Yuswi.
2: Tidak ada apa-apa ya.
1: Iya, alhamdulillah kami dibantu oleh angin ya. Oh, angin.
2: Itu ngapa Mas tulisnya apa tuh?
1: Kenapa, Bu?
2: Tupang dagu dia.
1: Kenapa?
0: Oh, tupang dagu. Iya, Bu.
1: Oh, iya.
2: Iya,
0: karena sakit. Karena
2: dagunya patah ya.
0: Karena sakit gigi, Bu.
1: Sakit gigi beliau.
0: Jadi kita pegangin giginya ini.
1: Makannya ngebut dia.
2: Aduh. Dari tadi nampak tupang dagu aja nampaknya.
1: Iya. Iya, Ibu Yusri sambil nontonin
0: kalau
1: kita.
0: Kalau begitu Bu, didoain aja biar gigi saya sembuh nih Bu.
1: Biar giginya sembuh.
2: Aduh.
1: Kenapa Bu?
2: Nggak ada yang lucu dengan Mas Yuli.
1: Oh gitu. Iya. Beliau memang lucu.
2: Udah lama Adrian, lagunya apa tuh?
1: Lagunya banyak nih lagunya. Mau pilih yang mana nih Ibu Yuswi?
2: Kalau gitu aku pernah berbahagia bersamamu lah dengan Aiko.
1: Dengan siapa?
0: Aiko.
2: Aiko.
1: Bahagia.
2: Dengan Aiko, dengan Mas Yuli juga.
0: Oke.
1: Kita cek nih, ada nggak bahagia bersamamu ya?
2: Jangan dibertupang dagu juga lagi, kesian.
0: Ini kebiasaan Ibu.
1: Kita yang ada bersama bahagia, bersamamu bahagia.
2: Iyalah.
1: Yang mana nih, Gangstra Style? Pokoknya ada bahagia lah ya.
0: Yang penting bahagia ya.
1: Yang penting bahagia ya Bu. Oke Bu. Oke.
2: Pokoknya yang penting bahagia Mas Yulis.
0: Betul, betul.
2: Yang penting bahagia Mas Yulis ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Iya, iya. Baik. Oke, oke, oke, baik.
0: Buat siapa nih lagunya nih Bu?
2: Ardian juga ya. Terima kasih Ardian.
1: Kemudian.
2: Apa Mas Yulis?
0: Buat siapa lagunya ini?
2: Buatnya untuk Mas Yuli.
0: Aduh, terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Baru
1: kan baru
2: tak ada mendengar. Ya,
1: kemudian?
2: Buat ya. Kak Deli tadi ya.
1: Iya.
2: Ucu apa tuh deh?
0: Yang Ucu.
2: Yang Ucu.
1: Oke. Okay.
2: Buat semuanya lah Pak Umar.
1: Baik.
2: Tapi semuanya Ardian sama Mas Yuli ya.
0: Baik, okay. Terima kasih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yuswidia. Oke, okay, buat ya. Oke, okay, Pekanbaru tadi mereka terdampak tapi belum signifikan ya. Oke. Okay. Dan juga buat brother kita nih Muhammad Rizky, Kiki. Memang beberapa mungkin udah semingguan kali ya ini apa? Kehilangan sang buah hati, sang buah hati berpulang ke rahmatullah ya, karena kita semoga saja oke. Ini teman saya juga ya. Semoga tetap tabah ya, tetap semangat.

Selamat Brother Kiki, Muhammad Rizky ya. Insya Allah nanti ada hal-hal yang terbaik ya, nanti menjadi pengganti dari kesulitan, kemalangan, dan bencana dalam keluarga ya. Dan mudah-mudahan tentunya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Betul. Setiap kesempitan pasti ada kelapangan. Ya, oke, okay, baik. Kita, oke okay, tadi, amin, oke. Okay. Oke, okay, kita langsung saja nih tunaikan nih permintaan dari Brother Kiki ya, Muhammad Rizky ya, lagu dari Utopia. Ini lagu spesial untuk Brother nih, dengerin ya. Dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Spesial untuk kawan saya, sahabat saya Kiki.

0: Iya, jadi inget nih lagu-lagu masa-masa.
1: Iya, apalagi lagunya
0: tadi itu ya.
1: Grupnya Padi.
0: Padi itu ya, memang energik ya. Lagunya tentang cinta, keindahan, tapi dibentuk dengan ekspresif gitu ya. Luar biasa. Ini lagu yang meskipun bertemakan cinta, tapi membuat kita semangat untuk mendengarkannya ya.
1: Saya tuh pernah waktu itu pas di Bintang Radio di Surabaya. Itu bintang tamunya Padi,
0: si Padli itu ya, vokalisnya ya.
1: Vokalisnya keren. Jadi yang nonton kan semua semua peserta sama masyarakat Surabaya itu luar biasa.
0: Memang banyak sekali yang fans mereka. Padi,
1: karena itu grup legend juga kan?
0: Iya, grup legend juga. Dan Mas Tulus tanpa terasa nih.
1: Oh iya.
0: Luar biasa. Jam 3, ya? Sudah mau jelang jam 3 karena memang sudah mau berganti sip kita di kesempatan kali ini.
1: Pokoknya terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung di acara ini, maupun yang hanya mendengar saja. Pokoknya semudah-mudahan acara kita ini bisa menghibur pemirsa semuanya.
0: Iya. Juga terima kasih buat Mbak Marta Yosep Loisa ya di Tanjung Balai Karimun.
1: Ya, ya.
0: Kemudian juga ada Umi Mas Kuro dan juga buat Kak Widya Cias. Kemudian buat Bang Buja Ahmad, Kak Rima Melati Azahra ya, yang sudah memberikan bunga ya. Juga buat teman-teman yang baru saja bergabung dan sedari tadi bergabung ya, terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di live kita insya Allah ya, di live kita yang berikutnya nanti tetap stay tune, tetap menonton siaran kami tentunya. Terima kasih juga buat RR Liana ya. Nanti juga sekaligus ya, saya Ardian Huta Barat bersama Mas Sulistianto mohon pamit ya. Oke. Dari ruang dengar kita di acara Persada Indonesia. Dan saya juga selesai untuk Tanjung Pinang Siang untuk menuju ke Tanjung Pinang Sore. Untuk pendengar dan pemirsa, nanti bergantian siaran kita nanti bersama Kak Rima Melati ya, yang akan menemani Anda. Barangkali nanti beliau akan live juga nih siarannya. Baik, oke. Akhirnya nih Mas Sulis ya, kita pamitan dulu sama pendengar kita. Dan demikian ya, demikian jumpa kita di acara Persada Indonesia. Mohon maaf apabila canda kita yang kurang berkenan. Dan mudah-mudahan siaran Persada Indonesia setiap hari pukul 13.30
1: Bisa menghibur
0: dan menginspirasi pendengar dan pemirsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, dan tentunya tetap produktif. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah banyak hal ya dalam kehidupan kita. Cara kita berkomunikasi berubah, cara kita mendapatkan informasi juga berubah, bahkan cara kita berbelanja dan melakukan pembayaran pun ikut berubah. Nah, pendengar, dulu kalau ingin membeli sesuatu kita harus datang langsung ya ke toko. Sekarang cukup membuka telepon genggam, kemudian kita bisa memilih barang ya, melakukan pembayaran dan barang bisa sampai ke rumah kita. Nah, perubahan ini pendengar tentu bukan hanya dirasakan oleh konsumen. Para pelaku usaha juga, khususnya UMKM, juga menghadapi perubahan besar. Dan kita tahu bahwa teknologi digital ini membuka peluang yang sangat luas ya bagi UMKM untuk memperkenalkan produk dan juga mendapatkan pelanggan baru, bahkan menjual produk ke luar daerah. Nah, bayangkan pendengar, sebuah usaha kecil yang sebelumnya itu hanya dikenal oleh tetangga sekitar ya, sekarang ini bisa dikenal oleh masyarakat dari berbagai daerah, itu hanya melalui media sosial. Nah, inilah yang kita bahas hari ini di program Beranda Asta Cita, yaitu UMKM naik kelas di era ekonomi digital. Pendengar, apa sebenarnya ya yang dimaksud dengan digitalisasi UMKM? Apakah pelaku usaha itu harus memiliki toko online yang besar? Apakah wajib menjadi terkenal di media sosial? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana agar kemudahan teknologi ini tidak justru membuat pelaku UMKM itu kehilangan kendali ya terhadap keuangannya. Nah, kita akan membahasnya bersama ya di hari ini. Sebelumnya kita berhibur dulu ya pendengar. Lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta. Terima kasih yang saat ini sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

0: cintaku.
1: Iya, pendengar dari Ari Lasso ya, Arti Cinta, yang saat ini sedang mendengarkan lewat live chat saya Rima Melati Azhara. Selamat sore ya. Ada Raja M. Syah, terima kasih. Ada Bu Erna juga, terima kasih. Ada Inisial A, terima kasih. Mau request lagu boleh ya, boleh diketik di sana ya. Kemudian ada Julian Tianti, selamat sore sahabat. Selamat sore juga buat temanku Julian T ya. Ini di Bengkalis kalau gak salah ya. Baiklah, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk narasinya. Pendengar, ketika kita mendengar istilah ekonomi digital, mungkin sebagian dari kita itu langsung berpikir ya tentang belanja online atau pembayaran menggunakan kris. Nah, padahal pendengar, tentu ekonomi digital ini jauh lebih luas ya. Bagi UMKM, digitalisasi itu bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan, menggunakan media sosial untuk memperkenalkan produk ya. Kemudian mencatat transaksi menggunakan aplikasi, menerima pembayaran secara digital, sampai memanfaatkan marketplace untuk memperluas pasar. Nah, artinya pendengar, digitalisasi itu bukan berarti semua pelaku usaha harus mengubah bisnisnya itu menjadi sepenuhnya online. Teknologi hanyalah alat ya, yang paling penting adalah bagaimana alat itu digunakan untuk membantu usaha menjadi lebih efektif ya. Misalnya seorang pelaku usaha usaha makanan misalnya di Tanjung Pinang ya, sebelumnya pelanggan mungkin hanya mengetahui produknya dari cerita teman atau orang yang kebetulan lewat di depan tempat usaha, kalau dulu istilahnya dari mulut ke mulut ya. Tetapi setelah menggunakan media sosial, pendengar, ia bisa mengunggah foto produknya, makanannya, menunya, dan juga menampilkan proses pembuatannya. Ini memberikan informasi harga juga ya, dan mencantumkan lokasinya di mana, bahkan menerima pesanan melalui WhatsApp. Nah, sederhananya pendengar, tetapi dampaknya itu lebih besar ya. Pasar yang sebelumnya itu terbatas pada lingkungan sekitar perlahan bisa menjadi lebih luas. Karena itu pendengar, tentu kemampuan menggunakan teknologi sekarang ini menjadi salah satu bagian ya, bagian yang paling penting dalam mengembangkan usaha kita. Namun ada hal yang perlu diingat pendengar, jangan sampai kita menggunakan teknologi hanya karena mengikuti tren. Maka sebaiknya kita gunakan ya teknologi itu karena memang memberikan manfaat bagi kita. Baiklah pendengar, untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Anderta, Perih ya. Semoga Anda tidak merasa sedih, merasa perih. Anda tetap semangat ya untuk melakukan hal-hal terbaik dalam kehidupan Anda.

Ya, selamat sore buat Ibu Sinta yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Semoga sehat dan informasi yang kami hadirkan dapat didengarkan dengan baik. Pendengar, kita tahu ya, salah satu bentuk digitalisasi yang semakin dekat ya dengan kehidupan masyarakat adalah pembayaran digital. Nah, kita mungkin sudah sering melihat kode QR yang ada di warung makan, ya di kedai kopi juga, toko pakaian hingga usaha kecil di sekitar kita. Nah, dengan pembayaran digital, pendengar, konsumen tidak selalu harus membawa uang tunai. Bagi pelaku UMKM, pembayaran digital juga dapat memberikan kemudahan ya dalam menerima transaksi. Tetapi jangan hanya melihat teknologi pembayaran dari sisi praktisnya saja. Pelaku UMKM juga perlu belajar ya mengelola transaksi itu. Berapa pemasukan hari ini, kemudian berapa biaya bahan baku, juga berapa keuntungan yang perlu diketahui dan berapa uang yang harus disisihkan untuk modal usaha. Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini, pendengar, sangat penting karena salah satu persoalan yang sering terjadi dalam usaha kecil adalah uang usaha itu bercampur dengan uang pribadi. Nah, hari ini pendengar mendapatkan keuntungan langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, besok mendapatkan pemasukan lagi sebagian digunakan untuk membeli stok. Nah, akhirnya pelaku usaha kesulitan untuk mengetahui apakah usahanya itu benar-benar untung atau justru hanya berputar tanpa perkembangan. Nah, karena itu pendengar, digitalisasi seharusnya tidak hanya membuat transaksi lebih mudah. Digitalisasi juga harus membantu pelaku UMKM menjadi lebih tertib ya dalam mengelola keuangannya. Kemudian catat pemasukan, catat pengeluaran, pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Dan ini wajib dilakukan ya. Dan yang paling penting, jangan mudah tergoda menggunakan seluruh keuntungan untuk kebutuhan konsumtif. Karena pendengar, keuntungan yang dikelola dengan baik ini dapat kembali ya menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang Anda sedang lakukan. Baiklah, untuk lagu berikut ini pendengar, lagunya dari Afgan ya dan Raisa, Percayalah ya. Jadi kalau Anda pisahkan antara uang pribadi dan uang usaha, percayalah Anda akan tumbuh berkembang dan usahanya akan maju ya.

Terdengar bagi sebagian orang ya, media sosial mungkin hanya tempat berbagi foto ya, mungkin juga berbagi video atau mengikuti perkembangan teman. Nah, tetapi bagi pelaku usaha, pendengar, media sosial itu sebenarnya bisa menjadi etalase digital ya. Tidak perlu menyewa tempat ya, tidak perlu membuka toko selama 24 jam. Cukup dengan membuat konten yang menarik, produk kita bisa diperkenalkan ya kepada calon konsumen. Tetapi pendengar, tentu ada tantangannya ya. Jangan hanya mengunggah foto produk dan menuliskan harga. Cobalah menceritakan produk itu, misalnya siapa yang membuatnya, dari mana bahan bakunya, bagaimana proses pembuatannya, apa yang membuat produk kita itu berbeda dengan produk orang lain. Cerita ya seperti ini pendengar, ini membuat konsumen itu tidak hanya melihat barang ya, tetapi juga mengenal nilai dari balik produk yang kita produksi. Misalnya produk kerajinan khas daerah yang dijual bukan hanya sebuah barang, tetapi juga ada cerita tentang budaya, kreativitasnya, dan tangan-tangan masyarakat yang membuatnya. Nah, begitu juga dengan makanan, pendengar. Konsumen bisa diajak melihat proses pembuatannya. Dengan begitu, pendengar, media sosial bukan hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga tempat membangun kepercayaan. Namun pendengar, ada satu hal yang jangan kita lupakan. Yang pertama yaitu jangan mengejar viral semata. Viral memang menyenangkan ya, tetapi usaha yang sehat ini membutuhkan pelanggan yang kembali membeli. Lebih baik memiliki pelanggan yang percaya dan terus membeli daripada mendapatkan banyak penonton tetapi tidak menghasilkan transaksi apa-apa. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini Candu Asmara ya. Yang ingin request lagu boleh ya.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Pendengar, semakin banyak aktivitas ekonomi dilakukan secara digital, semakin penting pula kita menjaga keamanan. Di mana pelaku UMKM itu harus berhati-hati ya terhadap penipuan digital. Jangan sembarangan memberikan kode OTP, jangan memberikan PIN ya. Juga jangan memberikan atau membagikan password dan jangan mudah percaya ya pada pesan yang meminta kita untuk mengklik tautan tertentu. Penipu juga semakin kreatif mendengar saat ini ya. Mereka itu bisa mengatasnamakan bank, kemudian marketplace, bahkan pelanggan. Karena itu pendengar, pelaku UMKM itu perlu meningkatkan literasi digitalnya. Bukan hanya belajar bagaimana mendapatkan pelanggan melalui teknologi, tetapi juga belajar bagaimana untuk melindungi usaha dan data pelanggan. Di mana kepercayaan adalah modal penting dalam bisnis ya. Kalau pelanggan merasa aman bertransaksi dengan kita, kemungkinan mereka akan kembali akan semakin besar lagi. Dan kita ketahui pendengar bahwa go digital itu bukan berarti melupakan kehati-hatian. Justru semakin digital sebuah usaha itu semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga keamanan ya. Untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda, Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa.

0: Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pendengar lagu dari Zamrud ya, kabari aku saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita bisa melihat bahwa ekonomi digital itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita ya. Kita sudah menggunakannya setiap hari, berkomunikasi melalui aplikasi, kemudian kita mencari

informasi melalui internet, berbelanja secara online ya, kemudian membayar menggunakan kris, bahkan mencari pelanggan melalui media sosial. Nah, bagi UMKM, semua perubahan itu adalah peluang, tetapi peluang tidak akan menjadi hasil jika tidak disertai kemauan untuk belajar. Tidak harus langsung melakukan semuanya, pendengar ya. Mulailah dari hal sederhana, belajar membuat konten misalnya, belajar menggunakan pembayaran digital, kemudian belajar mencatat keuangan, belajar menjaga keamanan akun kita, dan yang paling penting adalah terus menjaga kualitas produk kita. Karena teknologi dapat membantu mempertemukan produk dengan pelanggan ya, mempertemukan dengan pelanggan, tetapi kualitas dan kepercayaanlah yang membuat pelanggan itu bertahan, datang lagi dan datang lagi. Jadi pendengar yang mungkin saat ini sedang menjalankan usaha, jangan takut menghadapi perubahan, jangan merasa terlalu kecil untuk masuk ke dunia digital, karena usaha kecil pun memiliki kesempatan yang besar ya ketika mampu untuk memanfaatkan teknologi dengan tepat dan baik. Mari kita jadikan teknologi itu bukan sekedar alat untuk mengikuti zaman ya, tetapi menjadi jalan kita untuk membuat usaha semakin berkembang. UMKM naik kelas, ekonomi bergerak, masyarakat semakin berdaya. Baiklah, untuk lagu berikut ini pendengar, kita simak ya, Al-Ghazali featuring Chelsea Sania, Kesayanganku ya.

Ya, pendengar, untuk lagu berikutnya kami hadirkan dari Kangen Band, ya, Kembali Pulang. Untuk Anda yang saat ini masih stay di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore, ya. Mungkin saat ini Anda sudah bisa istirahat, selamat istirahat. Yang mungkin masih bekerja, selamat bekerja saja, ya. Buat Bu Erna, buat Pak Muhammad Iskandar di Batu 9, ya, selamat sore. Semoga lagu ini suka, ya. Kangen Band, Kembali Pulang. Ada Amor, makasih. Ada Afnan, ada Sumardi juga, makasih. Ada Pak Yanto, makasih. Pak Muhammad Iskandar, ya.

Dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebentar lagi kita akan mengikuti informasi dalam berita Korwil Nusantara 15. Dan tentunya tetaplah bersama kami ya untuk mendengarkan informasi-informasi terkini.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.

0: Pendengar, Sari Berita, Kepolisian Daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Berikut inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Daerah Riau menetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan selama periode 2026 yang terjadi di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau. Luas lahan yang terbakar mencapai 904 hektar. Santiunas melaporkan.
2: Polda Riau bersama jajaran terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Direktorat Reskrim Suspolda Riau beserta Polres Jajaran hingga saat ini telah menangani puluhan perkara karhutla sepanjang tahun 2026. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dalam keterangan pers pada Jumat siang mengatakan terdapat 37 perkara karhutla yang telah ditangani jajaran Polda Riau sepanjang 2026. Dari jumlah perkara tersebut, polisi telah menetapkan 40 orang sebagai tersangka dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 904 hektar.

0: Kabid Humas Polda Riau Kombespol Akmadi terus mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Pihaknya akan melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan.
1: Jadi pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta potensi

0: Cepat.
1: Dari total 40 orang tersangka, berbagai modus pun terungkap beragam. Sebagian besar yang ditemukan membuka lahan dengan cara membakar untuk perkebunan. Ada juga yang bermula dari pembakaran sampah yang kemudian api tidak terkendali dan merambat ke lahan lain. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, kabut asap kiriman dari luar daerah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Kondisi tersebut membuat nelayan dan juga masyarakat meningkatkan kewaspadaan akan dampak terhadap keselamatan dan juga kesehatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Marjani dari RRI Ranai.
3: Nelayan di wilayah Kecamatan Berpulau di Kabupaten Natuna dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut menyusul kabut asap kiriman dari luar daerah yang menyelimuti wilayah Natuna. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan kondisi kabut asap dapat menyebabkan jarak pandang di laut menjadi terbatas sehingga nelayan perlu lebih berhati-hati selama melaut. Ia meminta nelayan memastikan seluruh peralatan komunikasi dalam kondisi baik sebelum berangkat. Peralatan komunikasi dinilai penting untuk menunjang koordinasi serta memudahkan nelayan meminta bantuan apabila terjadi kondisi darurat. Bambang juga mengingatkan nelayan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berada di perairan. Menurutnya, kewaspadaan menjadi hal penting ketika kondisi jarak pandang terganggu akibat kabut asap.
4: Terkait dengan kabut asap ini, Pak, saya mengimbau kepada semua nelayan yang memiliki pompong untuk waspada. Aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, Pak, untuk di laut.
3: Sementara itu, pemerintah Kecamatan Bunguran Barat turut mengambil langkah untuk membantu masyarakat menghadapi kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dari luar daerah. Camat Bunguran Barat Sapi'i mengatakan pemerintah kecamatan akan membagikan masker kepada masyarakat sebagai salah satu upaya mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
5: Kami nyawan untuk memakai masker dan kami insya Allah akan bagi masker gratis kepada masyarakat.
3: Pemerintah berharap masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan sebanyak 21 puskesmas di daerah tersebut tetap beroperasi pada hari libur selama bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Puskesmas dimaksud juga difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak. Reporter Haryu Gunawan dari RRI Pekanbaru menurunkan laporannya.
6: Untuk memastikan masyarakat terdampak kabut asap mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kota Pekanbaru meminta seluruh puskesmas tetap beroperasi selama bencana kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan sebanyak 21 puskesmas di Kota Pekanbaru akan difungsikan sebagai posko utama penanganan masyarakat yang terdampak asap karhutla.
7: Saat ini yang biasanya puskesmas itu waktu libur atau tanggal merah itu biasanya tutup, tapi karena ini adalah situasinya yang memang mengharapkan membutuhkan dibuka, maka mereka akan buka selama bencana asap ini terus berjalan. Dan kita menyiapkan di situ ada masker, ada vitamin, termasuk juga peralatan-peralatan terkait yang tentunya berdampak terkait isu tersebut.
6: Kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Salah seorang warga Pekanbaru, Vina, menilai langkah pemerintah Kota Pekanbaru menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan penanganan warga terdampak karhutla sangat membantu, terutama ketika masyarakat membutuhkan pelayanan pada hari libur.
8: Dengan adanya kebijakan pemerintah yang menjadikan puskesmas sebagai garda terdepan dalam menangani masyarakat terdampak karhutla, ini memang betul-betul sangat baik, Pak. Apalagi puskesmas itu tetap buka meskipun hari libur. Jadi jika saya atau warga-warga setempat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap bisa langsung berobat ke puskesmas tersebut. Dan kami pun juga terbantu dengan adanya obat-obatan yang disediakan puskesmas. Jadi masyarakat, warga, dan saya pun tidak perlu khawatir kalau mengalami batuk, sesak, atau gangguan kesehatan lainnya akibat asap karhutla.
6: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pengoperasian puskesmas selama kondisi karhutla dapat memberikan perlindungan sekaligus memudahkan masyarakat mendapatkan penanganan kesehatan, terutama bagi warga yang mengalami gangguan akibat paparan asap. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, tren titik panas atau hotspot di Sumatera Barat menunjukkan penurunan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kabut asap karena ada kiriman dari provinsi tetangga yang mengarah ke sejumlah wilayah perbatasan Sumatera Barat. Dari RRI Padang, Melati Oktawina menurunkan laporannya.
0: Tren data hotspot kita terus menurun.
9: Pemantauan hotspot di Sumatera Barat secara berkala terus dilakukan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pemantauan, menunjukkan hotspot di daerah ini mengalami penurunan. Kendati demikian, kata Des Rizal, pemerintah masih mewaspadai asap kiriman yang bergerak menuju sejumlah kabupaten yang berada di wilayah perbatasan. Di antaranya Darmas Raya, 50 kota, dan sejumlah daerah lain yang berada di sisi timur dan selatan Sumatera Barat. Ia menginformasikan kondisi udara di sejumlah wilayah masih beragam. Darmas Raya menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian karena terpantau berkabut dengan asap yang cukup tebal dan masuk kategori tidak sehat. Sementara itu, Sijunjung juga terpantau berkabut. Sedangkan kondisi di Padang Pariaman relatif lebih ringan, Kota Solok masih cukup cerah, dan Padang terpantau membaik setelah hujan yang terjadi.
0: Namun kondisi provinsi tetangga nih yang kita khawatirkan terus asap kiriman ini yang terus mengarah ke daerah-daerah perbatasan kita di kabupaten-kabupaten. Alhamdulillah juga kita dengan kondisi hujan ini membantu dari Kota Padang dan yang kita khawatirkan daerah perbatasan.
9: Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat Des Rizal menambahkan, dalam melakukan pemantauan, ada dua alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Masing-masing alat berada di Kota Padang dan Padang Pariaman. Des Rizal menambahkan alat pemantau di Padang Pariaman masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, alat pemantau kualitas udara di Kota Padang mengalami kerusakan sejak Juni lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta perbaikan alat tersebut. Melati Oktawina melaporkan.
2: Pemerintah dan kepolisian Resor Kabupaten Natuna perkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan masyarakat dan juga program edukasi serta patroli rutin. Analia Widi dari RRI Ranai menurunkan laporannya.
10: Kepolisian Resort Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui edukasi, patroli, serta pelibatan aktif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi Karhutla di tengah kondisi kekeringan di wilayah Natuna. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran Babin Kaptimnas tetap aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaannya. Kegiatan tersebut juga disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan patroli guna mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dapat memicu karhutla.
11: Kita laksanakan untuk penyuluhan ataupun melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan patroli bersama.
10: Sementara itu, Bupati Natuna Chen Swilan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan karhutla. Chen Swilan menyatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan menerbitkan surat edaran terkait larangan pembakaran lahan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengatur pemberian penghargaan bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai adanya aktivitas pembakaran lahan.
12: Kasih hadiah kepada orang yang memberikan info terjadi pembakaran dan keluarkan edaran bagi pembakar itu akan dikenakan pidana. Ibu Bupati tidak akan apa, Ibu Bupati akan tegas. Ya, pastikan bikin edaran hadiah bagi yang melaporkan di mana daerah ada pembakaran lahan. Karena kita tidak mau setiap tahun ini pasti ada oknum-oknum yang akan melakukan pembakaran. Kita tidak mau seperti itu dan tidak ada toleransi.
10: Polres Natuna dan pemerintah Kabupaten Natuna juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar potensi karhutla dapat ditangani dan dicegah. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bengkalis. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati kawasan sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari tadi. Muhammad Fiza melaporkan.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
15: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
14: Sementara itu perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
16: Kalau minyak sipil nggak ada di bawah, tapi kalau misalnya api sudah terbang nanti kita akan tembak itu.
14: Terdapat 5 titik yang dinilai beresiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih dari Bengkalis, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV terjadi di daerah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis bersama dengan KPA menjemput bola untuk program sosialisasi bahaya HIV AIDS di desa. Muhammad Iqbal menurunkan laporannya.
17: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang, dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV odif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus. Akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
18: Bahkan total kasus baru sampai 2026 saja sudah 35 kasus. Baru menemukan. Ini yang dapat diklinik saja gitu. Jadi HIV-nya adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi. Ada istrinya 3.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
19: Bagaimana kita memprogramkan ke desa? Sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakangan ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu.
17: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pendampingan dan juga pelayanan intensif bagi lansia, penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program penanganan didesain khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
20: Yayasan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan terus memberikan pelayanan dan pendampingan bagi kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Yayasan Rumah Bahagia Viven Sumanti mengatakan, khusus ODGJ, pihaknya menerima pasien yang diserahkan keluarga maupun dinas sosial untuk mendapatkan penanganan sementara sebelum dirujuk ke rumah sakit jiwa. Saat ini ada 3 ODGJ yang berada di Rumah Bahagia. Selain itu, Rumah Bahagia juga memiliki sekolah lansia yang diikuti sekitar 40 orang. Para lansia mendapatkan berbagai kegiatan seperti pembinaan, keagamaan, kesehatan, serta aktivitas untuk menjaga kebugaran.
21: Selama proses perawatan, mereka di sini dan dijaga oleh teman-teman Rumah Bahagia, dikasih makan, dan disiapinlah sarana-prasarananya pada saat mereka tinggal di sini. Nah, sementara untuk yang kadang-kadang kita mengundang mereka dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ini. Nah, kita juga punya sekolah lansia yang dibina oleh Rumah Bahagia. Dan ini pesertanya adalah kakek dan nenek yang ada di Rumah Bahagia dan di sekitar Rumah Bahagia.
20: Sementara itu, dalam kunjungannya ke Rumah Bahagia, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani turut memberikan bantuan kepada para penghuni. Menurutnya, kepedulian terhadap kelompok rentan juga penting untuk membangun rasa empati di tengah masyarakat.
22: Dari nama aja menjadi harapan bahwa para penghuninya yang tinggal di situ akan hidup bahagia. Kedatangan kami ke sini pun dengan memberi bantuan, sebenarnya itu juga bukan murni untuk para penghuni sini, tetapi juga untuk untuk kami ini yang memberi bantuan untuk apa? Manfaatnya untuk kami yaitu membentuk karakter bahwa kami itu harus peduli terhadap mereka. Dengan kepedulian ini akhirnya terbentuklah karakter manusia yang penuh empati.
20: Reda juga mengatakan pemberian bantuan bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga membentuk karakter dan kepedulian dari pihak yang memberikan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan aparat. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui strategi penarikan investasi berbasis potensi daerah serta pengembangan industri pengelolaan. Dari RRI Bukittinggi, Nofri menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendorong penarikan investasi berbasis potensi daerah sebagai langkah strategis dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui penataan dua arah, yaitu meningkatkan pendapatan warga serta menekan biaya pengeluaran. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Fadli selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Rapat Koordinasi Program Pembangunan Daerah di Kantor Bupati. Ahmad Fadli menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan proaktif menjemput peluang investasi dengan menawarkan kepastian berusaha, kemudahan akses lahan, serta kesiapan sumber daya manusia. Kawasan Batipuah diproyeksikan sebagai salah satu wilayah prioritas penjajakan investasi karena memiliki letak serta akses yang dinilai sangat strategis. Pemerintah daerah mengarahkan pengembangan industri agar mampu mengolah bahan baku sektor pertanian dan hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
4: Bagaimana meningkat derajat ekonomi masyarakat lebih baik dengan cara yang pertama meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kedua menekan pengeluaran masyarakat. Dalam konteks menekan, itu di sini banyak para pemerintah yang terlihat, yang namanya subsidi, yang namanya bantuan langsung, dan lain sebagainya. Tentu selain menekan pengeluaran ini, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita untuk menaikkan ekonomi masyarakat agar masyarakat kita memiliki penghasilan dari ekonomi yang lebih baik.
1: Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menyampaikan agar keberadaan industri di daerah dapat memberikan manfaat langsung berupa penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan para petani. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar turut mendorong perusahaan di wilayahnya untuk mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial atau CSR guna mendukung program pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, pengembangan panas bumi di Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar kembali menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang izin investor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan menggarap potensi panas bumi sejak penugasan diberikan pada 2017 lalu. Dari RRI Padang, Dodik Setio menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar tidak memperpanjang penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau PSPE kepada PT Hitai Balai Kaba Energi. Investor asal Turki tersebut sebelumnya mendapat penugasan untuk mengembangkan potensi panas bumi di wilayah Gunung Tandike, Kabupaten Tanah Datar. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto, pada RRI kemarin mengatakan, rekomendasi tersebut diberikan karena investor dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi panas bumi Gunung Tandike. Sejak penugasan diberikan pada 2017 hingga saat ini, menurutnya belum terlihat proses pengembangan di lapangan.
23: Kita dari Pemprov juga memberikan masukan kepada Kementerian ESDM terkait perpanjangan ini. Ya, kalau kita melihat kita ini tidak serius ya untuk mengelola panas bumi di Sumatera Barat. Karena apa? Sudah sekian tahun berlarut-larut, mereka tidak bisa menyelesaikan sosial isu di lapangan. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kami memberikan masukan kepada Kementerian ESDM, kalau bisa ya tidak diperpanjang.
5: Menurut Helmi, prospek panas bumi di kawasan Tandike cukup besar dengan potensi mencapai 128 MW. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pengembangan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi Sumatera Barat. Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai dampak lingkungan, Helmi mengatakan panas bumi merupakan sumber energi terbarukan dengan emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibanding pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Ia menjelaskan air ataupun uap panas bumi yang digunakan untuk memutar turbin dapat didinginkan dan dipompa kembali ke dalam bumi. Menurutnya, pola pengelolaan tersebut telah diterapkan pada pengembangan panas bumi di Solok Selatan untuk menjaga siklus dan ketersediaan sumber energi. Dodi Istio melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pendengar, kita beralih ke Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan komitmennya dalam menjaga kualitas pemilihan Wali Nagari atau Pilwana Badunsana. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
24: Tokoh masyarakat, nenek mama, halim ulamanya, dan pemudanya, masyarakat semua. Untuk bagaimana menciptakan Pilwana ini, Pilwana bersaudara Badunsana.
0: Pelaksanaan pemilihan wali nagari Pilwana di Kabupaten Pasaman Barat didorong tetap mengedepankan persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pasaman juga berharap proses demokrasi di tingkat nagari dapat melahirkan pemimpin definitif sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Pasaman Barat Yulianto, bahwa perbedaan dalam Pilwana merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun menurutnya, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk merenggangkan hubungan antar warga yang memiliki ikatan keluarga dan kekerabatan. Menurutnya seluruh bakal calon wali nagari yang mengikuti proses seleksi merupakan bagian dari masyarakat nagari masing-masing. Siapapun yang nantinya terpilih tetap harus dipandang sebagai bagian dari keluarga besar nagari. Bupati Yulianto mengajak seluruh peserta dan masyarakat menerima setiap tahapan serta hasil pilwana dengan lapang dada, sehingga dukungan terhadap wali nagari terpilih juga penting diberikan, agar pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
24: Wali nagari di Pasaman Barat ini definitif yang sudah sekian tahun PD dan PD itu pelaksanaan tidak maksimal terhadap masyarakat. Nah, untuk itu kita sepakat bersama DPRD untuk melaksanakan pilwana. Dan dalam pilwana itu dipersyaratkan maksimal 5 calon. Kalau lebih, nah ini akan dilaksanakan seleksi dan tentu secara aturan dan peraturan ya.
0: Sebagaimana diketahui, seleksi bakal calon wali nagari dilaksanakan melalui sistem komputer based test atau CBT di SMK Negeri 1 Pasaman Barat. Peninjauan dilakukan Bupati Yulianto untuk memastikan tahapan seleksi berlangsung dengan tertib, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penerapan sistem CBT menjadi salah satu upaya mendukung proses seleksi yang lebih terukur, sehingga tahapan tersebut diharapkan dapat menjaring bakal calon wali nagari yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memimpin pemerintahan nagari. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek baru untuk pembangunan jalan lanjutan ke pemerintah pusat nantinya. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan 3 proyek pembangunan jalan lanjutan melalui program Impres Jalan Daerah ke pemerintah pusat. Seluruh persyaratan di level daerah telah rampung dan tinggal menunggu realisasi pada tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rudi Yantari, mengatakan Pemprov Kepri memprioritaskan pembangunan lanjutan Jalan Gurindam 12 sisi kedua dari Tugu Sirih hingga Koarmada 1 Tanjung Pinang senilai Rp40 miliar. Rudi menjelaskan, total anggaran dari 3 usulan proyek infrastruktur tersebut mencapai Rp75 miliar. Pemerintah daerah berharap minimal separuh dari total pengajuan tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.
6: Usulannya dah 2 tahun yang lalu, sekarang sudah finalisasi, tinggal menetapkan SK dari Presiden. Impresnya dari Presiden berapa dapat Kepri sekian, sudah prioritaskan jalan Gurindam 12 lanjutan sisi jalur kedua.
3: Saat ini usulan IJD tahun 2026 telah memasuki tahap finalisasi di tingkat pusat. Penetapan pagu anggaran tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Program IJD merupakan kebijakan strategis nasional yang menggunakan dana APBN untuk membantu perbaikan jalan di daerah. Melalui skema ini, pusat fokus meningkatkan konektivitas antar wilayah serta memacu produktivitas ekonomi lokal.
6: Di Impres Jalan Daerah itu satu yang di Gurindam, satu lagi lanjutan Jalan Nusantara Kijang, satu lagi yang di Tembeling. 3-3 itu kalau bisa syukur, kalau tidak kami nomor 1 utama di Gurindam. Misalnya dapatnya cuma 30, berarti Gurindam sendirian.
3: Pada tahun 2024, Kepri sebelumnya telah menerima alokasi dana IJD sebesar Rp532 miliar. Anggaran tersebut sukses menggarap perbaikan 14 ruas jalan sepanjang 76 km di 6 kabupaten kota. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kepulauan Riau bersama musisi Timur Batam sukses menggelar konser amal bertajuk Pray for Flores tadi malam. Konser tersebut diinisiasi oleh berbagai elemen muda dan juga musisi sebagai wujud solidaritas untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti dilaporkan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Kepri sukses menggelar kegiatan Pray for Flores yang berlangsung di alun-alun Engku Putri Batam dengan melibatkan masyarakat dan sejumlah musisi timur. Kegiatan itu diisi dengan open donasi sebagai upaya menggalang bantuan bagi warga NTT yang membutuhkan dukungan pasca gempa. Ketua DPD KNPI Kepri Andi Kusuma menilai antusiasme masyarakat yang hadir dan ikut berdonasi menunjukkan kuatnya semangat kemanusiaan serta kepedulian warga Batam terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Menurutnya, kegiatan solidaritas seperti ini penting untuk terus dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selain membantu mengumpulkan bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persaudaraan dan gotong royong di tengah masyarakat.
8: Kita sama-sama berduka cita atas kejadian musibah yang tentunya menimpa saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Flores minggu lalu. Gempa bumi yang menyebabkan korban cukup banyak dan kita berduka atas kejadian tersebut. Nah, bermula dari situ mereka juga mengajak berkolaborasi bersama KNPI tentunya untuk mengadakan konser amal, tapi memang konsepnya adalah konsep anak muda.
7: Musisi Pray for Flores, Lorenzo Franco da Cunha mengatakan, para musisi timur di Batam sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, keterlibatan para musisi merupakan bentuk kepedulian terhadap warga NTT yang saat ini membutuhkan bantuan akibat dampak gempa.
9: Karena ini memang pure kami, memang betul-betul kami memang bakat dan kemampuan di dunia musik kami salurkan, ya, untuk Flores lah begitu kata. Kita sama-sama, kita satukan hati untuk Flores, karena di sana mereka sangat kalah membutuhkan juga. Ya, saya sangat terima kasih buat warga Batam, sudah antusias sekali datang semalam, itu luar biasa ramainya. Ya, tanpa dipikirkan kakakku, memang dari awal mungkin kami punya konsepnya seperti musisi jalanan lah, ngamen lah begitu istilahnya, tapi yang datang puji Tuhan banyak sekali.
7: Lorenzo mengungkapkan musibah gempa di NTT tersebut juga memiliki kedekatan emosional bagi para musisi timur yang berada di Batam. Sebab terdapat keluarga dari sejumlah musisi yang wilayah tempat tinggalnya di NTT turut terdampak gempa. Karena itu kegiatan Pray for Flores tidak hanya menjadi ruang bagi para musisi untuk berkarya, tetapi juga menjadi sarana menggalang solidaritas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.

0: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kepolisian daerah Riau tetapkan 40 tersangka pembakaran hutan dan lahan seluas 904 hektar selama 2026. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat terdapat 35 kasus baru penyakit virus HIV yang terjadi di daerah tersebut. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca seperti apa untuk esok hari, dan kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Hayu. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi harinya cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km/jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 92%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara

dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya. Jadi untuk esok hari itu cerah berawan, sampai sore juga cerah berawan ya, malam juga berawan. Baiklah pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu hiburan sore ya untuk hari ini. Ya, selamat sore buat Pak Heri Musaroni, apa kabar? Sehat selalu ya. Kabar kami di sini baik-baik saja ya. Baik, untuk lagu berikut ini, salam rindu ya dari Ade Omar ya untuk Anda semuanya. Iya, sepertinya lagu salam rindunya nggak bisa diputar ya. Kita putar saja Afgan ya. Mengertilah kasih.

Bu Vidya, Bu Erna juga, ada Raja Emsa, selamat sore ya. Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Membaca buku merupakan salah satu kebiasaan sederhana ya pendengar, yang tentu ini dapat memberikan banyak manfaat untuk kita. Mulai dari menambah wawasan, kemudian memperkaya kosakata, hingga membantu seseorang lebih fokus dan rileks ya. Namun di tengah kesibukan sehari-hari dan tingginya penggunaan gawai, muncul pertanyaan sederhana, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita membaca buku? Nah pendengar, dikutip dari www.gramedia.com, mendengar pada dasarnya tidak ada ya satu waktu yang mutlak paling baik untuk semua orang. Waktu membaca itu dapat disesuaikan dengan aktivitas, kebutuhan kita, serta kondisi tubuh kita masing-masing. Bagi sebagian orang pendengar, pada pagi hari ini menjadi waktu yang nyaman ya, karena pikiran masih terasa segar dan belum banyak terganggu oleh aktivitas lainnya. Membaca pada pagi hari ini dapat dimanfaatkan untuk membaca berita, membaca buku pengetahuan, atau juga materi pembelajaran. Sementara itu pendengar, membaca pada siang atau sore hari juga dapat menjadi pilihan ya bagi mereka yang memiliki waktu luang setelah menyelesaikan pekerjaan maupun juga aktivitas hariannya. Yang terpenting bukan berapa lama seseorang itu membaca pendengar, tetapi bagaimana kegiatan itu dilakukan secara rutin dan benar-benar memberikan ruang untuk fokus. Nah, kemudian malam hari ini juga bisa menjadi waktu ya untuk kita membaca dan menyenangkan, dan terutama buku fisik dengan suasana yang tenang. Sebuah uji coba teracak yang melibatkan pembaca menemukan bahwa membaca buku di tempat tidur sebelum tidur dikaitkan dengan peningkatan kualitas tidur dibandingkan tidak membaca. Namun pendengar, perlu dibedakan juga ya antara membaca buku fisik dan membaca melalui perangkat elektronik. Penelitian pada lebih dari 122.000 orang dewasa menemukan bahwa penggunaan layar secara rutin dalam 1 jam sebelum tidur berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk dan waktu tidur yang lebih pendek. Karena itu pendengar, bagi yang ingin menjadikan membaca itu sebagai rutinitas sebelum tidur, buku fisik ya, ini dapat menjadi pilihan yang lebih nyaman ya daripada terus menatap layar ponsel atau tablet ya. Mungkin niatnya untuk membaca 1 jam bisa membaca yang lain-lain itu sampai 2 jam atau bahkan lebih ya. Baiklah pendengar, semoga pada saat ini Anda sudah sampai di rumah ya, bagi yang bekerja, yang sudah di rumah dari tadi ya mungkin bisa santai-santai lah ya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: selamat ya Pak. Putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillah, Rabbal Alamin.
0: Silakan.
1: Wah, ya. Bisa ayo, jalan, ya, Pak. Bisa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar di media sosial YouTube yang menampilkan klaim jika Indonesia telah memutuskan keluar dari anggota World Bank, unggahan disertai narasi Indonesia resmi keluar dari sistem perbankan World Bank dan IMF. Menkyu robek perjanjian kerjasama IMF. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, dalam video tersebut tidak ada isi pembahasan yang sesuai dengan apa yang dinarasikan dalam judul dan thumbnail unggahan. Isi video hanya berisi tentang pidato Presiden Prabowo mengenai antik asing dan potongan video wawancara tanggapan Purbaya terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari World Bank yang meleset. Tidak ada pernyataan dari Presiden Prabowo maupun Purbaya jika Indonesia keluar dari World Bank. Selain itu, jika berdasarkan dari situs resmi worldbank.org, Indonesia secara tertulis masih tercatat sebagai bagian dari keanggotaan World Bank. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya pendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google Lens, Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada tahun 2025, angka 16 triliun rupiah merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Belém, Brazil pada November 2025. Dari total target itu, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun rupiah. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Java Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram melalui laman resmi Java Covid.co.id. Diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir PT Java Indonesia. Perusahaan pun saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
3: Ya, selamat sore buat Hairil Rusli ya. Untuk sore hari ini sudah mendengarkan Pro 1 lewat live chat saya Rima Melati Azhara.
5: Ayat datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, selamat sore buat Vega Aira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan Anda suka ya. Dan untuk informasi berikut ini, pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memperketat pengawasan terhadap kegiatan penyiapan dan juga penimbunan lahan. Setiap kegiatan penimbunan yang dilakukan masyarakat maupun badan usaha itu harus lebih dulu memenuhi ketentuan perizinan ya, dan memastikan lokasinya itu sesuai dengan tata ruang yang berlaku. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan, pendengar, penataan lahan itu tidak bisa dilakukan sembarangan ya, karena dapat berdampak terhadap lingkungan dan juga kawasan di sekitarnya. Pelaku usaha maupun perorangan yang melakukan penimbunan lahan ini wajib memiliki izin serta dokumen lingkungan sesuai dengan skala kegiatan. Dan Lis Darmansah menegaskan, pendengar, pemenuhan dokumen lingkungan itu juga tergantung pada kesesuaian lokasi dengan rencana pola ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dan ia meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk tidak hanya memproses perizinan tetapi juga aktif melakukan pengawasan di lapangan. Langkah ini diperlukan, mendengar, agar aktivitas penimbunan lahan itu tidak menimbulkan persoalan hak yang baru seperti gangguan lingkungan maupun juga ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Baiklah pendengar, kami informasikan saat ini sudah menunjukkan pukul 17 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lagu berikutnya kami putarkan ya dari Iqbal, Cinta ya.

Ya, mendengar saat ini sudah pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, pernahkah merasa uang baru saja diterima, misalnya gajian ya awal bulan, tetapi tiba-tiba sudah tinggal sedikit. Padahal pendengar rasanya tidak membeli barang mahal. Bisa jadi bukan pengeluaran besar yang membuat dompet cepat menipis ya, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil ya yang dilakukan hampir setiap hari. Nah, pendengar, mulai dari membeli kopi atau minum kekinian ya, atau jajan karena tergoda promo. Nah, pesan makanan juga saat sebenarnya masih ada makanan di rumah, hingga terlalu sering menggunakan layanan pesan antar. Nah, nilainya mungkin memang terlihat kecil ya, tetapi jika dilakukan itu berulang-ulang, jumlahnya juga bisa cukup menguras kantong. Bagi ibu rumah tangga, pengeluaran kecil itu biasanya muncul ya dari aktivitas sehari-hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Wayuni, mengaku baru menyadari bahwa pengeluaran yang sebenarnya itu bisa ditekan setelah mulai mencatat belanja harian. Dan hal serupa juga dirasakan mahasiswa Aura ya. Seorang mahasiswa di Tanjung Pinang mengatakan pengeluaran itu sering bertambah karena kebiasaan jajan dan membeli minuman saat berkumpul bersama teman. Nah, kebiasaan lain yang sering tidak terasa adalah belanja karena promo. Nah, potongan harga atau gratis ongkir ini membuat harga itu terlihatnya lebih murah, tetapi justru bisa mendorong seseorang untuk membeli sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan ya. Begitu pula dengan kebiasaan menggunakan uang digital, karena tidak melihat uang berpindah secara langsung, membayar makanan, transportasi, atau belanja kecil melalui aplikasi terasa lebih ringan. Tanpa disadari, pendengar, transaksi kecil ini bisa menumpuk. Nah, bukan berarti semua pengeluaran kecil itu harus dihentikan, pendengar. Menikmati minum, jajan, atau sesekali membeli sesuatu yang disukai itu tetap boleh saja. Yang penting tahu batas dan bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan juga sekedar tergoda promo saja ya. Nah, untuk lagu berikut ini, lagunya Agnes Monica, Karena Aku Sanggup. Nah, mungkin karena kita merasa punya uang di awal bulan, nah tahu-taunya nggak sampai akhir bulan, mungkin sampai tanggal 20. Nah, ini mungkin bisa kita siasati lagi dengan mencatatnya ya. Yeah.

Ya, selamat sore buat Putra Bintan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, melalui live chat saya Rima Melati Azhara. Selamat sore ya. Yang mendengarkan lewat radio juga selamat sore. RRI Digital, selamat sore. Semoga yang saat ini mungkin di perjalanan yang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat sore. Tetap hati-hati dan jangan terlalu laju ya untuk mengendarai kendaraannya. Baik, mendengar untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Tanjung Pinang, pendengar, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan petugas di Dukcapil maupun Kementerian Dalam Negeri terkait aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Masyarakat diminta untuk tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang menghubungi melalui telepon, pesan singkat maupun media sosial. Kepala Dukcapil Kota Tanjung Pinang Wan Samsi menegaskan, pendengar, pihaknya tidak pernah menghubungi masyarakat secara pribadi untuk menawarkan atau juga memandu proses aktivasi IKD. Aktivasi IKD ini dilakukan secara langsung di kantor Disdukcapil dengan menggunakan perangkat yang disediakan ya dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Dan dia mengatakan, pendengar, modus penipuan itu dapat menggunakan identitas maupun profil yang seolah-olah berasal dari pejabat atau instansi pemerintah. Pelaku juga dapat meminta informasi seperti nama orang tua, identitas pribadi, maupun juga data lainnya yang berpotensi disalahgunakan. Nah, ia juga mengingatkan, pendengar, masyarakat agar tidak memberikan data kependudukan maupun informasi yang penting lainnya kepada pihak yang tidak dikenal. Karena kebocoran data pribadi ini berisiko dimanfaatkan untuk melakukan berbagai tindakan yang merugikan masyarakat. Untuk lagu berikut ini, The Row, bersamamu ya. Ya, bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tetap menyajikan informasi-informasi terkini ya. Ya, buat Putra Bintan katanya salam buat semua sahabat Pro 2. Iya.

Pendengar, Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan ya menghadapi potensi kebakaran lahan menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan, pendengar, apel kesiapsiagaan ini digelar sebagai langkah mitigasi awal sekaligus juga memperkuat sinergitas antar instansi dalam mencegah dan juga menangani kebakaran lahan di wilayah Bintan. Dan pendengar, dalam apel itu sekitar 150 personil gabungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait disiapkan untuk menghadapi potensi kebakaran lahan. Hingga saat ini pendengar, kondisi kebakaran lahan di Bintan itu masih dapat ditangani dan belum menjadi isu nasional. Argya juga mengimbau masyarakat segera untuk melaporkan apabila mengetahui adanya rencana pembakaran maupun melihat titik api. Menurutnya laporan yang cepat itu akan mempercepat penanganan di lapangan. Terkait dengan dugaan pembakaran lahan, polisi masih melakukan penyelidikan. Argya menyebut bahwa terdapat 6 orang yang berada di sekitar kawasan penerbangan saat kejadian, namun belum dapat dibuktikan keterkaitannya dengan kebakaran lahan. Dan ia menegaskan, mendengar, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kebakaran lahan dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran. Polres Bintan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait akan terus meningkatkan kesiapsiagaan serta penanganan apabila terjadi kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Bintan. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Aura Kasih ya, bukan dia.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar menjadi orang yang amanah dan profesional, disampaikan oleh Ustaz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77 hingga 78 dibacakan oleh Wirdatul Aini. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah penguasa seluruh jagat alam raya ini. Dialah Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai rahmat nikmat kepada kita semua. Terlampau banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Karenanya sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Kita jalankan perintah-perintahnya, kita tinggalkan apa yang dilarangnya. Sebab takwa bukan terlihat ketika kita berada di masjid, bukan ketika kita sedang sholat. Takwa bukan ketika kita sedang berzikir saja atau membaca Al-Quran saja. Tapi takwa juga terlihat ketika kita kembali ke rumah, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, dan ketika kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul lazi halakakum wal lazina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan yang kadang kita lupakan adalah bagaimana kita menjalankan pekerjaan. Apapun pekerjaan kita, di dalamnya ada amanah. Kita sebagai petani itu memegang amanah. Kita sebagai pedagang juga memegang amanah. Sebagai buruh, sebagai karyawan, guru, pegawai, tentara, polisi, pejabat, dan para pemimpin semuanya itu memegang amanah. Karena itu Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk memiliki niat yang baik. Niat baik harus dibuktikan dengan perbuatan yang baik. Kita dituntut untuk bekerja dengan jujur. Bekerja penuh tanggung jawab. Bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Untuk memahami hal ini, marilah kita melihat teladan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal sebagai orang yang bekerja, sebagai pekerja. Sejak usia muda, beliau berdagang dan mencari rezeki dengan usaha yang beliau lakukan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qatun khairu min ayyakula min amali yadihi." Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana yakula min amali yadihi. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam itu makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa mencari rezeki yang halal dengan bekerja adalah sesuatu yang mulia. Selama Allah masih memberikan kita kesehatan, selama Allah memberikan kita tenaga, kemampuan, jangan biasakan diri kita hanya menunggu pemberian orang lain. Mari kita berusaha, kita bekerja, carilah rezeki yang halal. Karena rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal, itu akan membawa ketenangan dan keberkahan. Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja. Beliau juga mengajarkan bagaimana cara bekerja. Bekerja itu harus dilakukan dengan jujur. Bekerja itu harus dilakukan dengan amanah. Bekerja juga harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ketika berusia sekitar 25 tahun, Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam
membawa barang dagangan milik Sayyidah Khadijah dan ditemani oleh Maisarah. Di dalam perjalanan itu Rasulullah SAW menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Barang dagangan berhasil terjual dan menghasilkan keuntungan yang baik. Maisarah itu menyaksikan sendiri bagaimana kejujuran dan akhlak Rasulullah SAW di dalam berdagang dan selama perjalanan. Apa yang dilihatnya kemudian disampaikan kepada Khadijah. Khadijah tidak hanya mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang yang berhasil mendapatkan keuntungan. Tapi ia juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, seorang yang amanah dan memiliki akhlak yang luhur. Kejujuran dan amanah itulah yang membuat pribadi Rasulullah SAW itu semakin mulia di mata Khadijah. Kisah ini antara lain disebutkan di dalam Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahi Al-Mahtum halaman 62. Dari sini kita belajar bahwa kejujuran adalah modal yang sangat berharga dalam kehidupan. Harta itu bisa habis. Jabatan bisa hilang. Popularitas bisa berubah. Tetapi nama baik dan kejujuran akan selalu menjadi kehormatan bagi seseorang. Rasulullah SAW bersabda, At-tajiru sadukul aminu man nabina wasyiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur, pedagang yang terpercaya itu akan bersama para nabi, bersama dengan orang-orang yang benar dan para suhada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perhatikan baik-baik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwa pedagang yang paling kaya akan mendapatkan kedudukan tersebut. Beliau juga tidak mengatakan pedagang yang paling terkenal. Yang beliau sebut adalah pedagang yang jujur dan amanah. Maka jangan pernah merasa rendah hanya karena pekerjaan kita sederhana. Jangan merasa malu menjadi seorang petani, menjadi buruh, menjadi pedagang kecil, menjadi nelayan, menjadi sopir, menjadi karyawan, guru, atau pekerja apapun. Yang kita lakukan yang penting pekerjaan itu halal. Kemuliaan seseorang itu bukan semata-mata karena besar kecilnya pekerjaan. Tetapi karena bagaimana ia menjalankan pekerjaannya tersebut. Petani yang jujur adalah mulia. Pedagang yang tidak menipu itu adalah mulia. Karyawan yang tidak bermalas-malasan adalah mulia. Guru yang sungguh-sungguh mendidik muridnya adalah mulia. Seorang pemimpin yang tidak menyalahgunakan jabatannya adalah mulia. Selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dengan amanah, insya Allah ada nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu hal penting yang juga perlu kita ingat. Niat baik dan kejujuran saja belum cukup. Dalam menjalankan amanah kita juga membutuhkan kemampuan. Sebab orang yang jujur tetapi tidak mau belajar bisa saja melakukan kesalahan. Orang yang memiliki niat baik tetapi tidak memiliki kemampuan dapat membuat keputusan yang keliru. Karena itu menjadi amanah juga berarti mau belajar dan terus memperbaiki kemampuan diri. Rasulullah SAW memberikan teladan dalam hal ini. Ketika berdagang, beliau tidak melakukannya secara sembarangan. Beliau memahami masyarakatnya, mengetahui kebutuhan mereka, dan memahami kebiasaan mereka, dan mengetahui bagaimana perdagangan dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kebiasaan perdagangan orang-orang Quraisy di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wassaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surat Al-Quraisy ayat 1-2. Ayat tersebut menggambarkan
Bagaimana masyarakat Quraisy memiliki kebiasaan melakukan perjalanan perdagangan pada musim dingin dan musim panas? Mereka mengenal perjalanan, mereka mengenal perdagangan, dan memahami kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dari sini kita belajar bahwa Rasulullah SAW itu bukan hanya memiliki niat yang baik, beliau juga memiliki kemampuan. Beliau memahami pekerjaannya, belajar dari pengalaman, mengetahui kebutuhan masyarakat, dan menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Inilah yang hari ini kita kenal dengan istilah profesional. Sederhananya, profesional berarti berusaha melakukan pekerjaan itu dengan benar, karena kita memiliki atau kita memahami pekerjaan tersebut, dan kita memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Pelajaran ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita menjadi seorang pedagang, pelajarilah perdagangan dan jangan menipu pembeli. Kalau kita menjadi guru, teruslah kita belajar mengasah kemampuan agar mampu mendidik dengan baik. Kalau kita menjadi petani, pelajarilah cara bertani yang lebih baik. Kalau kita menjadi karyawan, pahami pekerjaan kita dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Begitu pula bagi siapapun yang mendapatkan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Tidak cukup hanya mengatakan saya punya niat baik. Niat baik harus disertai kemampuan. Sebab ketika sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak mampu, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Kesalahannya bisa merugikan banyak orang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengingatkan, apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah datangnya kiamat. Seorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah datangnya kiamat. Dari teladan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajar bahwa niat baik, amanah dan kemampuan harus berjalan bersama. Niat yang baik memberi kita tujuan yang benar, amanah menjaga kita dari pengkhianatan, kemampuan membuat kita mampu menjalankan tugas dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik niatnya, jujur dalam pekerjaannya, amanah dalam tanggung jawabnya, dan bersungguh-sungguh di dalam meningkatkan kemampuannya. Semoga pekerjaan kita menjadi jalan memperoleh rezeki yang halal, kehidupan yang berkah, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qaimah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: kantoy.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk malam hari ini tentunya mungkin saat ini Anda sudah bisa berkumpul ya bersama keluarga tercinta, atau mungkin saat ini sedang makan malam ya. Selamat makan malam, semoga rezekinya berkah. Pendengar, sebelum kami lanjutkan lagi untuk lagu-lagu, kami sampaikan pula untuk informasi berikut ini pendengar, yang kami ambil dari rri.co.id. Masyarakat diimbau untuk tidak mengiring Gerak Jalan Proklamasi 45 km.

berlomba susah untuk bergerak, sehingga dapat menyebabkan gerak peserta lomba terhenti dan kadang jalan di tempat. Dan pihaknya pendengar mengimbau untuk pelaksanaan gerak jalan Proklamasi 45 km, pengirim peserta lomba untuk tidak memakai mobil. Apalagi untuk rute gerak jalan 45 itu lebih banyak melalui jalan-jalan di dalam kota. Dan rute gerak jalan 45 sendiri pendengar dimulai dari Tugu Provinsi, Dompak menuju ke Ramayana, ke Simpang Bapelitbang, ke Engku Putri, kemudian lewat SD ke kanan Simpang Inspektorat, ke kiri Simpang Perla, ke kanan kemudian lurus sampai ke Tugu Tangan, sampai U-turn Sop Pak Jenggot, kemudian masuk Ganet Lama, tembus ke Jalan Bandara, ke kiri U-turn Videotron keluar ke Simpang Tugu Pesawat, masuk ke Kedai Kopi Batu 10, dan etapa pertama di Lapangan Disub. Kemudian etapa kedua keluar dari ke arah Patung Naga, Simpang Lotus ke kanan, naik ke Batu 8 atas menuju ke kantor Camat Bukit Bestari. U-turn ke arah Polres Batu 5 ke atas, ke arah SMP Negeri 4, U-turn ke Pamedan, lanjut ke Simpang Man, ke kanan arah Batu 3 dan Batu 2, naik ke Jalan Pancur, Jalan Soekarno-Hatta, ke Batu Hitam dan masuk ke Jalan Gurindam 12 dan finish di Gedung Lam. Nah, pendengar, untuk Anda lebih mengingat lagi, Anda bisa baca lagi ya untuk informasi ini di rri.co.id. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk lagu berikut ini, Barbie Nova, Cinta, Cinta, Cinta.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Dengar untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satunya tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Rian Wiyarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Antanasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kebanyakan pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arugusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat ibu-ibu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar salat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Salat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, ibu-ibu kita melaksanakan salat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAHM. Dan mudah-mudahan dengan salat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengungkapkan, kondisi inteks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan. terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Misi kami ini untuk intek Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam intek Sungai Bilu yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5 ribuan. Itu yang terjadi
14: saat ini. Penanganannya seberapa, Pak Tir?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Imam Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: pernah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, kita hanya sehat-sehat ya, tetapi juga untuk mengharmonisasi
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya, kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan. Silaturahim itu sangat penting. Bisa kita kaitkan juga dengan perusahaan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Ditololi melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Sarbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya di akan digelar besok, dan salah satunya beberapa diantaranya informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa diantaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi sponsori kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
23: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Sarbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Sarbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabiliti Loli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini. Beres, beres, beres dulu. Yeah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Pendengar, menjadi pribadi yang dipercaya ini merupakan salah satu kualitas penting dalam kehidupan. Kepercayaan tidak muncul begitu saja, pendengar, tetapi dibangun melalui sikap dan perilaku yang dilakukan secara konsisten. Seseorang akan lebih mudah dipercaya ketika mampu menunjukkan kejujuran, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya. Pendengar, dikutip dari Gramedia.com, kepercayaan itu dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menepati janji, kemudian datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, dan tidak mengingkari perkataan. Ketika harus mengatakan akan melakukan sesuatu, maka berusahalah untuk benar-benar melaksanakannya. Sebab konsistensi antara ucapan dan tindakan ini menjadi salah satu dasar utama dalam membangun kepercayaan.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Rima Melati akan undur pamit di ruangan Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Liza Andriani. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kuda

kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tanjung Pinang Malam Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani jelang ke pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Bagaimana hari ini Jumat ya, di hari ke-28 di bulan Agustus, semoga hari ini menyenangkan ya. Kalaupun hari ini melelahkan, ada kami di Pro 1 yang masih akan menghadirkan rangkaian acara untuk Anda di malam hari ini, pendengar. Bersama saya, nanti juga akan ada Ustadz Satrio ya, akan menemani kita di Paradigma. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mini drama berjudul Caregiver, produksi RRI Jember.
4: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
5: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
6: Jam berapa ini nak?
5: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
6: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
5: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
6: Ada-ada aja kamu Rin.
5: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
6: Setiap hari bubur lagi.
5: Kemarin kan udah aku kasih sop.
6: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
5: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples Bu?
6: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
4: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
5: Ada telepon.
6: Siapa?
5: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
6: Kerjaan lagi.
5: Iya.
6: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
5: Iya sih, yang kemarin.
6: Lalu lanjutannya gimana?
5: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
6: Wah, bagus dong, Rin.
5: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
6: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
5: Karena harus keluar kota.
6: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
5: Iya. Bu?
6: Nggak apa-apa.
4: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
7: Bu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Loh, Dani datang.
7: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
6: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
7: Rin, aku bawa buah nih.
5: Wah, ngapain repot-repot sih, makasih ya.
7: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
5: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
7: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
6: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
7: Turunan siapa coba?
6: Memang turunan ya, turunan ibu.
4: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
7: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
5: Iya.
7: Kenapa nggak bilang?
5: Memangnya kenapa?
7: Itu kesempatan yang bagus loh.
5: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
7: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
5: Kita?
7: Maksudnya?
5: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
7: Rina.
5: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
7: Rina, aku tahu.
5: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
6: Sudah.
5: Maaf Bu.
4: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
5: Aku capek. Capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
7: Boleh duduk?
5: Dari tadi juga udah duduk.
7: Masih marah?
5: Enggak.
7: Bohong.
5: Cuman kecewa aja.
7: Oke, aku minta maaf.
5: Enggak butuh maaf.
7: Lalu?
5: Butuhnya bantuan.
7: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
5: Ya, aku memang kuat.
7: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
5: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
7: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
5: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
7: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
4: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
6: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
5: Bu, kok bangun?
6: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
5: Bukan bu, jadi gini.
6: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
8: Hah? Apa?
5: Apa? Apa bu?
6: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
5: Jangan bilang begitu bu.
6: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
7: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
5: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
6: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
5: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
4: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
7: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
5: Hah?
7: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
6: Serius, nak? Memang bisa?
7: Serius.
5: Tapi pekerjaanmu?
7: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
4: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
7: Bu, obatnya.
6: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
7: Gimana jalan-jalannya?
5: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
4: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.
9: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, pendengar, sudah kita dengarkan mini drama produksi RRI Jember dengan judul Caregiver. Dan untuk selanjutnya, pendengar, kita akan melangkah ke acara Paradigma bersama Ustadz Satrio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, kami doakan dan senantiasa sehat-sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga.
1: Amin.
0: Serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur kita dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa bernafas, jantung kita masih bisa berdetak. Itu tidak lain tidak bukan pemberian kasih sayang Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Yang terbesar lagi, Allah berikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat. Amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dan sekitarnya dimanapun berada, masih dalam suasana bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berbincang, kita akan membahas sebuah tema mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita mengundang dosen muda, sebentar lagi selesai doktor beliau.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sebenarnya beliau ambil doktor ni ambil legalitas saja, ilmunya dah doktor sebenarnya.
1: Ya Allah.
0: Guru kita Al-Mukarram Ustaz Doktor Kandidat Muhammad Abror MAG, sekaligus juga beliau ya dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Abror.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustaz Abror, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kiai sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Berkat doa Ustaz Abror.
1: Amin.
0: Sampai hari ini masih bisa kita untuk merasakan nikmatnya dunia ini.
1: Alhamdulillah.
0: Saya tengok Ustaz Abror semakin muda, semakin ceria juga.
1: Oh, amin, amin, amin.
0: Padahal jauh beliau sibuk luar biasa.
1: Ya Allah.
0: Padahal jauh beliau. Tapi alhamdulillah malam hari ini beliau menyempatkan untuk membersama kita, memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita bersama. Ini sangat menarik sekali pendengar. Ya, pencerahan kita pada malam hari ini masih sekut putar tentang Maulid Nabi. Kita angkat tema yaitu mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paripurna. Manusia terbaik, manusia basyarun lakal basyar. Manusia sama dengan kita tapi kelasnya berbeda. Beliau juga makan, beliau juga minum tetapi berbeda dengan kita. Nah, di segi kemanusiaannya berbeda. Karena manusia pilihan, manusia agung. Apalagi akhlak beliau, masya Allah. Aisyah mengatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. manusia yang terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu, kita akan menengok sisi-sisi kepribadian agung beliau, di segi akhlak beliau. Bisa sebagai rekomendasi, ya, baca kitab ditulis oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ dijelaskan dari hadis-hadis Nabi, ya, bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara beliau berkelakar, cara beliau bergaul, cara bicara beliau. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga sifat-sifat beliau yang agung luar biasa, termasuk juga kedermawanan beliau. Pendengar di mana pun berada, ini yang akan kita coba bahas pada malam hari ini, sehingga kita lebih dekat dan lebih kenal secara detail dan lebih mendalam lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idola terbaik, manusia paling agung di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dengan mengenal kepribadian agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaatnya dan berkumpul dengan beliau di syurganya Allah. Sebagaimana Nabi menjanjikan kepada kita, man ahabbani, siapa yang mencintaiku, fahuwa ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di syurga. Maka bentuk kecintaan kita, kita mengenal pribadi agung beliau. Pendengar, saya tidak berlama-lama, nanti habis bahan narasumber kita. Kita akan dengarkan paparan dari guru kita, Al-Mukarram Ustaz Dr. Kandidat Muhammad Abror MAG. Tafadhol Ustaz Abror.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz ya. Dr. Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun berada, alhamdulillah malam ini Allah masih memberi kesempatan bagi kita bersama-sama untuk mendengarkan dan juga menyaksikan program kita pada malam yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Satrio ya Ustaz Dr. Satrio dalam kesibukannya yang tiada hentinya. Masyarakat. Alhamdulillah malam ini masih diberikan kesempatan untuk Masyarakat. Bisa berkhidmat bersama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Berharap kita, berdoa kita, mudah-mudahan di akhirat nanti Allah kumpulkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang dimanapun berada, malam ini tema yang kita bahas tentang mengenal pribadi agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Satrio kita sudah menyampaikan sebagai mukaddimah yang luar biasa bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia, tetapi bukan seperti manusia biasanya. Wah, berbeda. Ya. Ada tingkatan yang berbeda dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketika ditanya, "Kamu cinta enggak dengan Nabi?" Pasti jawabannya pasti. Cinta ya. Gitu Ustaz ya. Beberapa waktu lalu kami ngisi baik di masjid ataupun di sekolah-sekolah gitu Ustaz ya. Siapa yang cinta Nabi? Semua angkat tangan. Semua. Apalagi anak-anak gitu Ustaz ya. Oh, iya. Woy, semangatnya luar biasa. Siapa mau ngumpul bersama Nabi nanti di surga? Oh, angkat tangan semuanya ya. Alhamdulillah, artinya itu ada rasa ya, rasa cinta kepada Nabi. Namun pertanyaan berikutnya, sudah kenal belum dengan Rasul? Sudah kenal enggak dengan bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dicatat dalam sejarah, dalam catatan dunia bahwa manusia yang paling berpengaruh di muka bumi itu nomor satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung sekali kita diberikan sosok teladan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidaklah sempurna imannya seseorang itu di antara kalian sampai aku lebih ia cintai. Aku di sini siapa? Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi lebih ia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh umat manusia. Wah, tidak sempurna iman. Maka ketika kita mengatakan saya cinta kepada Nabi, mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah sempurnakan iman kita itu. Karena kata Nabi nanti di akhirat, seseorang itu akan berkumpul bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau cinta kita dengan Nabi, insya Allah mudah-mudahan kita kumpul dengan Nabi. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat yang ke-128, Allah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, seorang nabi dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dan dia sangat menginginkan kebaikan bagimu. Ini ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW peduli terhadap umatnya, ya, peduli terhadap umatnya. Kemudian dalam Al-Quran di Surah Ahzab ayat yang ke-56, apa kata Allah? Ini ayat yang sering kita baca, Ustaz. Ketika kita sholat Jumat, ini ayat ini termasuk ayat yang populer ya. Hampir hafal seluruh jemaah salat Jumat. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah kemudian para malaikat ya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang mengaku beriman ya, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kata Allah? Perintah Allah, bersolawatlah kepada nabi ya, bersolawat kepada, kenapa? Allah saja, kemudian para malaikat pun juga bersolawat kepada nabi, apalagi kita sebagai umatnya. Maka ayat ini, pemirsa ataupun pendengar RRI Pro 1, ini menunjukkan bagaimana keagungan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah Al-Qalam, ayat yang ke-4, bahkan Allah menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi, Ustaz. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang baik. Akhlaknya azim, luar biasa. Nanti kita akan cerita, Ustaz, bagaimana akhlak Nabi itu ya. Ya, ini sebenarnya sudah garansi dari Allah bahwa Nabi itu akhlaknya bukan akhlak sembarangan lagi gitu ya. Nah, mungkin ada orang ketika di luar baik gitu ya, tapi ketika di rumah ternyata tidak baik ya. Ada enggak seperti itu? Bisa saja terjadi gitu ya. Makanya Nabi mengingatkan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik engkau itu orang, sebaik-baik engkau itulah yang paling baik terhadap keluarganya. Kenapa di sini Nabi mengatakan keluarga? Karena kalau di rumah ya, di rumah kadang kita merasa tidak ada yang melihat gitu ya. Tidak ada yang memperhatikan. Jadi kita bebas aja. Tidak akhlaknya ya, ucapannya kasar, suka mukul, na'udzubillah ibn dalik. Ketika di luar, nah itu kan dilihat orang. Nah, bagaimana supaya mempoles citra gitu, Ustaz ya.
0: Ada puji orang.
1: Yang ingin dipuji orang gitu ya. Maka Nabi mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin ajab. Nabi itulah yang paling baik akhlaknya. Maka Allah membimbing kita di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu ada uswah. Apa itu uswah? Tauladan, hasanah yang baik. Tauladan yang baik. Maka pendengar RRI dimanapun berada, maka mari sama-sama kita jadikan benar-benar Nabi itu tauladan. Tidak hanya sebagai pengetahuan, Ustaz. Kalau hari ini mungkin banyak kita mengetahui, banyak ya. Siapa teladanmu ketika ditanya? Nabi. Siapa teladanmu? Nabi. Siapa teladanmu? Nabi. Tapi pas pelaksanaan dalam kehidupan sehari-harinya, apakah tindak tanduknya atau perkataannya mencerminkan itu? Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah yang mungkin perlu kita sampaikan pada malam ini, bagaimana akhlakun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Ustaz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang penyayang, ya, dan tidak pendendam, Ustaz. Penyayang dan tidak pendendam. Maka Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Sama anak kecil kita sayang, sama istri kita sayang, sama istri orang. Nah, gimana, Ustaz? Jangan gitu ya, bahaya gitu ya. Nah, sama saudara kita sayang ya, dalam tanda kutip, jangan sayang sama istri orang, bahaya ya. Ya, tapi Nabi di sini mengatakan man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi dia tidak akan disayangi. Apa contoh kisahnya? Pernah Nabi Muhammad SAW itu, Ustaz, mempercepat sholatnya. Kenapa? Karena mendengar suara bayi nangis. Masya Allah. Dia seorang imam, mempercepat sholatnya. Kenapa? Karena mendengar suara bayi nangis. Ini diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam hadis tersebut? Inni la aqumu fi sholati uridu an utawwila fiha fasma'u buka' as-sabi fatazawwazu fi sholati karahiyata an ashuqqa 'ala ummihi. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku berdiri untuk salat dan aku bermaksud memanjangkan. Nabi itu kan salatnya panjang, rakaan apa bacaannya, Ustaz ya, bacaan Al-Qur'annya gitu panjang biasanya gitu. Tapi apa kata Nabi? Ingin aku memanjangkan itu, namun aku mendengar tangisan anak kecil. Artinya masa Nabi ternyata anak kecil sudah juga ikut salat berjamaah bersama, ikut dibawa orang tuanya salat bersama Nabi. Dengar sama Nabi anak kecil menangis. Maka apa kata Nabi? Maka aku meringankan sholatku karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya. Masya Allah. Ini rasa sayang. Bagaimana rasa empati Nabi? Bagaimana rasa kasih sayang Nabi? Tidak hanya kepada sahabatnya, kepada anak kecil yang ketika itu didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita sama-sama mendengar, Ustaz, bagaimana kisah ketika Nabi pergi ke Taif, ya, bagaimana kisah itu, ya. Kalaulah kita dalam kesedihan, ya, kesedihan Nabi istri dan kesedihan,
0: meninggal, paman meninggal,
1: istri meninggal, itu, paman meninggal, itu sedihnya luar biasa. Karena nggak ada lagi, orang tua sudah meninggal, ayah meninggal ketika Nabi
0: 2 bulan,
1: ya, masih dalam kandungan, ibunya meninggal ketika Nabi
0: 6 tahun.
1: Siapa yang merawat Nabi? Kakeknya, pamannya. Akhirnya ternyata itu juga meninggal. Kesedihan yang luar biasa oleh Rasulullah SAW akhirnya pergi ke Taif. Ternyata harapan ketika pergi ke negeri Taif disambut dengan kasih sayang, kabar gembira, lemah lembut. Ternyata terbalik, Ustaz. Kita mendengar cerita itu, kita mendengar riwayat-riwayat itu. Nabi malah dikasarin di sana sampai dilempar, Ustaz. Sampai berdarah Nabi gara-gara seperti itu. Tapi apakah Nabi marah ketika itu? Mungkin kalau kita diperlakukan orang seperti itu, wah,
0: parang panjang keluar.
1: Parang panjang keluar. Ya, pistol keluar. Na'udzubillah, ya.
0: Ya, kalau pistol api ini pistol air. Pistol air.
1: Wah, maka Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi itu tak dendam. Apa kata Nabi? Ketika itu kan malaikat menawarkan, Ustaz.
0: datang bantuan ya.
1: Ya, bantuan dari malaikat. Mau enggak aku hancurkan nih? Mintalah, angkat irfa'nya dah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Ya, bisa saja nanti Allah kalau engkau mau, gunung itu akan ditimpakan ke negeri Taif. Apa jawaban Nabi? Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'an. Bahkan apa kata Nabi? Aku berharap kepada Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang-orang yang menyembah Allah semata. Jadi ada harapan di surga. Nabi tidak menyuruh hancurkan semuanya, tidak. Yeah.
0: Kalau saya waktu itu datang tawaran dari malaikat, Ustaz Satrio, pilih gunung yang mana yang kau mau?
1: Kau mau?
0: Saya bilang, itu Gunung Bintan, jangan pakai lama, gas.
1: Langsung ditimpakan di situ gitu ya. Nah, ya Allah, begitulah ternyata sosok baginda Nabi. Ya, begitu lemah lembutnya, begitu nilai kasih sayang di dalam hatinya, dan begitu juga tidak ada rasa dendam di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa ataupun pendengar RRI yang dirahmati Allah, Nabi itu juga ternyata seorang pemaaf, Ustaz. Seorang yang pemaaf. Pernah dulu seorang badui, Arab badui, itu kan dalam kisahnya buang air kecil di masjid, Ustaz. Ketika itu kan para sahabat bersama Nabi lagi kajian. Ya, lagi kajian. Kemudian datang Arab badui, ya kampung mungkin yang tidak mengetahui gitu, Ustaz ya. Pipis di masjid itu, ya Allah. Ya, para sahabat marah. Ya, para sahabat marah. Kemudian apakah Nabi ikut marah? Tidak. Nabi bahkan melarangnya. Jangan marah. Bukan melarang orang yang tadi, tapi jangan marah ke sahabat itu, jangan sampai marah. Kemudian beliau membiarkan dan membiarkan orang tersebut menyelesaikan hajatnya sampai selesai buang airnya, ya. Kemudian memberikan nasihat dengan lembut. Nabi memberikan nasihat. Apa kata Nabi? Da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan mimma'in aw dhanuban mimma'in. Biarkan dia dan siramkan seember air tepat di air kencingnya. Bersihkan. Biarkan dia juga. Kenapa? Ini tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Jadi Nabi memaafkan, memaklumi kejadian-kejadian seperti itu. Kadang kita langsung memponis, ah, kamu kurang ajar, kamu na'uzubillah. Padahal belum tahu. Padahal kita belum, kadang belum konfirmasi, belum tabayun gitu. Saya tiba-tiba sudah memponis seseorang itu. Oh, tidak ada isi kepalanya ini, na'uzubillah ibn Zalik. Nah, Nabi tidak seperti itu. Ada lagi kisah Hatib bin Abi Balta'ah itu. Bagaimana Nabi memaafkan kesalahan besar. Apa kisahnya? Kisahnya ketika itu Hatib ketika Fathul Mekah. Ketika peristiwa Fathul Mekah, Hatib bin Balta'ah ini mengirim surat rahasia kepada kaum Quraisy di Mekah. Rasulullah kan mau menyerang kota Mekah. Ini sahabat ini, Hatib bin Balta'ah ini, membocorkan peristiwa itu. Kalau Ustaz sebagai panglima perang ketika itu marah enggak?
0: Oh, marah, dianggap berkhianat.
1: Ah, itu dia. Ya. Dianggap berkhianat gitu, Ustaz ya. Pasti marah kita ya. Tapi Nabi tidak langsung marah begitu. Apa kata Nabi? Ya Hatib, mahadha. Apa ini? Kenapa kamu melakukan ini? Nabi itulah sosok Rasulullah, tahbayun. Mendengarkan apa masalahnya, kok kamu melakukan ini? Apa masalahnya? Apa jawabannya? Hatib menjelaskan, ya Rasulullah, dia menjelaskan ketika itu dia tidak melakukan hal tersebut karena membenci Islam. Karena kalau ketika itu dia membenci Islam, dia keluar dari agama. Alhamdulillah. Dia bukan itu maksudnya. Ya, walaupun orang mungkin nengoknya dia pengkhianat ini ya. Pas sahabat ketika itu mau, Umar malahan, Ustaz. Umar minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya orang munafik ini. Nah, begitu ketika itu. Karena melihat masih dari sudut secara zahirnya. Maka Nabi tabayun. Apa masalahnya ini? Maka dijelaskan oleh Khatib ketika itu. Apa katanya? Ya Rasulullah, aku memiliki keluarga di sana. Ada keluargaku di Mekah itu. Dan aku berharap dapat memberikan perlindungan kepada keluargaku, katanya. Saya takut nanti mereka ini kena katanya kan. Nah, karena orang ketika itu kan mengira ini Nabi akan menghancurkan kota Mekah gitu kan. Apalagi kafir Quraisy sana ada gitu kan. Tapi kan Nabi tidak itu yang dilakukannya gitu kan. Maka apa yang terjadi ketika sahabat menceritakan, ketika Hatib menceritakan itu, apa kata Nabi? Innahu qad shadaqakum. Sesungguhnya dia telah berkata jujur kepada kalian. Ah, inilah sosoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengingatkan bahwa Hatib ini ternyata salah seorang sahabat yang juga ikut dalam perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar kan sudah dimaafkan, sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi itu banyak Ustaz. Ya, bagaimana kehidupan Nabi ya. Ada lagi Ustaz, sahabat Nabi itu pernah enggak menegur sahabatnya? Pernah Ustaz ternyata. Ada kisah seorang sahabat yang bernama Abu Zar. Ya, menegur Abu Zar. Kenapa? Karena Abu Zar ini merendahkan Bilal Ustaz ketika itu. Ya. Ini salah satu kisah yang sering juga kadang kita dengar. Jadi satu ketika itu terjadi perselisihan antara sahabat Nabi Abu Zar radhiyallahu anhu dengan Bilal bin Rabah. Nah, apa yang dikatakan Abu Zar? Abu Zar mengucapkan perkataan yang menyinggung Ustaz. Menyinggung Bilal dengan menyebut asal usul ibunya. Ya, hitamlah. Abu Zar kan Bilal kan hitam. Yeah. Kan? Budak hitam. Jadi disinggung seperti itulah. Ya, akhirnya terjadi perselisihan mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi menegur Abu Zar. Ya Abu Zar, ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, apakah engkau mencelanya karena ibunya? Sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Nabi mengingatkan Abu Zar, jangan sampai sifat jahiliyah itu masih ada. Apa artinya? Jangan menghina orang, ya. Jangan menghina, apalagi teman-teman ataupun para pendengar dimanapun berada. Negeri kita negeri yang kaya, kaya suku, kaya bahasa, ya. Kaya juga kadang warna kulit gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang tidak putih gitu ya. Jangan sampai kita menghina. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Kenapa? Sifat menghina seperti itu kata Nabi, sifat jahiliyah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat lagi kisah yang lain, bagaimana Nabi SAW juga pernah menegur sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Ini kisah menarik ini Ustaz. Kisahnya kita tentang apa? Ya. Kisah Mu'az itu memanjangkan bacaan sholatnya Ustaz. Ini mungkin untuk para imam yang sholat berjamaah. Ini hati-hati nih, ingat kisah Mu'az bin Jabal. Ya, bagaimana kisahnya? Jadi Mu'az bin Jabal ini seakan sahabat Nabi, ya, pernah menjadi imam sholat, ya. Kemudian ia membaca surat panjang, Ustaz, sehingga

0: kisah itu kepada Nabi, apa kata Nabi? Kepada Mu'az, dipanggillah keduanya, Mu'az sama sahabat yang keluar tadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa kata Nabi kepada Mu'az? Afattanu anta ya Mu'az, apakah engkau hendak membuat orang-orang itu terkena fitnah wahai Mu'az? Apakah engkau mau membuat fitnah di kalangan masyarakat Mu'az? Ya, apakah engkau membuat fitnah dalam agama ini Mu'az? Nabi menegur itu. Kenapa? Dia ini kan menceritakan pada Nabi, siang ya Rasulullah, saya itu bekerja. Bekerja kasar dia Ustaz. Kalau kerja ringan aman lah gitu ya. Salat malam panjang-panjang gak ada masalah gitu. Ini kerjanya berat. Tiba salat malam ternyata imam tak melihat keadaan
1: jemaahnya.
0: Keadaan makmumnya, keadaan jemaahnya. Ada bantainya, ayat-ayat panjang. Nah, ini ingat kisah ini. Ya, maka Nabi mengingatkan kalau kita sholat bacalah ayat yang mudah, ya ayat yang mudah, ayat yang mungkin jemaah hafal dan juga tidak panjang. Maka mengingatkan tengok keadaan jemaah kita bagaimana. Kita kalau di Tanjung Pinang lah, alhamdulillah Ustaz ya, kalau setiap subuh Jumat itu biasanya
1: sajadah.
0: Ada sajadah ya. Itu pun kadang ketika baca surah sajadah itu udah mulai kiri kanan kaki makmum ya. Kiri kanan kakinya untuk menahan gitu ya. Apalagi kalau umpamanya satu juz satu malam gitu ya. Nah, tapi kalau di tempat tertentu enggak ada masalah. Nabi kalau Nabi salat berjamaah bersama dengan sahabat-sahabat senior itu tidak kadang tidak hanya satu juz sampai lima juz berdiri satu rakaat baru. Ya, satu rakaat lima juz. Nanti ketika sujud, ketika rukuknya selama itu pula. Sujudnya selama itu pula. Nah, maka Nabi itu melihat bagaimana keadaan jemaahnya. Maka Nabi SAW itu sangat-sangat sayang kepada umatnya. Ya, sangat sayang. Apalagi Ustaz, kita lihat ada kisah lagi menarik ini. Kisah Nabi menegur Utsman bin Zaid. Nah, Utsman bin Zaid. Ini kisah yang sangat dalam ya. Tentang apa? Jangan tergesa-gesa memberikan penilaian terhadap orang lain. Ya. Jadi dalam sebuah peperangan Ustaz. Jadi Usamah bin Zaid ini kan mengejar seorang dari pihak musuh. Ya, mengejar sampai di paling sampai mana nih akhirnya dia ini? Musuh ini bisa bertahan sampai akhir. Ya. Ketika musuh tadi, ketika sudah didapati di musuh ini, Ustaz, ya. Orang tersebut mengucapkan apa? Kalimat La ilaha illallah. Musuh ketika itu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketika musuh sudah mengucapkan itu, boleh gak dibunuh kira-kira? Kalau dalam peperangan Islam. Ya. Sebenarnya kan gak boleh. Nah, tapi apa yang terjadi ketika itu? Maka Usamah tetap membunuhnya. Karena musuh ini. Jadi dalam pandangan Usama ini musuh, ya. Dan dia mengira bahwa orang tersebut mengucapkannya hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Nah, karena dia berperang dengan musuh, ya. Ay, kamu nih mau selamat aja nih mengucapkan kalimat itu langsung, pam, langsung dibunuhnya. Ustaz. Sampailah berita itu kepada Nabi. Apa yang terjadi ketika itu? Nabi terkejut, Ustaz. Nabi terkejut dan berulang kali berkata kepada Usama bin Zaid ini. Apa kata Nabi? Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqatal tahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya Allah, ini dalam maknanya. Usama menjawab ketika itu, orang tersebut mengucapkannya karena dia takut. Ya, takut dibunuh saja ya Rasulullah. Ya, karena dia musuh sudah enggak bisa lagi melawan nih ya. Diucapkannya kalimat, dia hanya ingin selamat saja ya Rasulullah diucapkannya, bukan karena hatinya. Apa kata Nabi Ustaz? Afala saqaqta an qalbihi? Kata Nabi, mengapa engkau tidak membelah hatinya sehingga engkau mengetahui apakah dia mengucapkannya dengan tulus atau tidak, kata Nabi. kamu tahu isi hatinya. Artinya begitu bahasa kitanya. Kamu tahu isi hatinya memang

0: seperti itu kan? Kenapa kamu bunuh orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Begitu Rasulullah SAW itu. Artinya pendengar RRI dimanapun berada, begitulah Nabi SAW selalu mengingatkan sahabatnya. Ketika ada terjadi suatu penyimpangan atau suatu kesalahan, Nabi mengingatkan, ditegur sahabatnya. Ya, gitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW.
1: Baik, kita tahan dulu sebentar.
0: Ya.
1: Pendengar, kita coba buka ruang tanya jawab. Biasanya ada muncul Pak Umar, ada Bu Sinta. Sekiranya ada pertanyaan, kita akan coba terima terkait tema yang luar biasa dan juga materi luar biasa pada malam hari ini, bagaimana keagungan pribadian Nabi Muhammad SAW. Nampaknya ada. Kita terima dulu, Ustaz, ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Pak Umar.
2: Ustaz Trio MA dengan Pak
1: Ustaz Slegar, ya. Abror. Ustaz Abror.
2: Pak Abror.
1: Ya.
0: Ya.
2: Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak cukup menerangkan, menyampaikan seolah-olah enggak ada pertanyaan, tapi
1: ya.
2: Semacam mana akhlaknya Rasulullah, biarpun Rasulullah dilempari dengan apa kotoran semua, tapi Rasulullah tetap sabar. Coba kalau kita yang dilempar, bagaimana perasaan? Karena Pak Ustaz Trio lah dilempar dari masjid Al-Hurqan itu, mungkin Pak Ustaz Trio ngamuk, kau ini mungkin gitu ya. Tapi kita, ya Rasulullah itu enggak sama seperti kita, Pak. Rasulullah itu dia banyak penyabarnya. Kalau Rasulullah saya untuk mencontohi Rasulullah itu mungkin sedikit lah. Tapi kalau seperti Rasul ya tidak bisa lah, Pak. Baru kena tegur orang aja, hui, kita ada emosi.
0: Baik, dan
2: apalagi siapa? Ustaz Trio kan. Wang sen sapo-saporen lain.
1: Rancak mana?
2: Nah, puang gitu Ustaz Trio. Pertanyaan saya, Pak, tentang hijrah.
1: Iya, Pak Mar.
2: Ada yang mengatakan hijrah itu di bulan Safar. Hijrahnya Rasulullah itu, ada yang bilang Rasulullah itu hijrahnya di satu Muharram. Apakah di satu Muharram, apakah di Safar? Ini baru pula saya dengar nih, Rasulullah itu hijrahnya di waktu Safar. Cuman dihitung di waktu Muharram. Jadi jangan kita membingungkan. Nah, jadi Pak Ustaz Abrol tolong jelaskan.
1: Ya.
2: Nah, yang kedua, sekarang ini sudah banyak para ustaz, para kiai, ya, dia bermacam-macam penyampaian. Jadi kita tuh, jadi jangan kita membingungkan. Ini betulkah di bulan Safar dia mau hijrah? Apakah di satu Muharram? Nah, ini pula kan. Jadi tahun Hijriah, Pak. Tahun Hijriah itu ada dulu mengusulkan di zaman Nabi telah tiada. Ada minta mengusulkan kepada Sayyidina Umar kelahiran Nabi. Ada yang minta mengusulkan Nabi, lupa ya, selamat. Nabi minta mengusulkan ada kelahiran Nabi. Ada yang mengusulkan Muharram. Jadi itu pertanyaan saya, tolong dipenjelaskan oleh Pak Amrul, ya.
1: Yeah,
2: Pak Ustaz Trio,
1: yeah.
2: Jangan mau ngamuk lah, Pak. Kopi tahu dulu lah ya di rumah. Ayo Ustaz, mohon siap. Maaf Ustaz, hanya bergurau Ustaz.
0: Yeah,
2: Pak Ustaz Trio, mohon maaf ya.
1: Yeah.
2: Ya, kita tidak bisa seperti Rasulullah, tapi contoh macam Rasulullah jadilah. Jadi kalau sempat kita dilempar, kita jelas marah, Pak. Kalau Rasulullah tidak marah dia. Malahan orang sakit didatangi kan. Malahan dia nyuapi orang buta pakai roti. Dia bilang Rasulullah begini-begini. Dia Rasulullah paling dia menyuap dia makannya. Makanya roti itu Rasulullah kan. Nah, udah itu Abu Bakar dia menyuapkan roti ke mulutnya. Tapi dia punya rasa lain.
1: Betul,
2: dia tanya mana Rasulullah. Rupanya Rasulullah telah tiada. Nah, itu Pak, tolong jelas, Pak, ya.
1: Boleh, Pak.
2: Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Umar. Ada yang kedua, Bu Sinta di Jalan Jawa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita, Pak Ustaz Sapur Jatrio dan Bapak Ustaz yang lainnya. Apa? Saya baru mendengarkan ini, Pak.
1: Iya, Sabro.
3: Jadi saya menyikapi mengenai ini, Pak, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak.
1: Iya.
3: Jadi bagaimana, Pak, kalau sekarang anak sekolah ini kan tidak seperti kita dulu, Pak. Sama orang tua santun, kalau jalan di depan aja lihat orang tua matanya ibaratnya kalau orang Jawa bilang mendelik aja gitu, Pak, sudah takut. Tapi bagaimana sekarang kita menerapkan anak-anak sekolah sekarang itu, Pak? Masih juga ya akhlaknya itu tidak ternilai. Bagaimana maksudnya kita tuh sebagai orang tua menyikapi akhlak anak-anak muda sekarang itu? Itu aja, Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar dan juga terima kasih pada Ibu Sinta di Jalan Jawa, Kota Tanjung Pinang. Ada dua orang penanya dan ada tiga pertanyaan. Pertama dari Pak Umar, ya peristiwa hijrah Nabi itu di bulan apa? Yang kedua, menjadi dasar tahun baru Islam itu dasarnya dari peristiwa apa? Apakah dari hijrah, apakah dari wafatnya Nabi atau lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Sinta di Jalan Jawa terkait untuk membimbing, mendidik, mengarahkan atau menyikapi anak-anak Gen Z. Ya, anak Gen Z sekarang nilai ya. Nah, bagaimana menyikapi kita yang dulu namanya kita kenal orang tua kita dulu. Anak-anak segan, takut pada guru, pada orang tua apalagi. Tapi hari ini dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ya akhlak menjadi luntur dan lentur. Nah, bagaimana strategi atau menyikapi untuk mendidik anak-anak zaman now hari ini?
0: Oh, ya.
1: Baik, ini sesuai dengan bidang beliau juga, termasuk beliau ini adalah dosen, apalagi dosen piaut. Ha, anak-anak sekolah ini, anak kecil adalah bidang beliau. Nah, baik, kita dengarkan paparan atau jawaban dari Ustaz Abrol. Silakan Ustaz Abrol.
0: Baik, terima kasih Ustaz Satrio.
1: Ya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya Pak Umar dan Ibu Sinta ya Ustaz.
1: Ibu
0: ya.
1: Sinta.
0: Alhamdulillah ini luar biasa pertanyaannya, menarik juga. Namun karena ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi, jadi
1: 3 menit lagi.
0: Kita jawab singkat saja.
1: Ya.
0: Berkaitan dengan hijrah tadi, memang ada perbedaan pendapat ulama juga di situ. Ya, Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya kapan sebenarnya? Apakah di bulan Safar atau Muharram ataupun Rabiul Awal gitu ya? Maka kalau kita lihat para pendengar, ya Nabi Muhammad SAW itu hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ya inilah sekarang Rabiul Awal. Nah, kalau kita lihat ya, kalau hijriahnya itu bukan di bulan Muharram sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ini ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Berangkat dari Mekah ya sekitar akhir Safar 1 ya. Kemudian tiba di Quba itu di 12 Rabiul Awal tanggal 1 Hijriah menurut riwayat yang masyhur. Maka peristiwa hijrah ini kemudian menjadi dasar penetapan kalender Hijriah ya oleh Khalifah Umar. Ketika itu ditetapkanlah bulan Muharram sebagai bulan pertama ya, sebagai bulan pertama. Jadi kalau ditanya kapan sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu hijrah, ada yang mengatakan itu di bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Maka mungkin para pendengar, para pemirsa RRI Pro 1 Tanjung Pinang, ya ini menjadi catatan juga bagi kita bersama. Ya mungkin kita tidak terlalu fokus bulan apanya, tapi bagaimana kita juga bisa membawa kepada diri kita apa makna hijrah itu sendiri. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya inilah yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan makna positif di dalam kehidupan kita. Ya, dari yang tidak baik menjadi yang baik dan begitu seterusnya. Dari yang baik teruslah dipertahankan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ustaz yang pertama.
1: Baik.
0: Nah, yang kedua pertanyaan dari Bu Sinta ya. Ini memang menarik ini ya. Bagaimana melihat keadaan ya anak-anak kita hari ini, akhlak sekarang ya. dalam pendidikan anak itu, maka Nabi itu sudah mengingatkan kita sebenarnya ya. Dalam hadis kullukum kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu, Ustaz. Siapa yang di situ yang bertanggung jawab sebenarnya adalah orang tua. Maka bagaimana kondisi anak hari ini itu tak terlepas dari bagaimana orang tua mendidiknya di rumah. Karena pendidikan awal itu yang menentukan. Ya, pendidikan awal menentukan. Itu di mana itu pendidikan awal? Di rumah. Ya, di rumah. Maka anak-anak waktu kecil itu kan sukanya meniru, mendengar, melihat ya. Nah, maka ketika masa itu, itulah masa di mana orang tua itu memberikan perhatian yang luar biasa ya kepada anak. Keteladanan ya, ke apalagi ya, ya yang baik-baik ditampilkan di situ. Jangan dibiarkan. Maka hari ini kita melihat bagaimana akhlaknya anak-anak kita. Maka salah satu, kalau mungkin yang usia kecil itu sudah lewat gitu Ustaz ya. Gimana sekarang nih? Kan sudah lewat nih. Ya maka peran kita bersama-sama. Pengaruh yang terbesar hari ini dalam akhlak itu media sosial. Media sosial luar biasa. Ya, media sosial luar biasa. Kenapa? Orang sekarang menilai baik buruk itu melalui media sosial. Tidak ada lagi melalui bagaimana tuntunan agama, kadang tidak. Tapi ini baik, ini dilakukan dianggap itu baik. Ini banyak dilakukan dianggap itu baik. Padahal itu kan belum tentu. Ucapan kata-kata kadang diucapkan, banyak orang mengucapkan, anak-anak muda mengucapkan, padahal itu kata-kata kotor, padahal itu kata-kata mengatakan pada kawannya dengan sebutan nama-nama binatang, na'udzubillahi min dzalik. Tapi itu dianggap biasa gitu kan. Kenapa itu? Ini media sosial. Maka mari bijak ya, orang tua yang masih memiliki tanggung jawab kepada anak-anaknya, ayo kita sama-sama perhatikan juga bagaimana media sosialnya anak-anak kita. Ya, bagaimana, apa yang ditonton, apa yang dilihat. Kita sebagai orang tua hari ini mesti terus mengingatkan anak-anak. Mesti terus ya. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Mudah-mudahan dengan begitu mereka juga bisa mengerti. Lama-lama mereka bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, masyaallah tabarakallah. Pak Umar dan juga Bu Sinta, itulah jawaban dari narasumber kita Ustaz Muhammad Abrar MAG yang sudah menjelaskan dengan detail dan ringkas dan tentu sangat berdasar sekali. Tentu sebenarnya enggak cukup waktu ya, karena memang sudah di penghujung kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa memberikan contoh kepada keluarga, orang-orang lingkungan kita, bagaimana kita mencontoh akhlak Nabi. Sebagaimana Nabi memiliki sifat yang luar biasa, pemaaf, peduli, empati, dan juga tentunya menyampaikan sesuatu walaupun itu bersifat teguran untuk kebaikan-kebaikan seseorang. Artinya Nabi itu manusia yang sangat multi ahli atau manusia yang komplit, gitulah kira-kira lah ya.
0: Paripurna.
1: Yeah. Seorang pemimpin, kemudian seorang
0: pebisnis,
1: ya. Artinya manusia komplit lah, begitulah kira-kira. Oleh karena itu kita tentu meneladani bagaimana seorang pribadi Nabi Muhammad SAW. Pendengar, kita berada pada ujung waktu. Terima kasih, Ustaz Abrar.
0: Ya, sama-sama.
1: Sebenarnya kita ingin berlama-lama.
0: Ya.
1: Menarik sekali cerita-cerita, kisah-kisah tadi.
0: Kisah-kisah, ya. Alhamdulillah.
1: Dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini tentu tidak cukup waktu bagi kita. Tapi setidaknya kita sudah mengetahui dari kisah-kisah itu. Mudah-mudahan lain waktu kesempatan kita akan bahas lagi dalam tema-tema yang lain.
0: Insyaallah.
1: Pendengar, ini perjumpaan kita malam hari ini. Banyak maaf. Selamat peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita teladan akhlak beliau dan sama-sama kita contoh perjuangan beliau.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan keberkahan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin.
0: Amin.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu. 26. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Trener.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kembali mengudara untuk malam hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa telepon ya untuk request lagu kesayangan Anda di line telepon 27100 atau bisa juga di WhatsApp 0811 7789830. Untuk malam hari ini, lagu-lagu yang bisa Anda request bisa lagu Indonesia, bisa juga lagu mancanegara dari tahun 1980 sampai 2000. Kita angkat untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Liza Andriani, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Liza.
1: Iya, saya Bapak. Sehat?
2: Apa kabar, Liza?
1: Alhamdulillah, Pak sehat?
2: Alhamdulillah, baru balik di rumah sakit provinsi.
1: Oh iya.
2: Ngajar bunda tadi.
1: Oh iya.
2: Bunda berobat. Pak Umar pun nanti hari jatanya hari Senin sama hari Selasa.
1: Oh gitu, malam kali baliknya.
2: Ya habisnya tadi jam 2 baru nyampe rumah, jam 7 lagi berangkat.
1: Oh gitu, oke.
2: Istirahat hari ini.
1: Iya, iya, iya.
2: Bisa kemana 2 hari ini?
1: Apa tuh, kemana apa?
2: Ya tadi dengar suaranya bercuap-cuap.
1: Ya kan kemarin pagi, habis pagi libur.
2: Oh libur.
1: Masa saya gak boleh libur?
2: Libur nih.
1: Sehari doang liburnya.
2: Iya, tak ada suara Liza.
1: Iya, kemarin Liza kan pagi tuh hari Kamis, Jumatnya libur.
2: Libur.
1: Rabunya pagi.

0: Kamisnya libur, Jumatnya malam. Nah gitu, Sabtunya siang. Oke, Pak mau denger lagu apa, Pak?
1: Amin. Pak Umar minta lagu Beluri Maratika.
0: Yang mana tuh?
1: Aku ingin pamit, Naza.
0: Waduh, kok belum apa-apa udah pamit, Pak? Baru juga mulai.
1: Iya, Pak Umar mau ingin pamit sama Liza. Ada nggak lagunya?
0: Iya, buat siapa lagunya?
1: Oh, lagunya pertama dan utama untuk Liza Andriani yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Palingnya sia-sia, Liza, ya.
0: Siap, Bapak.
1: Sudah tuh untuk Bang Udin. Batu 13 sekitarnya. Batu 15 Air Raja Putri Merica sekitarnya.
0: Iya.
1: Kijang Ilik dan sekitarnya. Di Tembeling Tanjung yang ucu sekitarnya. Di Berakit Bundawan sekitarnya. Tapi ada masuk ya. Udah itu Mak Rosi dan Merdu di Batu 10 sekitarnya. Bang Herman di Batu 8 sekitarnya. Pak Marlis Markan di Lembah Purnama sekitarnya. Putra Jawa. Mbah Mus semua. Beli Kampung Jawa sekitarnya ya. Bunda Yeni di Puncak sekitarnya. Semualah sekota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan.
0: Iya.
1: Nah, udah itu untuk Prabu Serena Kiu, Usup di Batam dan sekitarnya. Bang Gapar di TBK, orang TBK sekitarnya. Pak Jo di Pekanbaru, Bu Isa, Bu Yu semuanya di Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, Hamzah Yusuf di Jambi, Ika Jambi dan sekitarnya. Udah itu untuk Tajudin Minahasa, Sulawesi sekitarnya ya. Bandung, Bogor dan sekitarnya, Tedinda dengan Kang Irwan ya. Bang Mahmud di Palembang, Bundaria di Bangka Belitung.
0: Lengkap
1: AAY,
0: ya.
1: AAY, di Bengkulu, Perida Palu. Siapa tuh? Nona Pika di Manado, semualah orang di Senggol semua ya.
0: Baik.
1: Di luar provinsi, di dalam provinsi.
0: Iya,
1: Liza.
0: Iya, Bapak.
1: Liza?
0: Saya.
1: Oh, Liza.
0: Saya.
1: Negoraja.
0: Nice. Yalah.
1: Padahnya hati-hati, Liza.
0: Oke, Bapak, terima kasih, Bapak.
1: Selamat bertugas. Bercuap-cuap. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya, Pak Umar di Soekarno-Hatta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam orang Bandung.
2: Terutama rindu ke penyiarnya.
0: Apa kabar Bapak?
2: Kabarnya ini hari ini pokoknya mah istirahatnya kemana-mana setelah kemarin ikut demonstrasi ke Jakarta.
0: Oh iya? Ikut? Masya Allah.
2: Ya iya, saya punya hak karena saya merasa memilih anggota dewan, punya melakukan aspirasi. Kalau mudah-mudahan didengar tuh kan, kalau lewat tulisan nggak didengar, turun ke jalan semua itu aja.
0: Tapi aman kan Pak, nggak kenapa-kenapa kan?
2: Ya aman, tertib dong, nggak boleh tertib kan, tidak boleh merusak fasilitas umum. Itu kan namanya asli menyampaikan aspirasi. Kenapa nih Balija? Saya tujuan itu bukan untuk kalau untuk pribadi lah, makan masih cukup, pulsa masih kebeli untuk nelpon ke Tanjung Pinang kan. Nah bagaimana saudara-saudara kita yang di bawah kita yang prihatin sekarang kan, itu aja ya. Jadi tersentuh sama hati.
0: Masya
2: gitu kan
0: Allah.
2: Itu aja.
0: Oke Bapak, mau dengar lagu apa malam ini Bapak?
2: Lagu dalam negeri ya?
0: Indonesia boleh, mancanegara boleh.
2: Kalau tahun berapa nih? Boleh bebas tahunnya?
0: 80 sampai 2000.
2: Oh, kalau 80 masih. Coba saya minta lagu ini, kalau 80 kayaknya ada ya.
0: Apa tuh?
2: Iwan Palas, Pesawat Tempur.
0: Oke, boleh. Siap. Buat siapa?
2: Karena sekarang saya ini lagi cocok pas lagu Iwan Palas situasi seperti sekarang ini.
0: Oke.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Buat siapa?
2: Buat barusan Pak Umar ya.
0: Betul.
2: Salam hormat, mudah-mudahan sehat Pak ya.
0: Amin.
2: Buat Bang Udin salam mesra, kan. Mudah-mudahan Bang Udin selalu mesra ya, jangan jangan terhimpit dengan gundah, halus terus.
0: Jadi apa lagi nggak gundah ya?
2: Ya enggak tuh, enggak gundah sekarang.
0: Oke, okay. Terus buat siapa lagi? Aku,
2: ciri khas Ahmad Irwan masih enggak gundah, gue sama galau.
0: Iya,
2: Buat Bang Ilek, Bang Kumis, Bang Gapar, ada juga Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, tuh kan. Pak Yusuf juga, Mbak Mus ya udah lama kedengaran suaranya.
0: Iya, Mbak Mus.
2: Ada juga siapa lagi? Yang di Minahasa tuh lupa lagi namanya.
0: Tajudin.
2: Mas Prabu ya. Yeah, ada Mas Prabu, ada juga ya sama-sama tua KDM ya. Kang Teh Dinda, buat Mama DN, enggak lupa juga.
0: Siapa tuh?
2: Sama
0: Oma Dani.
2: Mama DN. Sama Bunda Eva aja.
0: Oke, siap.
2: Pak Andi Istira, gue ada juga Kak Berlian, Bunda Sinta ya, ada juga Ayang Ucu. Mbak Sinta Kyokyu, Bunda Sialsi.
0: Okay.
2: Bunda Sulami Bunda Sulami.
0: Jangan salah nama orang.
2: Ya. Buat buat siapa lagi? Tak lupa juga buat Kang Dede Mulyadi ya. Buat tak lupa salam hormat saya juga buat Pak Ahmad Ansar, Bapak Ahmad Ansar ya, selaku sesepuh dari Kepri itu kan. Salam hormat dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
0: Oke. Okay.
2: Itu boleh aja, ada pantun satu aja ya.
0: Boleh, apa tuh?
2: Keladi daunnya lebar tuh kan.
0: Cakep.
2: Keladi daunnya lebar ke barat Balentera tuh kan. Kang Dede Gubernur Jabar, Jawa Barat sejahtera.
0: Oke, Bapak.
2: Satu lagi ya.
0: Satu lagi boleh.
2: Iya. lebih pelik jalan ke hutan.
0: Cakep.
2: Daripada jalan ke Sintang. Lebih baik banyak mantan daripada banyak hutan.
0: Aduh. Gak enak banget. Pak, dapat salam dari Oma Sulami nih. Terputus ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan ya di Bandung. Iya, selamat malam juga buat Oma Sulami nih yang katanya untuk Pak Ahmad Irwan, hayo salah terus ya macam Ilek katanya. Iya, waalaikumsalam Oma Sulami katanya, malam Balizar, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau senggol-senggol? Buat Pak Umar, Pak Mas Prabu, ada Pak Kumis, Bang Udin, Teh Dinda, ada yang lucu, Mama Dani, Ile, Pak Ahmad Irwan, ada Yusuf, Kak Deli, tak lupa salam pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat juga buat Baliza sekeluarga, amin. Terima kasih, selamat tugas saja. Lagunya Kus Plus Terlambat ya. Oke, Oma, udah lama tidak mengudara, tidak ikutan di ruang rindu sepertinya ya. Atau sama Liza ya, gak ketemu. Oke deh, yang jelas semoga sehat selalu buat Oma Sulami ya. Kita ke lagu dulu pendengar, 3 lagu sudah hadir, udah akan menemani kita di malam hari ini, hasil request dari Anda. Ada Bro Rimarantika, izinkan aku pergi atau pamit ya. Terus ada Iwan Fals, Pesawat Tempurku, dan Kus Plus Terlambat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Gus Plus terlambat, tapi Anda belum terlambat kok kalau mau request lagu di Ruang Rindu. Silakan di telepon dan juga WhatsApp, sudah Eliza buka kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Masih lewat lagi, Liza.
0: Ya, selamat malam.
1: Kabar Liza sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Yang pertanyaan bagaimana?
1: Alhamdulillah, berkat doamu, diri sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana, Le? Masih panas di sana?
1: Biasa, pokoknya satu jam ikan jemur kering langsung.
0: Katanya di Kijang udah ada salju.
1: Iya, salju batu. Wah, keje.
0: Oke deh, Le.
1: Bentang lagi, bentang terhujan. Awal, terhijang ya.
0: Oke, Ile mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini malam lagu, apa lagu?
0: Tahun 80 sampai 2000. Indonesia boleh, mancanegara boleh?
1: Ini aku dengar lagu ini pun dengar, Le. Aku tahu judulnya lah, ya.
0: Apa?
1: Lagu gak tahu, sih kalau lagu tahu, tapi judul gak tahu. Itu gimana mendingan?
0: Kayak mana lagunya?
1: Lagu ini, aduh. Oke. Apa dengar lagu mana? Lagu. Seven, aduh lu hajat jadi cinta pula.
0: Apa sih?
1: Tertawa sih.
0: Apa yo?
1: Aduh, coba,
0: hah?
1: Gue bilang mantan, sebut judul lagunya. Seven.
0: Silang Seven.
1: Silang Seven.
0: Sila. Oh, the seven.
1: Sila kan duduk.
0: Sepia. Terus Kak, perhatikan Rani. Iya. Tunggu. Kita. Jangan jadikan aku pacarmu.
1: Itulah. Jangan jadikan pacarku dia lah.
0: JAP ya.
1: JAP.
0: Oke. Okay.
1: Oke,
0: buat siapa?
1: Buat teman untuk Liza. Kesehatan, buat tangga, sudah lama Liza ya.
0: Amin.
1: Ada salam Bu.
0: Hah?
1: Disampaikan salam Bu.
0: Enggak bakal.
1: Enggaknya timu Liza.
0: Oke, jangan sok kenal. Oke, terus buat siapa lagi?
1: Penjara, Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Hadiah, Mbak Riki, namanya Mbak Desina, Mbak Linda Bogor, Mbak Bandung, Aji, Menggulu, Mbak Yusuf Jambi, Mbak Ida, Mbak Ika Jambi, Mbak Ika Panjang, Mbak Agapat yang Balai, Mbak Sudah yang Batu, Mbak Rabu, Batam, Mbak Cikiu, yang Mbak Ima, Mbak Rika, Mbak Mia ini gak pernah masuk
0: mana aja yang bilang? Iya, Mbak Mia kayaknya ke Dubai.
1: Ke Dubai tanda ke Jepang ya. Gini tak ada apa? Korea tak?
0: Tau ah. Mbak Mia masuk, Mbak Mia.
1: Ada Putri Pondok alias Somot.
0: Iya.
1: Ada Amerika. Ada Adi Pongsia, Pak Udin, Mbak Elma, Mbak Gomis.
0: Iya.
1: Sama Adi Pondat, Lupa Untuk Bakal, Nikmukulu. Ubang Wiyak sama Pademang, Deli sama Mau Balak, Mau Rosi, Ibu Berlian, itu Bunda Permata.
0: Oke.
1: Untuk mendengar setia di Bangka Belitung ya, Maria, Wani sama Bunda Selami, Aida di Karas ya.
0: Siapa? Aida.
1: Aida di Karas. Bunda Permata udah.
0: Ayo, siapa lagi?
1: Mulailah, pendengar Buhatu. Buhatu, pendengar Buhatu. Ya kan, di gue nerbatin.
0: Amin.
1: Panjang, berkali akhirat.
0: Amin.
1: Lihat malam ini, nah, malam bisa.
0: Ya.
1: Ya, malam dah.
0: Dah.
1: Dah, goodbye.
0: Bye-bye. Oke, terima kasih buat Ile ya di Kijang. Di belakang Ile, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat Halo. Malam Ruang Berbagi Rindu, iya. Memori, lewat lagu.
0: Apa kabar, Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah, ana bil khair.
0: Masya Allah.
2: Apa Liza ya?
0: Alhamdulillah. Ini lagi di mana nih? Pulang kampung atau masih kerja?
2: Masih lagi di kosan sih Mbak, udah pulang kerja.
0: Oh, sudah pulang. Oke. Istirahat ya.
2: Ya, lagi meluruskan pinggang-pinggang yang mulai.
0: Luruskan pinggang gak tuh? Oke, sambil meluruskan pinggang mau denger lagu apa nih, Suf?
2: Lagu mancanegara boleh ya?
0: Boleh, apa tuh?
2: Saya mau minta lagu dari Europe.
0: Europe yang mana?
2: The Final Countdown.
0: Wow, hilang ngantuknya. Oke, buat harus siapa? Iya. Buat siapa lagunya?
2: Salam yang pertama buat Kak Liza Andriani. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Pokoknya amin. Doa yang terbaik untuk Kak Liza.
0: Amin, doa yang sama juga buat Yusuf, saya sehat.
2: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, semoga sehat Eyang Ucu. Insya Allah nanti turnamen Tembeling Tanjung kami datang nonton.
0: Asik.
2: Buat Ilek juga, buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, buat Pak Ahmad Irwan juga tadi ya. Edinda di Bogor, buat Mas Prabu, Mama Rosi, Kak Deli, Mama Berlian, Kadang Merdu, Ibu Napsiah. Buat Edinda di Bogor, buat Bunda Permata, Bang Uya, buat Kak Sarina, dan buat penelponnya seterusnya sampai yang terakhir.
0: Oke.
2: Kamsahamnida.
0: Kamsahamnida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf di Ngenang ya. Di Punggur ya. Oke, dan ada juga WhatsApp nih dari Pak Hamzah Yusuf. Waalaikumsalam Bapak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mbak Liza request lagu Kaulah Segalanya dari Nia Daniati katanya. Salam untuk yang sudah dipotokopi Pak Umar tadi. Juga Bang Ahmad Irwan dan semua fans Pro 1 Erita Tanjung Pinang tak terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Mbak Liza selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak juga sehat-sehat ya. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Kemudian setelah Pak Hamzah Yusuf ada Bu Sinta di Jalan Jawa. Waalaikumsalam Ibu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Katanya mau minta lagu dari Iis Sugianto, judulnya Nasibku, Nasib. Nasibku dan nasib. Nasibmu dan nasibku ya Bu ya, maksudnya ya. Salam buat Kak Gadis, Kak Berlian, terus buat Eyang Ucu, Kak Sari, Bang Udin, dan untuk semuanya. Terima kasih Mbak Liza. Sama-sama Ibu Sinta. Satu lagi Reza bacakan dari Bang Tono atau Pak Tono nih. Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Malam kayaknya saya Tono Morrison lagi di Kalimantan katanya. Orang Kalimantan. Request lagu You Too With or Without You. Salam aja buat Pak Degiman katanya. Oke, terima kasih Kak Iza dengan jargon doa yang sama. Oke, thank you buat Tono di Kalimantan ya. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Silau Seven. Jadikan. JAP. Jadikan aku pacarmu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Ya, palingan lagu dari YouTube ya, With or Without You. Dan kembali kita buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mbak Iza.
0: Waalaikumsalam, Bang Lukman. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana di Teluk Bakau? Masih ada perayaan ulang tahun apa? 17-an enggak?
1: Tanggal 31 terakhir di tempat kerja, Mbak.
0: Masih ada? Oh, luar biasa
1: tanggal,
0: ya.
1: Ikut
0: apa?
1: Belum tahu juga nih lagi, Mbak. Mau ikut apa nih?
0: Ikut nonton.
1: Ya, kayaknya.
0: Ikut.
1: Ya, ikut nonton aja.
0: Oh, ikut nonton. Udah lah ya, deh paling bener itu ke nonton ya. Oke deh, Bang Lukman mau denger lagu apa malam ini, Bang Lukman?
1: Lagunya Pusara Cinta, Mbak.
0: Pusara Cinta, dari siapa tuh?
1: Dari Ria Angelina.
0: Buat siapa lagunya?
1: Salamnya pertama Mbak Liza, selamat malam, Habib Gas. Terus salamnya pertama buat Yusuf, buat Kak Sarina juga, ada Mas Prabu juga, terus ada yang Ucu, terus ada Ilek juga tadi, terus ada Mak Dani, Oma Sulami juga, ada Pak Irwan, ada Terinda juga, terus ada Bu Farida juga, terus ada Kak Rahma juga ya, salam buat Kak Rahma juga, terus ada Kak Deli juga, ada Mak Cikmah, ada Kak Belian juga, ada Bang Uden, Bang Herman juga, ada Pak Kumis, ada Dang Merdu juga, terus buat semua lemak dari penonton pertama sampai terakhir.
0: Siap.
1: Salam semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Om Aliza, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Lukman di Teluk Bakau ya. Di belakang Bang Lukman, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bareng Kalisa.
0: Saya.
2: Dan Bang Lukman. Luar biasa ya,
0: tiba-tiba.
2: Masih tanggal 31
0: iya,
2: masih ada lomba.
0: Iya, masih ada
2: ya.
0: Lomba, luar biasa sih memang.
2: Iya. Ya, mudah-mudahan Bang Lukman juara setengah lah ya.
0: Juara setengah.
2: Juara setengah kan di atasnya juara satu. Iya kan, setengah dulu baru
0: Mas
2: satu.
0: Mas Prabu katanya kalau mau makan kerupuk ya.
2: Kok tahu? Iya, waktu itu pernah menang. Ini kayaknya tahun ini sih lomba makan kelereng.
0: Makan kelereng?
2: Iya, kayaknya sih juara 10.
0: Mantap.
2: Juara satunya Kaliza.
0: Patah gigi.
2: Oh, Kaliza.
0: Saya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Mas Prabu sehat ya.
2: Mas Prabu di mana?
0: Enggak mau. Orang sibuk kemana-mana.
2: Tahu aja ya. Eh, besok pagi siapa Kak Lisa?
0: Besok pagi Ardian.
2: Oh iya, Bang Ardian ya. Tadi ada lagu barat juga kayaknya.
0: Iya, campur malam
2: keren,
0: ini.
2: Ya? Iya, ada YouTube ya. Iya, requestan siapa itu?
0: Ada Mas Tono.
2: Oh, keren.
0: Orang
2: ya.
0: Kalimantan.
2: Iya, keren ya. Iya. Itu YouTube itu kan, itu juga apa, dulu viral juga tuh lagu. Film juga apa, soundtrack film juga ya.
0: Oh iya. Temennya Mas Prabu kan?
2: Iya betul, kalau Mas Prabu kan UB2.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu barat lah, spesial buat Bang Lukman. Biar beliau semangat ya.
0: Apa tuh?
2: Dari Ugly Kid You.
0: Hah?
2: Ugly, Ugly. Ugly Kid You. Everything about
0: you.
2: Pokoknya semuanya tentang Bang Lukman lah ya.
0: Oke.
2: Iya, Mas Kalisa, petugas apa tentang, semoga sehat, terjaga lancar Kalisa.
0: Amin, doa yang sama Mas Prabu.
2: Iya. Terus buat Bang Lukman tadi. Tadi Bang Lukman via telepon biasa apa WA?
0: WA.
2: Oh, via WA. Oh, keren ya, suaranya sinkron ya. Biasanya kan agak delay gimana gitu.
0: Oh iya.
2: Iya. Terus salam juga. Tadi Palmer penelpon terakhir tadi ya?
0: Iya. Terakhir
2: salamnya keren banget ya, pakai seputaran ya, sekitarnya ya, keren ya. Jadi merata ya,
0: biar rata semuanya.
2: Iya. Ilek udah masuk ilek?
0: Udah.
2: Keren ya. Ilek yang belum masuk kayaknya Pademang ya.
0: Iya.
2: Iya, ini kalau nggak salah sih di seputaran Sungai Jang nih masih ada itu loh, lomba nyanyi loh.
0: Lomba nyanyi?
2: Iya, kedengeran dari sini.
0: Masa? Emang nanti... lagi di mana?
2: Nanya juga kan kepancing kan. Nih lihat nih Fatman nih, inilah Kalisa nih. Apa? Bukan lagi.
0: Saya
2: lagi
0: bukan ikan, saya bukan ikan, jadi nggak kepancing. Oke, okay, buat siapa
2: kak
0: lagi?
2: Salam kak.
0: Dari?
2: Kasarina bulan biasa ulang tahun loh.
0: Bulan September.
2: Iya.
0: Tanggal berapa?
2: Ini dia WA katanya jangan dikasih tahu dulu, katanya tanggalnya takutnya Kalisa rusuh katanya.
0: Curang.
2: Takutnya Kalisa ngasih kado katanya. Ini. Okay. Edisi ngarep.com. Terus salam buat Alif. Masuk Alif. Rupanya Kak Rika kenal Alif ya. Sama istrinya katanya siapa, Fitri apa? Kemarin kan Mas Prabu dengar kemarin.
0: Iya.
2: Terus salam buat Pak Demang, udah buat Bunda Permata, buat Ma Berlin, buat apa Mama Rika, Oma Sulami, buat Putri Merica, buat Mak Cima, buat apa nama Yusuf. Yusuf udah masuk ya?
0: Udah.
2: Oh kerennya dia, kalau nggak salah lembur dia katanya kerja.
0: Udah pulang katanya.
2: Oh udah pulang ya. Oh iya keren ya. Terus salam buat Pak Marlis ya. Pak Marlis. Buat Kasarina udah ya. Buat Pak Amja Yusuf tadi ya, penelpon kedua ya.
0: Pak Yusuf EWA. Iya.
2: WA ya. Iya. Pak itu Pak Irwan.
0: Ahmad Irwan.
2: Yang dia salah sebut salah nama ya. Dibilangnya katanya Siti Nurhaliza ya.
0: Ngarang.
2: Iya, ngarang deh. Buat Kak Lisa, semoga sehat rezeki lancar kaya.
0: Amin, doain sama.
2: Iya, insyaallah, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu ya. Di belakang Mas Prabu, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Halo.
0: Halo
3: juga.
0: Dengan
3: hai, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya? Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
3: Iya. Dengan saya lah.
0: Orang baru ya?
3: Iya, baru masuk rumah.
0: Iya, baru masuk rumah.
3: Iya, ambil HP, buka suara. Suara penggemar fan beratku. Yaitu yeah. Si Comel.
0: Iya,
3: yeah,
0: idola.
3: Iya, yeah, baru nyampe rumahnya.
0: Oh iya. Yeah.
3: Dari masjid Maulid Nabi.
0: Oh, Maulid Nabi, sehat.
3: Gimana?
0: Ini pakai nama yang mana satu nih?
3: Terserah.
0: Banyak nama.
3: Enggak ada tak nama anu apa ya?
0: Iya, banyak betul namanya. Bingung saya nanya.
3: Iya. Terserah lah, sama dirimu tetap comot lah. Secomot-comot ya.
0: Oke, comot.
3: Iya, Mel. Oke, Jamel ya.
0: Mel manggilnya kayak Jamel. Betul, kayak Jamel jadinya. Jangan manggil Mel.
3: Jadi mod kan comot. Mod.
0: Iya, mod. Lagi Kak Mod. Kan.
3: Iyalah, tak apalah.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Udah banyak masuk ya. Oh, lagu dapat kah?
0: Dapat.
3: Alhamdulillah, rezeki comot.
0: Apa lagunya?
3: Lagu dari Ruhsanae aja. Ini malam lagu ini ya? Bukan manca kan?
0: Campur.
3: Oh, campur.
0: Kayak
3: es. Yaudahlah. Manca campur Indonesia kah?
0: Iya, apa lagunya Ruhsanae yang mana?
3: Andaikan datang kembali jauh.
0: Oke, buat siapa?
3: Andaikan datang kembali.
0: Kenapa emang kalau datang kembali?
3: Iyalah, tetap memilih dirimu.
0: Tetap memilih ya.
3: Iya, iyalah. Okay. Pokoknya patah balik lah.
0: Patah balik. Buat yeah, siapa lagi lagunya?
3: Tapi gak mungkin lah. Salam terutama untuk dirimu yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
3: Yang apalah-apalah suaranya sesuatu, sehingga langsung buka pintu, ambil HP, buka-buka istrinya dirimu, terdengar orang tak senggol diriku adalah Mas Prabu. Kapo. Thank you.
0: Kapo Mas Prabu, kapo, kapo.
3: Ya.
0: Lupa dia ya, tega ya, teganya, teganya.
3: Disenggol-senggol aja untuk dia, berkali-kali. Moga sehat selalu. Amin. Kak Sarina sehat selalu.
0: Amin.
3: Ini pakai salam aja, nggak tahu bonyeman dengar Mas Prabu bang. Apa tuh Pak Ahmad Yusuf ya. Ilek, Alif, terus ada Mak Berlian yang lucu udah masuk.
0: Belum.
3: Tiduran itu. Tadi pun di masjid banyak ibu ketiduran, ada minta urut kami, kami tukang urut ke masjid.
0: Oh Allah.
3: Kak, tolong, tolong urut, Kak.
0: Ya tolonglah urutkan kami juga ke sini nih.
3: Boleh.
0: Oke, terus
3: lanjut. Terus ada nama sikit ya, Pak, Pak siapa tuh? Aduh, lupa. Oh, Bunda Yeni sama Bu Sinta. Pak Umar.
0: Iya.
3: Pak Kumis disenggol, Aida Karas ya. Bang Udin. Siapa tuh? Bang Iman, Bang Lukman. Fotokopi fotokopinya Mas Prabu, pinjam fotokopi dia Mas Bayu juga, Bang Bayu jadi Mas Pak Bayu
0: sampai sasol.
3: Mbak Ria juga ya, Mama Rika ya, ya semua fotokopi Mas Prabu tadi ya, pinjam fotokopi. Semua disalam tanpa terkecuali, kita gurau aja, jangan ada yang ter lah pokoknya ya. Untuk yang lagi bertugas, Mbak Comel yang secomel-comelnya.
0: Comel. Iya, Mod.
3: Sehat selalu.
0: Iya, Kak Mod.
3: Iya, Mod gitu. Iya, semut.
0: Iya juga jadi semut ya.
3: Nah, itulah. Kak Deli juga. Makasih sayang ya.
0: Oke, sayang.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Comot ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Rahmat Kartolo ya, Pusara Cinta. Ada Ugly Kid Joe, Everything About You. Dan Ruth Hanaya, Andaikan Kau Datang.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Andaikan kau datang dari Ruth Sahanaya, pendengar, dan masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Lisa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Masya Allah, apa kabar Teh Dinda?
1: Baik, sehat walafiat, barakallah, sebaliknya Lisa
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Bogor udah hujan atau kemarau juga seperti kami di sini?
1: Ada, kalau dibilang sudah cuma PHP.
0: Oh iya, sama berarti ya.
1: Ngatur hujannya tapi durasi intensitasnya masih ya. Nah, begitulah, masih sedikit tapi alhamdulillah.
0: Padahal kota hujan ya.
1: Iya, kota hujan tapi ini kan karena apa ya? El Nino.
0: Ikutan kemarau ya.
1: El Nino bukan kemarau kalau di spotnya pusat pemberitaan ya, El Nino bukan kemarau. Jadi memang bukan kemarau ya sepertinya.
0: Pemanasan suhu. Oke, Teh Dinda, malam ini mau dengar lagu apa ini, Teh Dinda?
1: Manca Indonesia kan ya. Lagunya siapa ya? Ini aja deh. Luis Capaldi.
0: Luis yang mana tuh?
1: Before You Go.
0: Before You Go. Oke. Siapa yang mau pergi?
1: Mungkin Lisa nanti mau pulang kan?
0: Oh iya juga. Saya pulang sekarang aja ya. Dadah.
1: Jangan dulu. Orang ditunggu-tunggu sampai 3 lagu berakhir terus dia mau pulang kan sedih deh. Alhamdulillah, doa terbaik Lisa. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin, doa yang sama.
1: Karena Teteh juga baru nih agak-agak lumayan nih agak suara tadinya kan. Dua lumayan lah.
0: Siapa yang minjem suaranya?
1: Ini Teteh ini bindeng gitu, apa namanya, bapil.
0: Oh iya, dipinjem sama ini kali Rusananya kali suaranya.
1: Nah, itu luar biasa tuh Rusananya suaranya.
0: Iya, tapi udah mendingan kan batuk pileknya.
1: Sudah agak lumayan sekarang.
0: Agak sembuh.
1: Nanti hati-hati ya Lisa ya.
0: Iya, Teteh.
1: Teteh mau jumpanya sama sempat tadi dengar ada Mas Prabu.
0: Betul.
1: Ada siapa tadi tuh? Kak siapa tadi?
0: Ayo siapa?
1: Ya sudahlah, lah daripada salah sebut nama.
0: Kak Comot.
1: Kak Comot, masa Kak Comot sih nama?
0: Nama dia banyak. Banyak.
1: Kak Deli. Ini Kak Deli itu kan?
0: Bukan.
1: Siapa dong? Siapa dong? Ya sudahlah begitu. Baru selamat malam juga untuk yang Uncu. Ada Putri Merica, ada siapa lagi? Oh iya, ada Ile. Juga siapa? Pak Kumis, Bang Udin, Bang Lukman juga, Bang Herman juga. Kita ke ini dulu deh, ke Bengkulu ya, Bang Andi Yudhistira. Ke siapa tadi? Oh iya, Yusuf ya di Batam. Ada juga siapakah lagi kah? Ini Diona di Kupang ya, selamat malam untuk Diona. Beda 1 jam kita sama Kupang.
0: Iya.
1: Terus ya kembali ke Jawa Barat deh. Oh ini Kakak Hani juga ya. Kakak Hani selalu terlewat tuh Kakak Hani. Dan kembali ke Jawa Barat ya Kak Ahmad Irwan.
0: Oke
1: Lisa.
0: Iya.
1: Lagunya ada.
0: Siap.
1: Oke, dilanjut. Thank you. Selamat malam. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Teh Dinda di Bogor ya. Baik, di belakang Teh Dinda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Au, kaget.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh, suara siapa itu?
2: Suara diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
2: Dan
0: Duria
2: asik
0: pula. Cie, dan Duria.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
2: Memori lewat lagu. Dirimu selalu di hatiku.
0: Aduh, selalu bukan lagi. Masya Allah, terharu saya. Jadi pengen terbang.
2: Jangan terbang, kamu tak ada sayap, nanti jatuh diriku juga.
0: Pinjam sayap-sayap Kak Sarina lah, kan ada 10.
2: Ada 10. 10 itu Bang Iman.
0: Oh iya.
2: Apa kabar sayang
0: Kio? Alhamdulillah Kak Sarina, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Tahu deh Kak Sarina duduk di mana nih?
0: Kak mana? Tak tahu.
2: Timu berhadapan dengan ayang bebku nih.
0: Duduk di hatimu bukan lagi, tak dengar kau ini.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayang bebnya Kak Sarina.
2: Pokok tak percaya kan berhadapan di teras ini bentang karpet kami.
0: Weh, sedap betul. Piknik dia malam-malam eh.
2: Piknik. Hari Minggu itu mau piknik juga di pantai.
0: Yeah. Oh iya. Bukan lagi.
2: Bukan main-main, bukan. Lagu masih bisa sayangku.
0: Apa tuh lagunya?
2: Udah dari bukan Betaria Sonata ya?
0: Ah, yang mana tuh?
2: Hati Seorang Wanita.
0: Aduh.
2: Betaria Sonata ke tak salah tak?
0: Bentar, cari dulu ya, saya pun lupa. Aduh, kaget.
2: Mana sayang Kiu nih?
0: Iya.
2: Lagu yang kupinta dia lupa.
0: Iya, betul. Betul, kalau tak beta resonata, Liza yang nyanyi nanti.
2: Boleh lah. Nur Liza, Liza Nur. Ada aja Liza Andriani.
0: Buat siapa lagunya?
2: Salamnya buat Liza Kio-Kio, semoga sehat selalu sayang.
0: Amin.
2: Ya. Panjang umur dan lancarnya rezeki Liza, pekerjaan Liza.
0: Amin.
2: Semoga rezeki yang Liza dapat sama ayang beb Liza jadi berkah dan barokah buat keluarga Liza sayangnya.
0: Masya Allah, doa yang sama Kak Sarina, berkah, sehat-sehat.
2: Amin. Tidak dilupain selalu di hati ayang beb Kak Sarina yang berhadapan nih.
0: Asik.
2: Asik. Tadi siapa sayang Kio barusan?
0: Barusan ada Teh Dinda di Bogor.
2: Oh, Teh Dinda suaranya lembut ya sayang ya.
0: Betul.
2: Kepingin gaya suara Liza, gaya suara Teh Dinda. Tapi Kak Sarina tak bisa.
0: Hei, siapa bilang?
2: Ngegas laju lah ngomong. Tapi titik tak ada koma kata Ardo.
0: Ngegas gak tuh?
2: Buatnya ini, buat siapa ini? Siapa tadi yang single Kak Sarina sering di WA itu?
0: Yang mana yo?
2: Yang disebut Teh Dinda tadi itu, sering dilewat tuh.
0: Yang mana?
2: Ini, Bu Hani. Buat Bu Hani, sehat selalu.
0: Min.
2: Buat buat Oma Sulami. Betata kayaknya. Takut tsunami. Apa dia kan?
0: Jangan salah sebut nama orang.
2: Itu dia.
0: Sulami.
2: Nanti kita kena marah.
0: Iya, Sulami ya.
2: Tsunami.
0: Sulami, pakai L, L, L.
2: Sulami ya, maaf ya Bu ya. Buat Uma Sulami.
0: Betul.
2: Buat... tak berlian, buat yang lucu dan merdu,
0: yeah.
2: buat Mak Deli, Mak Rika, buat ini, buat bang Lukman, bang Jais, bang Gafar, bang apa ya? Buat semua aja lah Liza, malam-malam ini Liza, orang kasih video nak disalam-salam.
0: Balik
2: Liza Kio-Kio, baliknya hati-hati sayang ya, dirimu selalu di hatiku.
0: Sayang.
2: Jangan, ramah-tamah jangan dibuang ya sayang ya. Makasih sayang Kio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sarina Kio-Kio di PIU ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Bang Rindu, Mbak Liza.
0: Wih, terakhir nih kayaknya ya. Biasa pertama. Halo.
4: Enggak apa-apa Mbak Liza.
0: Enggak apa-apa ya. Alhamdulillah, sehat.
4: Sehat Mbak Liza.
0: Alhamdulillah. Kirain udah ngantuk. Ketiduran.
4: Udah ngantuk sih, cuman enggak apa-apa mau gabung sama Mbak Liza kan seminggu sekali.
0: Minahasa gimana cuaca di sana?
4: masih panas terik nih.
0: Masih panas, tapi nggak ada kejadian-kejadian kayak di Kalimantan gitu kan?
4: Ya, alhamdulillah nggak ada, meskipun udah mulai kering juga.
0: Oh, oke. Okay. Dompet juga kering ya?
4: Iya.
0: Besok tebal tuh, besok krisi tuh.
4: Iya.
0: Oke, okay, mau denger lagu apa nih, Tajudin?
4: Walisa, apa kabar dong?
0: Alhamdulillah.
4: Ada request Katon Bagaskara ya.
0: Yang mana tuh?
4: Cinta Putih.
0: Cinta Putih?
4: Iya.
0: Buat siapa?
4: Buat semuanya aja deh yang udah pada gabung tadi, dari pertama sampai aku terakhir.
0: Iya.
4: Mbak Lisanya, lagunya ada kan?
0: Ada.
4: Ya, Mbak Lisanya jaga kesehatan sampai jumpa di bulan September ceria.
0: Oh iya, September ceria ya, Masya Allah. Amin, amin, amin.
4: Ya, nanti salam ceria. Kalau karena kan salam merdeka.
0: Oke. Okay.
4: Lisanya makasih ya. Dan
0: sama-sama. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin di Minahasa. Pada telepon terakhir kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk Bang Nabil ya, yang katanya mau request lagu dari Anggun, Mimpi. Salam buat semuanya aja. Selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga. Semoga sehat selalu. Buat Lisa sehat selalu, amin. Oke, Bang Nabil, terima kasih. Dan selamat menikmati malam hari ini. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Oh, satu lagi ya, terakhir dari Pak Kumis. Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori dapat lagu. Salam untuk semuanya, terima kasih buat Teh Dinda. Lagunya Liza gak janji ya, sudah di penghujung soalnya nih Bapak. Buat Liza terima kasih katanya. Terima kasih juga Pak Kumis. Saya selalu buat Pak Kumis di Lingga ya. Dan buat Kak Rahma juga mohon maaf, udah gak bisa angkat telepon lagi. Sudah 3 penelpon tadi Liza terima. Dan juga masih ada lagu-lagu yang belum diputar. Salam buat Tajudin, kata Kak Rahma di Batu Sangkarko, Sumatera Barat ya. Oke deh, selamat beristirahat juga buat Kak Rahma yang ada di Sumbar sana. Kita ke lagu-lagu terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar. Kita ke Lewis Capaldi dulu dengan Before You Go. Ada Betaria Sonata juga, ada Katon Bagaskara, ada Anggun juga.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

mendengar lagu dari Katon Bagas, Kara Cinta Putih. Dan setelah lagu terakhir di Ruang Rindu, akan kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya. Mohon maaf yang tidak bisa bergabung malam hari ini, bisa bergabung lagi di esok hari dengan penyiar yang berbeda. Dan selain ini juga masih akan kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pengantar tidur jelang ke penghujung siaran nanti.

0: tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Future.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 01.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda untuk pagi ini di Tanjung Pinang Pagi. Bersama saya Ardian Huta Barat, menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali jumpa kita di pagi ini, kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Quran yang Azim yang akan dibacakan oleh Ustadz Dudui Syadullah, membacakan surah Al-Isra ayat 32, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, untuk sajian di program kita di Mutiara Pagi akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Munir dengan judul Islam dan Etos Kerja Dari Iman Menuju Amal. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat diberikannya hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas segala dosa dan kehilafan kita. Tidak ada yang tidak pernah berdosa dalam kehidupan ini, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan nikmat sehat, nikmat hidup ini dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita pula nikmat hidup ini berarti masih ada kesempatan kita untuk berbuat amal kebajikan. Gunakan nikmat hidup ini untuk sama-sama untuk menutupi apa yang kita lakukan dengan beramal saleh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini yang menjadi tema kita adalah lam dan etos kerja dari iman menuju amal. Di dalam Islam, iman maupun amal itu adalah satu perkataan yang tidak mungkin terpisah, karena iman yang baik pasti akan menunjukkan, akan menghasilkan amal yang baik. Barangkali antara iman dan amal ini itu sering sekali kamu jumpai dalam kehidupan itu terjadi satu hubungan yang hubungan itu sering terputus. Ada orang yang rajin beribadah tetapi longgar terhadap disiplin kerja. Ada yang menuntut keberkahan rezeki tetapi mengabaikan mutu bekerja. Ada pula yang berbicara tentang tawakal sebelum mengerahkan ikhtiar secara layak. Tentu saja Islam menolak keterputusan hubungan ini, yaitu hubungan antara iman dengan amal. Mengapa demikian? Karena dalam Islam, iman itu menuntut amal. Sedangkan amal yang baik itu memerlukan niat yang benar, cara yang benar, kualitas pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak sekali di dalam Al-Quran memasangkan kata keimanan dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman amal saleh. Maka seperti apa hubungan dalam Islam terkait dengan etos kerja ini? Yang pertama, kita akan melihat bahwa Al-Qur'an itu menghubungkan iman dengan amal. Mari kita lihat di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sutaraduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malu. Yang artinya, wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, bekerjalah kalian, fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan wa rasuluhu, dan rasulnya juga Muhammad akan memperhatikan, wal mukminun, dan orang-orang yang beriman, wasturuna ila alimul ghaib wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib, Maha mengetahui yang nyata, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ayat ini itu berada dalam konteks pertanggungjawaban amal. Kata i'malu, bekerjalah, beramalah, tidak boleh dipersempit menjadi pekerjaan ekonomi semata. Namun, kita mesti maknai sebagai makna yang luas. Dan justru keluasan maknanya memberikan dasar etis bahwa tindakan manusia itu berada di penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan ayat ini adalah bahwa integritas itu tidak boleh bergantung kepada kamera, absensi, pengawasan atasan, kemudian auditor, tidak. Seorang muslim itu menjaga mutu pekerjaan ketika dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Mengapa? Karena seorang mukmin meyakini apa yang dia kerjakan itu pasti di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka timbullah keimanan tadi yang menggerakkan amal. Jadi iman kemudian amal. Ini yang berikutnya adalah kita di dalam mencari rezeki ini adalah sesuatu yang kita usahakan. Tidak bisa kita, bukan kita menunggu. Di mana ayatnya? Yaitu di surah Al-Jumu'ah, yaitu surah yang ke-62 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-10. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa'idha qudiyatis salatu, apabila salat telah dilaksanakan, bertebaranlah, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan silahkan cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu bisa beruntung. Nah, susunan ayat ini menarik ya. Salat Jumat tidak menghapus kewajiban mengurus kehidupan dan pekerjaan, tidak boleh memutus ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah selesai, manusia dipersilahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Islam tidak mengerjakan, tidak mengajarkan pertentangan antara masjid dengan tempat kerja. Yang ditolak adalah ketika kerja membuat orang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika ibadah dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban duniawi. Kedua-duanya harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Salat mendidik orientasi akan beramal itu sesuai dengan apa yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kerja yang halal, dan kerja menjadi salah satu cara atau salah satu ruang pengamalan orientasi tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tur." Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, ialah yang menjadikan bumi untuk kamu itu dalam keadaan mudah untuk dimanfaatkan. Famshu fi manakibiha, maka jelajahilah seluruh penjurunya itu. Wakulu, dan makanlah mirizkihi, daripada rezeki yang diberikan atau rezeki yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Nah, ayat ini mempertemukan gerak manusia dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki disebut dengan rezekinya, dirizkihi daripada rezeki Allah. Tetapi manusia tetap diperintahkan untuk famsyu fil manakibiha, untuk berjalan di seluruh penjuru. Nah, di sinilah lagi-lagi dipertemukan antara iman dan masih banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang bagaimana iman jalan pelaku menuju pada amal soleh. Demikian yang sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.
0: Pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Malik Al-Munir dengan topik Islam dan etos kerja dari iman menuju amal. Dan pendengar, untuk Anda nanti kami akan sampaikan warta berita daerah dari Tanjung Pinang, di mana nanti akan kami siarkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya nanti kami juga akan sajikan beberapa sajian lagu-lagu religi jelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita dengarkan ada sebuah renungan tentang istri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa enggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis. Dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami.

Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Tripang menjadi bagian dari activity workshop. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Ardian Huta Barat. Kami sampaikan berita pertama. Memastikan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di wilayah tertentu, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyatakan, pemerataan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga iklim investasi tetap kondusif. Nyanyang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus pengembangan investasi sesuai karakteristiknya.
2: Ya, harapan investasi secara menyeluruh di 7 kabupaten ini berjalan merata. Empat daerah lain kan karakternya berbeda juga, nanti investasi seperti Anambas dan Lingga. Sekarang kita sedang konsentrasi dihilirisasi dengan PSN daripada pertanian juga.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target investasi ambisius sebesar 86 triliun untuk tahun 2026. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan kenaikan target ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas keberhasilan Kepri mencatatkan realisasi investasi sebesar 78 triliun pada tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 112% dari target nasional atau melampaui 137% dari target RPJMD daerah.
3: Capaian 67 triliun ya, dari 57 triliun target nasional, 112% kita tembus. Target RPJMD-nya tahun lalu itu 47 triliun, maka kita melampaui lebih kurang 137%. Hanya target ke depan kita diberikan lebih tinggi, 86 triliun, maka kita semua mesti bekerja keras, kita tertinggi se-Sumatera.
1: Sektor kelautan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan budidaya rumput laut skala besar di Singkep dan Anambas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Proyek ini diproyeksikan mencapai luas 5.000 hektar lahan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Tripang menjadi bagian dari activity workshop.
4: Kampung Tripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekoturism. Maka terdapat kegiatan edukasi kelautan, ekologi untuk kegiatan konservasi padang lamun, dan wisata pantai. Sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Tripang, dan Lamun yang bisa menjadi nilai guna bagi masyarakat. Pengelola Kampung Tripang, Siti Nurrahmatil Janah Setiawan, mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari aktiviti workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan. Karena Kampung Tripang ini bekerja sama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Tripang. Sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
5: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang tripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah, itu jadi activity workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang tripang, tripang apa yang kita kelola, tripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan tripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasa kering yang dianggap jadi sampah tuh jadi kertas kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu diedukasi tentang laut.
4: Pengelola Kampung Tripang, Siti Nurrahmatil Janah Setiawan, mengatakan untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola. karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan Edu Ecotourism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Minimal dalam satu bulan terdapat satu kali kunjungan, karena sebelumnya sempat ramai dan terhenti dampak pandemi COVID-19. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala, KGB, bagi aparatur sipil negara, ASN, tetap berjalan dan tidak ditiadakan.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan, informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
7: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang, itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
6: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau.
8: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan. Sekitar 150 personil gabungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla. Argya menilai kondisi karhutla di Bintan hingga saat ini masih dapat ditangani dan belum menjadi isu nasional.
9: Kebakaran lahan, kami untuk kesiapan ini sudah melaksanakan apel kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Namun kita sering mengingatkan agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya terbakarnya lahan di Kota Bintan.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
10: Jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Nah, ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebung, kemudian Gunung Kijang, kemudian Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur, serta Kecamatan Tuapaya. Ini yang mendominasi adalah Kecamatan Bintan Timur sampai
8: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diimbau untuk tidak mengiring gerak jalan proklamasi 45 km yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Agustus 2026, memakai mobil. Langkah tersebut agar pelaksanaan gerak jalan lebih lancar dan tertib.
11: Masyarakat diimbau untuk tidak mengiring gerak jalan proklamasi 45 km yang akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Agustus 2026 memakai mobil. Langkah tersebut agar pelaksanaan gerak jalan lebih lancar dan tertib. PLT Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kota Tanjung Pinang Prayoga Dwi Putra mengatakan, berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan lomba gerak jalan proklamasi 8 dan 17 km, PJ mendapati pengiring tim banyak menggunakan mobil. Kondisi ini sering menyebabkan kemacetan dan tim yang berlomba susah untuk bergerak, sehingga dapat menyebabkan gerak peserta lomba terhenti dan kadang jalan di tempat. Untuk pelaksanaan gerak jalan proklamasi 45 nantinya, pihaknya mengimbau pengiring peserta lomba untuk tidak memakai mobil, apalagi untuk rute gerak jalan 45 lebih banyak melalui jalan-jalan di dalam kota.
12: Berdasarkan evaluasi 17 dan 8, itu kami mengharapkan untuk para pengiring ini jangan mengiring menggunakan mobil, karena justru ini akan menghambat dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi kasihan kawan-kawan yang melaksanakan gerak jalan, kadang-kadang malah jadi jalan di tempat. Dia mengejar waktu, jadi terhambat karena macetnya kendaraan yang mengiring. Jadi apalagi yang 45 ini, dan kemudian rute yang kita laksanakan tahun ini memang banyak mengambil rute dalam kota ya.
11: Lebih lanjut dikatakan Prayoga Dwi Putra, untuk tim yang mendaftar untuk gerak jalan proklamasi 45 sebanyak 164 tim. Sementara untuk rute gerak jalan 45 sendiri dimulai dari Tugu Provinsi Dompa menuju Keramayana, simpang Bapelitbang ke kiri menuju Engku Putri, melewati SD ke arah kanan ke simpang Inspektorat, ke kiri simpang Perla, dan ke kanan lurus menuju sampai ke Tugu Tangan, sampai U-turn sub Pak Jenggot, masuk ke Ganet Lama, tembus ke Jalan Bandara, ke kiri U-turn Videotron, keluar simpang Tugu Pesawat, masuk ke kedai Kopi Batu 10, dan etape pertama di lapangan di sub. Etape kedua keluar dari arah Patung Naga, simpang Lotus ke kanan, naik ke Batu 8 atas menuju ke kantor Camat Bukit Bestari, kemudian U-turn ke arah Polres Batu 5 atas, kemudian ke arah SMP Negeri 4, dan U-turn ke Pamedan. Dari etape kedua lanjut ke Simpang Man ke kanan arah Batu 3 dan Batu 2, naik ke Jalan Pancur, Jalan Soekarno-Hatta, ke Batu Hitam, dan masuk ke Jalan Gurindam 12, dan finish di Gedung Lam. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Musim Kemarau Api Mengancam, Air Menipis, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
13: Pendengar, selamat pagi. Musim kemarau bukan sekedar persoalan cuaca panas. Di Kepulauan Riau, kondisi kering harus menjadi perhatian karena dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus menekan ketersediaan air bagi masyarakat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus, sementara sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami kemarau lebih kering dan lebih panjang dari normal. BMKG bahkan menyediakan pemantauan tingkat bahaya kebakaran melalui Fire Weather Index untuk wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Artinya kesiapsiagaan tidak boleh menunggu sampai titik api muncul. Ancaman karhutla di Kepulauan Riau sepanjang 2026 masih cukup serius. Di Tanjung Pinang, sejak Januari hingga Agustus, tercatat 49 lokasi dengan luas lahan terbakar mencapai 61,8 hektar. Di Bintan, BPBD mencatat 69 kejadian hanya pada Januari, sementara sejak Juli hingga menjelang September, kembali tercatat 67 kejadian dengan luas terdampak sekitar 50 hektar. Di Batam, sedikitnya 3 kejadian karhutla tercatat sepanjang Agustus, termasuk kebakaran di Tembesi yang menurut BNPB mencapai sekitar 35 hektar. Natuna juga mengalami karhutla sekitar 4 hektar pada Agustus. Di sisi lain, kemarau juga menyangkut persoalan ketersediaan air. Berkurangnya hujan dalam waktu yang panjang dapat menekan sumber air permukaan maupun cadangan air tanah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan sumber air baku, distribusi air bersih, serta langkah antisipasi apabila terjadi kekeringan di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Redaksi berpandangan menghadapi kemarau tidak cukup dengan mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi atau mengirimkan bantuan air ketika masyarakat mulai kesulitan. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pemantauan titik panas, patroli kawasan rawan, pengawasan pembukaan lahan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara BPBD, pemadam kebakaran, TNI Polri, pemerintah desa dan kelurahan, pengelola kawasan hutan maupun perkebunan, serta masyarakat. Pada saat yang sama, pengelolaan sumber air harus menjadi prioritas, termasuk mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan tidak berlebihan. Sekian komentar.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Teripang menjadi bagian dari activity workshop. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung dengan Mas Padris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Padris.
2: Selamat pagi.
1: Baik, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, informasi cuaca untuk edisi pagi ini seperti apa nih? Mas Padris, silakan disampaikan.
2: Baik, Mas Ardian. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang di mana pun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Padris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini masih diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 22 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 85%. Selanjutnya untuk perakiraan gelombang signifikan untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk wilayah perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi munculnya dan tersebarnya titik hotspot ataupun titik panas yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran lahan ataupun hutan, terutama pada siang hari. Dan update titik hotspot pada hari ini di Pulau Bintan, alhamdulillah tidak ada titik hotspot yang terpantau pada hari ini. Dan demikian dapat kami sampaikan, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mas Padris atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Selamat-selamat, Mas Ardian.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kami undang Anda di line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami untuk menyampaikan informasi di 0811-778-9830. Sepertinya sudah tersambung ya dengan Pak Rasino di Kijang. Selamat pagi Pak Rasino. Ya, halo, selamat pagi Pak.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Rasino.
1: Ya, sehat ya, ya. Pak. Pak Bung Adian.
0: Ya, alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Silakan Pak Rasino, ada informasi ya, apa yang perlu dan penting disampaikan?
1: Bung Adian, kami pagi ini sangat senang bertemu ya. Dengan Bung Adian.
0: Baik,
1: terima kasih. Hari... Ya, informasi terkait dengan kondisi daerah kami ya, daerah di Bintan Timur juga ya. Jadi memang disebutkan berawan dan cuaca sangat panas juga ya, karena 25 sampai 33 derajat Celsius dari BMKG tadi.
0: Okay.
1: Dan tadi juga lalu lintas tidak begitu ramai, tapi lancar alhamdulillah ya. Yeah. Terkait dengan musim panas ini, Bung Adian ini, diimbau kepada masyarakat, karena masyarakat masih ada yang membakar-bakar sampah, apalagi seandainya ada yang membakar lahan atau hutan, itu sangat mencemari lingkungan ya, bukan saja kepada merusak sistem ekosistem, tapi juga mengganggu kesehatan masyarakat karena asapnya tersedot oleh masyarakat ya.
0: Iya.
1: Kemudian beberapa titik di Kijang Kota Pak Bung Adian atau Kecamatan Bintan Timur sudah banyak masyarakat kurang air. Okay. Mungkin barangkali ada dari BPBD atau Satgas Penanggulangan Bencana untuk mengirimkan air ya seperti dulu supaya masyarakat yang susah yang mau beli air pun tidak punya uang ya, jadi mereka mencari air di tempat-tempat yang jauh ya. Mohon kiranya pada BPBD untuk bersama TNI Polri dan Lurah untuk mengatasi kekurangan air masyarakat ya. Kemudian yang kedua tentang kriminalitas pengadilan ini di daerah Bintan Timur ini masih ada kejadian curanmor ya, artinya beberapa orang bilang motor ya. Yang kedua ada pengaduan dari masyarakat di daerah Superjet ini, dulu pernah ada penjambretan ya, jadi sudah ketangkap bukan orang Kijang ya tapi orang jauh ya, dan kemarin ada orang belanja di Superjet itu, dia belanja di tempat lain masuk ke Superjet, tahu-tahu barangnya yang ditaruh di motor hilang. Padahal nilainya ratusan ribu, ini juga termasuk kriminalitas ya. Kami mohon kepada para pembeli ya, mau sekecepatnya antar barangnya dulu ke rumah. Jadi jangan ditaruh di motor supaya tidak membuat orang ada kelengahan masyarakat tuh langsung niat para pelaku untuk mencuri barang-barang yang di motor itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya. Dan kalau tentang kejadian kehilangan atau curanmor ya, pencurian kendaraan bermotor juga terjadi ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan ya, terjadi kemarin ya. Di lokasi di Jalan Cinta Damai, Batu 9. Kurang lebih sekitar jam 3 dini hari ya. Dan untuk itu tetap kita berhati-hati ya. Simpan kendaraan atau kunci kendaraan dengan aman ya. Meskipun sudah dikunci stang ya. Bisa saja pencuri melakukan hal-hal yang mungkin sudah profesional ya. Jadi memang perlu pemantauan, pengawasan, dan monitoring ya, kerjasama antar warga masyarakat agar tidak terjadi pencurian barang-barang berharga seperti motor, perhiasan, ya, gas LPG, dan semisalnya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon. Kita menuju ke Sungai Jang, ada Pak Sony di sana. Selamat pagi, Pak Sony.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sony, silakan.
2: Ya. Informasi saya pagi hari pagi hari ini pencurian itu terjadi karena masyarakat kita ini susah,
0: ya. Yeah.
2: Susah mencari uang. Jadi ya tak ada cara lain mencuri.
0: Ya.
2: Itu namanya hukum sebab akibat. Kemudian yang kedua,
0: ya.
2: Ini
0: silakan Pak.
2: Berbenah, Sonik. Berbenah. Eh.
0: Baik.
2: Moto wali kota kita kan berbenah. Itu artinya apa? Kita akan mewujudkan hidup yang lebih baik dan sempurna.
0: Ya.
2: Jadi kita melihat di mana-mana ya, di Indonesia ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki.
0: Baik.
2: Satunya yang di sekarang Bang Ardian untuk berbenah itu adalah tanggal 27 Agustus kemarin. Itu kan termasuk ingin berbenah. Melalui demonstrasi penyampaian oleh warga Pati, mahasiswa, dan perwakilan Ibu Ojol.
0: Baik, ya. Baik, ya.
2: Meskipun terdengar ada yang pro dan kontra tentang Ibu Ojol itu, tapi itulah dinamika kehidupan masyarakat kita. Jadi dia semuanya berhak untuk menyampaikan suara-suaranya. Cuman sayangnya masyarakat kita ini, kalau ada yang seperti itu, suka bilang Ibu Ojol itu belum dapat makan.
0: Baik.
2: Tak boleh lah kita ngomong itu. Dia kan lagi berjuang untuk menyampaikan aspirasi untuk, bukan untuk dia, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Memang kita perlu berbenah.
0: Ya.
2: Jadi dilemahkan gitu, wah, ibu itu tuh kan belum dapat makan, belum dapat jatah.
0: Ya.
2: Tak boleh kita ngomong gitu. Jadi semangatnya tuh jadi lemah gitu kan.
0: Baik.
2: Inilah yang terjadi di masyarakat kita, Bang Rian, ketika lagi kompak memperjuangkan ke DPR itu untuk menyampaikan 9 aspirasi itu, lalu dipecah-pecahkan oleh buzzer-buzzer yang tidak setuju dengan perjuangan itu. Ya, semoga berbenah itu terwujud gitu, Bang Ardian.
0: Baik.
2: Kita menjadi masyarakat adil dan makmur sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bang Ardian.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya, di Sungai Jang, Tanjung Pinang. Kita menuju line telepon. Silakan di 27100. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Tanjung Pinang pagi ini bareng Bang Ardian.
0: Baik, luar biasa. Pagi-pagi sudah semangat sekali ya.
3: Iya dong, harus apalagi weekend ini.
0: Iya, weekend, habis sarapan dua piring sepertinya nih ya.
3: Iya, kurang lebih kurang.
0: Luar biasa, baik.
3: Ini apa, cuaca di seputaran Sungai Jang, matahari udah mulai muncul nih kayaknya. Bikin semangat kita membara.
0: Oke, luar biasa ya. Ini dengan Mas Prabu ya?
3: Iya, betul. Baik. Dibilang seputaran Sungai Jang langsung ditanya nama kan?
0: Iya, itulah makanya khawatir kita.
3: Salah orang ya?
0: Salah orang ya.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Ardian sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Ini mau menanggapi sebenarnya dari kemarin sih pengen menanggapi ini nih yang...
0: Oke.
3: Judi online nih.
0: Judi online ya.
3: Nah, nih Bareskrim bongkar judi kasino lagi.
0: Oke.
3: Di Sukoharjo. Jawa Tengah tuh yang biasa Ardian suka sebutin Sukoharjo kan.
0: Sukoharjo, Sukojadi gitu ya.
3: Iya, Sukojadi. Ini puluhan orang ditangkap nih. Nah, jadi memang kalau untuk perjudian ini udah dari zaman dulu ya Ardian ya.
0: Oke.
3: Iya, jadi Mas Prabu berharap, apalagi kemarin sempat dengar juga sih itu apa, yang bantuan BLT itu rupanya di daerah Jawa Tengah atau di seputaran Solo tuh,
0: baik.
3: Itu disalahgunakan.
0: Okay.
3: Jadi sangat miris sekali kan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi nanti kalau bisa diputerin dari yang lagu EA itu judi lah. Karena memang apa ya? Memang itu hari-hari harus kita kita peringatkan, Ardian.
0: Oke. Okay.
3: Karena iklan-iklan judol pun itu nggak habis-habis kayaknya di handphone tuh. Gitu. Okay. Itu yang membuat orang apa ya terpengaruh kan?
0: Oke. Okay. Jadi perlu, oke, Mas Prabu kan memang bertebaran ya iklan-iklan atau promo-promo judol di media sosial. Kalau dari Mas Prabu selaku pengguna handphone atau smartphone apa nih?
3: Ya itu dia tadi, dihentikan.
0: Dihentikan.
3: Masa pemerintah nggak bisa. Dulu zaman-zaman masih awal-awal Android itu promo judol itu nggak begitu banyak ataupun nggak ada.
0: Baik.
3: Gitu, jadi semoga didengar lah ya, karena ini merusak generasi bangsa juga.
0: Okay.
3: Dari kalangan bawah sampai anggota DPR sampai pejabat pun main judol. Jadi memang itu salah satu yang memang harus PR ya.
0: Okay.
3: Untuk gimana apa namanya Kominfo Digicom ya.
0: Komdigi.
3: Komdigi. Jadi untuk bisa diblokir semuanya lah ya. Iya, Mbak Ardian, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Baik, terima kasih Mas Prabu.
3: Iya, itu aja, makasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Prabu ya, mengenai tentang ya antisipasi ya selaku masyarakat dan juga pengguna gadget ya atau handphone. Ya memang sering nih, masih ada ya beberapa ya link atau situs yang bertebaran ya, atau promo tentang judi online ya. Jadi perlu adanya antisipasi ya atau penghentian atau pemblokiran ya oleh pihak terkait yang disampaikan oleh Mas Prabu, khususnya Komdigi ya, dan pihak yang bekerja sama ya untuk terus menghentikan promo-promo judi online melalui media sosial ya. Baik, kita lanjutkan. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adian.
0: Waalaikumsalam.

0: Pagi ini
1: hari
0: ya?
1: Ini
0: Okay.
1: hari ini buat dia. Dan lagi ini pagi hari ini senam bersama. Nanti setelah itu kita selingi dengan permainan anak-anak. Sudah itu nanti setelah lewat tengah hari, yang berminat akan nonton kuda kepang atau kuda lumping, mereka beramai-ramai datang disaksikan tepatnya di samping hotel kita ini, Bung Ardian.
0: Oke, di samping hotel kita ya.
1: Nah, biasanya dari tahun ke tahun itu selalu penuh dan padat yang selalu menyaksikan ini.
0: Iya, dimulai jam berapa Pak Abdul Qadir? Dimulai jam berapa?
1: Kalau kuda kepang nanti dimulai setelah setengah dua ya, sampai jam 17.45 menjelang maghrib ya.
0: Oke.
1: Jadi ini pagi hari ini masyarakat sini sedang bersiap-siap akan melaksanakan senam bersama, jalan santai. Sudah itu nanti akan ada permainan rakyat Bung Adian dalam rangka menyambut hari jadi Republik Indonesia 81. Marilah bersama-sama kita saksikan, kita ramaikan, kita meriahkan permainan rakyat ini. Oh, ini pun di akhir Agustus Bung Adian ya. Terus yang keduanya Bung Adian, saya apresiasi kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Baik.
1: Yang telah mengeluarkan himbauan dalam rangka gerak jalan Trilomba Juang yang ke-45 km nih, Bung Ardian.
0: Baik.
1: Nanti malam semoga saja peserta gerak jalan 45 kilo ini untuk dapat mempersiapkan kesehatan fisik dan jasmani ya. Supaya dari start sampai ke finish nanti akan selalu sehat selalu ya, Bung Ardian, segar bugar.
0: Ya.
1: Dan lagi himbauan dari pemerintah yang disiarkan melalui RRI Tanjung Pinang, para pengiring itu hendaknya jangan mengikuti ngiring di jalan raya, Bung Adian.
0: Ya, menggunakan mobil. Karena, khususnya.
1: Menggunakan mobil ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu kan, setiap pengiring itu selalu mengikuti di belakang, makanya mengganggu lalu lintas masyarakat yang lain, Bung Adian. Semoga ini akan jadi atensi mungkin saja para panitianya ataupun timnya itu untuk dapat menginformasikan kepada pengiringnya nanti, Bung Ardian. Apalagi ini kan selalu diminati yang gerak jalan 45 kilo malam nanti, Bung Ardian. Semoga ini menjadi atensi kita bersama, sama-sama menjaga keselamatan kita bersama, pengguna jalan juga yang pengiring harus pandai menempatkan diri, selalu menunggu di pinggir jalan, jangan di tengah jalan juga, Bung Ardian. Kadang-kadang kita lihat selalu di tengah-tengah jalan.
0: Baik.
1: Itu aja Bung Adian. Informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Abdul Qadir tadi juga terkait menyampaikan informasi tentang kegiatan lomba di lingkungan sekitar rumahnya Pak Abdul Qadir ya. Kegiatan lomba dan juga ada acara kuda lumping ya di samping hotel kita. Dan juga ada ucapan terima kasih ya kepada pihak penyelenggara gerak jalan ya, atas imbauan tadi melalui berita daerah pagi tadi ya, mengenai tentang imbauan untuk bagi pengiring gerak jalan untuk tidak menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ya. Baik, semoga ini didengar dan juga dipatuhi ya bagi para pengiring peserta gerak jalan 45 km khususnya yang akan diselenggarakan nanti malam ya. Baik, kita lanjutkan untuk penelpon dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi, silakan. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Marlis Markan.
0: Baik, Pak Marlis Markan di Lembah Purnama ya.
2: Jalan Lembah Purnama, Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Riau.
0: Ya, silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya.
0: Ya.
2: Bung Dian, semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, murah rezeki, diberikan penuh ketenangan dan kedamaian dalam mendoakan Republik Indonesia semakin hari, insya Allah kita doakan semakin lebih baik, yang keruh dalam segala hal kita buang, yang jernih kita ambil. Karena apapun yang terjadi di muka bumi Allah ini, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun kekuasaannya, tetap semuanya di bawah naungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang pencipta dunia. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Pak Rasino tadi, itu cukup menggelitik hati. Karena namanya pencuri, tergantung ada kesempatan. Sempit ada niat, tapi tidak, kalau ada niat kesempatan tak ada,

0: Ya.
1: Supaya hal ini dapat menginspirasi bagi para konsumen untuk berhati-hati. Kemudian saya informasikan kepada saudara teman-teman nelayan, karena kebetulan kita juga di LKPI Kepulauan, Lembaga Kepulauan Indonesia. Dua hari yang lalu ada rapat pertemuan di ruang Grapu namanya, di DKP meskipun. Selama ini selalu dikeluh kesahkan oleh nelayan-nelayan yang 5 GT ke bawah untuk dapat minyak itu susah. Jadi kita sudah sampaikan dengan Pak Kadis juga DKP, Pak Dr. Sederajat, supaya yang 5 GT ke bawah itu mereka juga bagian dari rakyat Indonesia yang legal formal, punya KTP sah, berlambang Bhinneka Tunggal Ika, untuk dapat diberikan laluan dan kemudahan. Memang selama ini, dulu pernah saya sampaikan dengan Pertamina dari Jakarta di Batam, bersama PP Migas juga dari Jakarta, supaya jalan yang terbaik ini, supaya tidak ada dusta di antara kita, Pak, minyak industri dan minyak subsidi itu dipisahkan. Jangan seperti gado-gado, di situ ada mie, di situ ada sayur, di situ ada telur. Susah memilah-milah.
0: Ya.
1: Karena di situ banyak sekali kepentingan-kepentingannya. Itu tidak kalah penting.
0: Ya.
1: Jadi untuk dapat didengar oleh teman-teman, keluarga usaha nelayan yang melaut, yang 5 GT ke bawah, itu ada solusi dari Pak Kadis DKPKP, Pak Dr. Said Derajat, untuk kepada pihak-pihak yang berkaitan, yang anak buah beliau, supaya hanya modal surat dari tukang, ya, siapa tukangnya dan siapa pemiliknya, mereka juga diberikan laluan dan gratis katanya,
0: ya,
1: supaya ini jadi bahan masukan untuk teman-teman saya. Kemudian menyangkut di penghujung hari proklamasi Republik Indonesia yang ke-81, tinggal 2 hari lagi terakhir. Baik, ini dapat menginspirasi kita semua bagaimana untuk menyelamatkan Republik ini. Yang tidak kalah penting, berdoalah seluruh rakyat Indonesia umumnya, KPI khususnya, sesuai dengan agama masing-masing. Karena doa itu kekuatan religiositas yang paling terbesar. Karena Nabi sudah berpesan, adakah perang yang lebih besar dari perang Badar ini, ya Rasulullah? Ada. Perang melawan hawa nafsu. Kalau ini dipegang, insya Allah kita akan menuju Indonesia emas. Kalau tidak Indonesia emas, hanya ada dalam tataran statement-statement di TV, di radio, dan di mana-mana.
0: Baik, Pak Marlis, terima kasih.
1: Saya kira cukup sekian. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi pegangan kita bersama, supaya malam nanti jagalah kebersihan kota Semenang. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Baik, Pak.
1: Republik Indonesia adalah milik seluruh bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk pertama ini kita berikan 1 semester.
4: Program MBG ini sebagian masyarakat menilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
2: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa.